0: yang kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botani dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
3: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam menyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
4: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4 lebih 30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit barang dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
4: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
5: Iya, kemarin kita berusaha, tidak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
4: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Kita membudayakan bersepeda.
7: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
6: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin situasi. silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya

0: kawasan. Nah, kita apa kita sama-sama menjaga lingkungan ya dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian daun fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
9: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
10: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingan ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
11: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
14: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
13: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
15: Saya setuju.
13: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
14: 6 miliar.
13: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
14: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
16: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
17: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
14: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kalau mendengar nama I.J. Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J. Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: Di tanah Malabi, Sulawesi Barat, kita mewarisi semangat kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju. Inilah untaian kata mutiara dan pesan leluhur dari Tanah Mandar. Andiangi para lantau lain mempatuang apaumu, ia mupawi ia anakmuan tak pahit tunganana. Tidaklah penting orang lain membenarkan ucapanmu, yang penting kamu mengatakan sesuatu yang kamu yakini benar.

0: Halo Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpa, anak ingganana luluarik malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti, dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampen cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk pendengar masih setia mendengarkan kami di beberapa kanal-kanal yang bisa Anda pantau untuk wilayah Mamuju. Mendengarkan kami melalui frekuensi 96 MHz. Demikian juga untuk Anda yang berada di wilayah Mamuju Tengah dan sebagian Pasangkayu. Sementara untuk pendengar kami yang ada di Majene, mendengarkan RRI Mamuju melalui frekuensi 100,2. Sementara untuk wilayah Polman dan sekitarnya, mendengarkan RRI melalui frekuensi 97,6. Dan untuk di luar Sulbar, di luar Indonesia, bisa mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Beberapa informasi masih kami hadirkan dan ruang untuk Anda juga bergabung menyampaikan berbagai hal, informasi ataupun juga komentar opini Anda terhadap isu-isu yang kami hadirkan. Boleh juga memanfaatkan saluran telepon kami di 0426 2322443. Ada telepon numpanya yang terhubung ya di jalur WhatsApp. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Hafid.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa, Pak?
1: Ya, perkenalkan saya Lukman dari Boteng Utara.
0: Pak Lukman di Boteng Utara. Baik. Ya. Pak Lukman, ada informasi atau mungkin ada hal yang ingin Anda suarakan pagi ini?
1: Mohon izin, ini kan isu yang saat ini lagi tren atau lagi diperbincangkan di mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat yang ke atas itu terkait dengan pemilihan wakil gubernur di Sulawesi Barat. Ya, sebagai warga masyarakat ini tentu saya akan berpendapat juga dalam hal hari ini yang menjadi topik perbincangan masyarakat terkait dengan pemilihan gubernur, karena jujur saya sebagai masyarakat yang hari ini akan dipilih langsung oleh wakil rakyat di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, tentu semoga dengan pemilihan gubernur ini betul-betul berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat Sulbar. Artinya ini kan rawan sebenarnya, rawan dengan orang main-main belakangnya. Tentu Bung Hafid juga mengerti apa yang saya maksud. Ya, semoga DPR kita di dalam yang hari ini mewakili kita sebagai rakyat yang dipercayakan untuk memilih wakilnya, semoga mereka bisa amanah. Karena kalau mereka tidak amanah, maka ya tentu ada KPK, ada kejaksaan dan lain sebagainya yang akan bertemu mereka.
0: Betul, betul.
1: Itu saya. Jadi semoga tidak ada main belakang. Semoga tidak ada yang ditarik di belakang lalu diiming-imingi oleh apakah itu bagaimana. Ya, saya kira betul. Begitu Pak Bung Hafid saja.
0: Masyarakat menginginkan prosesnya transparan gitu ya. Baik.
1: Iya, transparan. Iya, iya, betul, betul. Karena ya ini kan rawan sebenarnya. Kalau saya secara pribadi.
0: Rawannya di mana nih kalau menurut Pak Lukman ini? Rawannya di mana Pak Lukman?
1: Ya tentu rawannya DPR kan manusia pribadi. Tentu yang namanya manusia ya banyak godaan kan. Ya itu saja. Jadi kita sebagai rakyat biasa ya tentu menginginkan secara transparan. Jangan ada money politik di dalamnya. Karena saya kira demokrasi yang baik adalah demokrasi yang dilahirkan oleh betul-betul dari apa namanya sesuai dengan harapan rakyat.
0: Baik. Iya. Makasih Pak Lukman sudah ikut komentar juga pagi ini.
1: Iya, selamat pagi Pak Bung Hafid. Ya. Sukses dan sehat selalu dalam menjalankan tugas dan aktivitas.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman di Boteng. Ya. Ini mengenai pemilihan wakil gubernur Sulawesi Barat ya. Jadi harapannya Pak Lukman agar proses yang berlangsung di DPR itu dilaksanakan secara transparan. Jangan ada yang main belakang ya. Yang kata Pak Lukman ini rawan karena ya banyak godaan. Terima kasih luar biasa komentar Anda juga pagi hari ini. Dan yang lain juga masih ada ruang sebenarnya untuk kita berdiskusi. Dan pagi hari ini kami ingin menyorot mengenai kebijakan dari pemerintah Sulawesi Barat mengenai diskon pajak kendaraan. Ya. Jadi memberikan diskon kepada pemilik kendaraan sehingga harapannya adalah masyarakat memanfaatkan momentum ini membayar kendaraan. Jadi bagi yang menunggak ini agar segera melakukan pembayaran pajak, dan tentu kita sama tahu bahwa pajak itu adalah untuk kemaslahatan bersama. Ya. Bagaimana peningkatan pembangunan di Sulawesi Barat itu bisa ditingkatkan dengan kesadaran masyarakat membayar pajak yang tinggi. Ya. Itu nanti Anda juga boleh ikut berkomentar. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa menghadirkan narasumber kita untuk kemudian bisa memberikan informasi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat mengenai kebijakan ini. 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996 bisa Anda pergunakan kembali, dan kami akan bergabung sesaat lagi dengan teman-teman di BMKG Tampah Padang untuk menghadirkan informasi cuaca hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita bergerak terus, sudah berada di menit ke-47 dari pukul 8 waktu Mamuju dan sekitarnya. Cuaca cukup cerah pagi hari ini di wilayah Mamuju. Namun demikian, seperti apa cuaca di wilayah lain dan apakah ada peringatan dini dari BMKG, segera kami hadirkan informasi cuaca untuk hari ini. Saya sudah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG Tampa Padang, rekan Adis. Adis, selamat pagi.
1: Selamat pagi, apakah suara saya terdengar?
0: Suaranya cukup jelas sekali, Adis. Kabar sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Bagaimana dengan rekan di studio, apakah
0: demikian
1: sehat?
0: Demikian pula saya, Hafid, juga ditemani Vivi di meja operator pagi ini, sehat walafiat. Ada yang perlu diwaspadai sepanjang hari ini, Adis?
1: Untuk cuaca umumnya cerah berawan dan ada beberapa potensi hujan ringan. Namun yang perlu diwaspadai itu ada waspada potensi angin kencang di beberapa wilayah selatan dari Sulawesi Barat seperti di Majene dan Polewali Mandar. Lalu perlu juga ada yang perlu diwaspadai juga di potensi gelombang dengan ketinggian sedang di beberapa perairan.

0: Baik Adi, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari rekan Hafid dan rekan Vivi di studio. Di sini saya Adis dari BMKG Tampa Padang Mamuju akan menyampaikan perkiraan cuaca pada hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026 di wilayah Sulawesi Barat. Untuk pagi hari, diperkirakan cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Demikian pula pada siang dan sore hari nanti, di mana cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat, namun terdapat sedikit potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Mamuju Tengah di Kecamatan Karosato Badak Topoyo, serta di Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Bulutaba dan Dapurang. Untuk malam hari juga umumnya cuaca cerah hingga cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Namun ada potensi terjadinya hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Bambaira. Dan untuk dini hari masih cerah hingga cerah berawan potensinya di wilayah Sulawesi Barat. Namun ada pula potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Bambalamoto, Pasangkayu, Pedongga, dan Tikeraya. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 65 hingga 92%. Untuk angin diperkirakan umumnya berembus dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan 2 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini seperti yang tadi sudah disampaikan ada dua hal yang perlu diwaspadai, yaitu yang pertama waspada potensi angin kencang di wilayah selatan Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di pesisir Kabupaten Majene di Kecamatan Banggai, Banggai Timur dan Pomboang, serta di Kabupaten Poliwali Mandar, Kecamatan Campalagian, Belanipa, Tinambung, Wonomulyo dan Mapili pada pagi dan dini hari. Kemudian yang kedua perlu diwaspadai adanya potensi gelombang dengan ketinggian sedang, tepatnya di ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang mana itu dapat terjadi di wilayah perairan Belanipa dan perairan Majene. Demikian perkiraan pada hari Senin ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Demikian saya kembalikan ke rekan di studio.
0: Terima kasih Adis melaporkan langsung dari kantor BMKG Tampa Padang.

0: yang tetorong mata dian do wai ne na apa segala bahkan dian anak na melok lo lupa mena kena kena lo lupa iya waktu biasa ku silakan iku ku iya waktu ku STNK sudah tua nakal kembali biasa terlapat tentu memang anu memang udah murah rejo di sepona sejuk-sejuk mampu bomo iya waktu biasa ku ku itu maku pengantin baru tu wai ne waspada tak punak kita mesti tentu semuanya tentu waspada tak apa punak jarang nemento di sapo ya untuk tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30
2: bainal azan wal iqamah antara azan dengan iqamah itu dapat parol dapat cerita tafakkur pejamkan mata berbanyak zikir tafakkur baik-baik muak male di tuluni pahadir lan di batang alawe tamau ya Allah ada pangan ada pangan
3: istighfar
2: ya muak male itu mau pialus silebak perbanyak dengan salawat.
3: Ya, ya, ya.
2: Itu bagian dari cara kita itu
3: menunjukkan ketenangan jiwa.
2: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
3: Dia entah mana sama siang aku di masih tapi di luar jorok macam cerita.
2: Ya, kalau itu mau alam bi apa cuma pak, ya apa nama tamar di masih ini mau ni khatib ibadah Allah.
3: Walaikumsalam akbar.
2: Walaikumsalam akbar jari.
1: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Mamuju pagi ini.

Tahukah kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.

Pendengar, setiap kita membeli kendaraan, tentu ada satu kewajiban yang tidak bisa dipisahkan, yaitu membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Jadi pajak ini bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan seperti perbaikan jalan, fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai layanan publik yang lain. Namun faktanya pendengar, masih banyak kendaraan di Sulawesi Barat ini yang menunggak pajak. Ada yang terkendala ekonomi, ada pula yang lupa, ada pula yang mungkin merasa besarnya denda yang membuat mereka semakin enggan untuk mengurus kewajibannya. Kondisi inilah yang kemudian mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meluncurkan sebuah program diskon pajak kendaraan bermotor. Jadi harapannya program ini menjadi jalan tengah. Di satu sisi masyarakat mendapatkan keringanan untuk melunasi kewajibannya, di sisi lain juga pemerintah berharap upaya penerimaan daerah itu bisa meningkat karena semakin banyaknya wajib pajak yang kembali aktif untuk membayar pajak. Meski demikian, kebijakan ini tentu juga memunculkan tanggapan. Mungkin ada masyarakat yang menyambut positif, menyambut baik karena merasa terbantu, tetapi mungkin ada pula yang mempertanyakan rasa keadilannya misalnya. Mereka yang selama ini selalu disiplin membayar pajak dan bertanya mengapa justru penunggak yang mendapatkan keringanan. Nah, ya Anda punya komentar juga terkait hal ini, silakan boleh bergabung bersama kami di 0426-232-4443 dan juga di 0822-9609-0996.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di R.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
2: yang
1: tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro1 RRI Mamuju. Mamuju pagi ini. Mamuju pagi. Anda masih mengikuti siaran kami Pro1 RRI Mamuju. Pendengar, pagi ini seyogjanya kami mengagendakan narasumber untuk membincangkan satu topik mengenai diskon pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Barat, upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Namun rupanya pagi ini narasumber kami belum bisa berkesempatan untuk hadir, karena itu nanti akan kami agendakan di kesempatan yang lain. Dan pendengar, mengisi program Dialog Halo Sulawesi Barat pagi hari ini, kami hadirkan kembali sebuah bincang-bincang podcast RRI dengan judul Mewujudkan Pemerintahan Digital di Sulawesi Barat, bersama dengan narasumber Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat dan juga dari Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat. Dialog dipandu oleh Hijra Mawih, dan ini adalah merupakan paket ulangan yang kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
3: Selamat datang di Bincang Seru. Saya Hijra Mawih, menemani Anda kali ini, membersamai Anda hingga beberapa menit ke depan. Dan saudara, transformasi menuju pemerintahan digital di Sulawesi Barat terus menjadi agenda yang penting demi menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Hari ini kita akan membahas sejauh mana progresnya, tantangan yang dihadapi, dan langkah kolaboratif yang perlu dilakukan bersama dengan Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Barat dan Kepala Ombudsman Sulawesi Barat. Kita akan mengupas tuntas arah dan masa depan digitalisasi layanan pemerintahan di Sulawesi Barat. Dan bersama saya kali ini sudah hadir di podcast Bincang Seru Kepala Dinas Kominfo, Bapak Muhammad Ridwan Jafar. Selamat siang, Bapak.
4: Siang.
3: Kabar baik?
4: Alhamdulillah.
3: Baik, alhamdulillah. Ada Kepala Ombudsman Sulawesi Barat juga, Bapak Fajar Sidik STMKOM. Halo, Bapak.
5: Halo.
3: Kabar baik?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Baik, ini kayaknya kita langsung saja ya, karena ini banyak rasa penasaran mungkin yang ingin dijawab gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang perwujudan pemerintahan digital di Sulawesi Barat begitu. Baik, saya ke Bapak Muhammad Ridwan dulu deh.
4: Ya.
3: Langsung saja ya, Bapak, apa strategi utama Kominfo dalam mempercepat pemerataan jaringan, khususnya di wilayah blank spot? Ini kayaknya masih menjadi persoalan juga ya.
4: Iya. Baik, jadi memang tantangan terbesar kita sebagai fundamental digitalisasi itu ya infrastruktur.
3: Iya. Infrastruktur.
4: Gak ada ceritanya kita bisa pesan online kalau gak ada internetnya kan?
3: Iya, betul.
4: Apalagi mau berbisnis di dunia digital tanpa jaringan. Nah, disadari itu ya memang jangankan Sulawesi Barat, Jawa pun masih ada blank spot.
3: Masih ya.
4: Sehingga itu tantangan besar secara nasional. Dan di kami atau di kita ini sudah kita lakukan berbagai cara Tahun ini misalnya kita sudah intervensi membantu 90 titik.
3: 90 titik.
4: Karena kalau dalam data kami, dalam kewenangan provinsi ada 384 spot.
3: Masih banyak.
4: Layanan ya? Publik yang belum memiliki akses jaringan. Baik. Itu layanan publik loh ya.
3: Layanan
4: bedakan
3: publik.
4: Bedakan dengan apa ya, pemukiman warga. Okay. Itu beda hal lagi.
3: Berarti PR-nya masih banyak nih Pak?
4: Masih banyak. Kalau 384 itu fasilitas layanan publik seperti kantor desa.
3: Kantor
4: kantornya
3: desa.
4: Ya, bukan wilayahnya. Karena perlu pemirsa ataupun pendengar mengetahui bahwa internet itu ya paling tidak ada dua jalur. Yang pertama ya fiber optik ataupun wifi, access point yang kita gunakan di kantor seperti ini, dan yang digunakan mobile, seluler.
3: Okay.
4: Nah tadi yang saya maksud 384 itu ya yang wifi fiber optik.
3: Oke, baik.
4: Sekolah, SMA, SMK, kemudian puskesmas. Nah itu kan layanan publik, nah itu 384, cuman perlahan-lahan kita sudah selesaikan 90 tahun ini. Kemudian ada bantuan dari Bakti 161 titik. Bakti itu badan pusat di Kementerian Komdigi yang memang membantu jaringan. Sudah kasih masuk di Sulbar, sementara memasang itu 161 titik. Jadi berkurang lagi. Masih ada sisanya, tahun depan kemampuan anggaran yang kena efisiensi itu cuma mampu sepertinya sekitar 12 dari Pemprov. Tapi kita juga dengan lobby Pak Gubernur kepada Ibu Menteri berharap ada tambahan lagi untuk menyelesaikan 384.
3: Ada kemungkinan?
4: Belum. Kepada, kalau tidak salah data kami, 170-an desa yang belum dapat 4G seluler.
3: Okay.
4: Untuk wilayah tadi. Kan tadi yang saya maksud pertama itu fasilitas layanan publik, kantor-kantor gitulah ya. Nah yang 170-an lebih itu adalah lemah sinyal dan blank spot secara seluler yang bisa dinikmati oleh warga secara luas, secara mobile. Nah itu beda lagi. Nah ini yang pertumbuhannya lambat untuk ditangani karena memang teknologinya tinggi. Harus operator seluler. Gitu Pak. Pak Plumbis Ombudsman.
3: Butuh investor gak sih Pak?
4: Ya itu dia. Jadi dan investor kan berhitung ekonomi.
3: Betul.
4: Kesulitannya wilayah-wilayah yang 170-an itu kebanyakan wilayah pedalaman di pinggiran, sudah daerah pinggiran Pak. Kalau kota kan sudah selesai nih.
3: Baik.
4: Pinggiran inilah tantangannya karena tadi itu hitungan bisnis selalu digunakan oleh operator seluler meskipun plat merah.
3: Baik. Tidak ada laba
4: tahun
3: yang
4: ini kalau saya menggambarkan hanya bertambah 3 tower.
3: Okay.
4: Jadi memang itu tantangannya. Tidak bisa, jangankan APBD, APBN pun tidak membiayai itu Pak. Dia itu pasti menggunakan investor untuk masuk.
3: Optimistis tahun depan anggaran bertambah begitu Pak untuk membangun kembali di blank spot yang masih belum?
4: Enggak lah, karena kenyataan kita dikurangi kan. Cukup besar untuk transfer daerah, itu rahasia umum udah kan.
3: Ya, ya.
4: Sehingga terbatas yang kita bantu itu pun pada segmen tadi kantor-kantor sekolah itu. Nah, yang butuh sebenarnya yang paling teriak sekarang masyarakat itu yang kami tahu justru bukan di pusat layanan itu, justru di selulernya yang dia teriak.
5: Iya betul.
4: Dia mau di rumahnya nongkrong pegang HP, dapat jaringan 4G.
5: Bisa.
4: Nah 170-an tadi belum dapat, kalaupun 90-an yang betul-betul blank. Selebihnya ada sinyal, tapi hanya untuk nelpon komunikasi.
3: Gak bisa check out Pak ya?
4: Belum bisa buka media sosial. Itu
5: bisa
4: kelasnya dia 2G, 3G.
3: Okay.
4: Makanya saya bilang yang dibutuhkan itu 4G.
3: Okay. Tapi sebenarnya yang dimaksud blank spot itu yang memang...
4: Blank spot itu kalau kita harfiahnya ya, itu lebih kepada jaringan yang dipakai secara mobile.
3: Iya. Oke, baik.
4: Jadi selulernya yang tadi pertumbuhannya lambat itu karena perlu kita ketahui juga bahwa bisnis seluler itu ada beberapa pemainnya, tidak tunggal. Maksudnya begini, yang bangun tower itu beda perusahaan dengan yang menyemancarkan sinyal yang memasang satelit.
3: Baik, baik.
4: Ada kejadian kalau tidak salah di Maluku, kalau kami pernah rakornas, ada dari Maluku itu nyebut di pembicara tingkat nasional dia ngambil mic terus ngomong, bilangnya terima kasih Pak Menteri waktu itu udah dibangunkan 8 tower, ya. Tapi DP sinyal tak ada.
3: Itu artinya, baik.
4: Towernya terbangun, satelitnya nggak punya karena operator seluler yang ada tahu lah mereknya yang plat merah, yang swasta itu tidak mau masuk kalau hitungan ekonominya tidak kembali.
3: Beda investor.
4: Makanya kalau kita ngusulin, kami tetap berupaya lewat pengusulan untuk pembangunan seluler, selalu diminta Pak, di warganya berapa di daerah itu dan apa mata pencahariannya, akses masuk, listrik bagaimana.
5: Hitungan ekonominya harus masuk ya.
4: Itu Pak.
3: Berarti harus terintegrasi juga ya?
4: Ya terinteraksi dan kalau mau jalan memang pusat agak maksa ke operator Pak kalau mau jalan. Karena kalau Pemda kita tidak bisa berkontrak dengan, bukan kewenangannya untuk berkontrak seluler dengan, karena pembangunan infrastruktur itu kewenangan pusat sebenarnya.
3: Pusat ya?
4: Pusat. Okay. Provinsi, kabupaten tidak ada kewenangan, kita hanya menerima. Makanya izin site, izin frekuensi
5: di pusat.
4: Itu di pusat.
3: Oke.
4: Okay. Termasuk izin pembangunan tower.
3: Oke. Okay. Koordinasinya mungkin dengan selama ini mungkin salah satu hambatannya infrastruktur jalan begitu Pak ya.
4: Ya, listrik juga.
3: Iya.
4: Saya ceritakan sedikit. Bantuan kami tahun ini ada yang sempat hampir tidak jadi dipasang.
5: Gara-gara tidak listrik.
4: Listriknya pakai turbin mini.
3: Baik.
4: Kita pasang tidak ngangkat ke Starlink-nya Pak.
3: Tidak mampu
4: Pak.
3: Ya.
5: Iya.
3: Oke.
5: Susah juga kalau
4: itu juga.
5: Kalau ada jaringan
4: ya, tidak ada itu listrik. Itu dengan menggunakan satelit kecil. Nah, bayangkan kalau daerah seperti ini meminta seluler yang alatnya harus pakai tronton bawa ke situ.
3: Oke. Okay. Berarti yang pertama-tama harus dibangun adalah infrastruktur jalan dan ekonomi setempat begitu.
4: Pasti, makanya saya bilang ini saling berkaitan dan memang yang terberat dan yang paling diminta request masyarakat itu seluler.
3: Baik.
4: Tapi ya
3: masyarakat harus sadar ya Pak.
4: Ya enggak juga, kita harus melayani memang.
3: Iya, tapi harus sadar juga ini.
4: Ya, cuman inilah antara pola bisnis dengan kebutuhan gitu.
3: Betul, betul.
4: Nah, paling tidak kalau saya kita harus segera menemukan teknologi.
3: Oke.
4: Okay. Sebenarnya Starlink sudah lumayan menemukan itu bahwa dengan satelit tidak terlalu mahal bisa kita gunakan. Hanya regulasinya memang balik lagi ke bisnis karena kita tidak bisa mengkomersialisasikan jual kembali Pak. Betul. Ketua.
3: Okay.
4: Jadi misalnya kita bantu Starlink terus aparat di sana
5: lempar lagi.
4: Karena kan tidak mungkin juga disubsidi terus.
3: Betul.
4: Kita sudah bantu misalnya saya kasih desa ini Starlink disebar. Habis itu warga ini akan make dengan bayaran Pemprov mungkin stimulus hanya setahun. Tidak mungkin juga selamanya bayar. Apa tidak bayar. Tapi tidak boleh berbayar kalau regulasi bisnisnya tidak dapat Pak.
3: Iya. Tantangannya juga termasuk efisiensi anggaran begitu Pak.
4: Ya itu kalau bicara kita yang bayarin.
3: Iya betul.
4: Tapi kalau dilimpahkan ke masyarakat beli pulsa, nah ada lagi benturannya regulasi karena bisnis seperti itu tidak boleh menjual kembali. Itu sama dengan hak cipta lagu. Anda boleh menyanyikan tapi tidak boleh mengkomersialisasikan di tempat-tempat yang menarik pembayaran.
3: Oke, baik.
4: Bagaimana Pak?
5: Berarti sukarela harusnya ya, sukarela.
4: Ya.
3: Oke, baik. Nah, untuk implementasi integrasinya sendiri Pak, integrasi data melalui satu data Sosibaran, bagaimana ini untuk menghindari adanya tumpang tindih aplikasi?
4: Ya, kalau ini PR berat juga. Ini hampir sama beratnya dengan infrastruktur. Kenapa saya bilang begitu? Tentu teman-teman atau pemirsa semua tahu betapa data di Indonesia ini, tidak usah kita bicara Sulbar, itu banyak diproduksi oleh instansi pemerintah pada hal yang sama dan berbeda isi.
3: Oke.
4: Okay. Iya kan? Kemiskinan misalnya, itu kan teman-teman tahu, ada juga yang sudah bagus, ada juga yang masih berpisah-pisah karena indikatornya berbeda dan sebagainya. Nah, kalau dengan PR berat itu, kalau saya ditanya konsep perbaikannya ya, saya membayangkan begini, kita selama ini habis energi untuk mengumpulkan data. Pemprov, tanya ke Pemkab, mana datanya segala macam. Padahal sumber data pembangunan itu menurut saya adalah di pintu terjauh terdepannya pemerintah. Siapa itu? Desa?
3: Desa.
4: Kalau dia petugas kesehatan mungkin itu kayak di posyandu itu Pak. Puskesmas. Nah, mendingan bagaimana kita membangun sistem data terintegrasi dengan membiayai enumerator, Pak. Percuma okay. kita bicara tata kelola kalau sumber, ibaratnya kalau mau masak makanan, bahan pokoknya ini tidak jelas. Kadang dikarang, kadang nembak, kadang demi target dibuat begitu saja gitu.
3: Oke.
4: Nah, kalau saya, mari kita spend dana, kita bayar karena banyak yang di tempat lain yang saya dengar berhasil. Misalnya kita bicara stunting.
3: Iya.
4: Yeah. Update data stunting itu paling bagus kalau enumerator di Posyandu itu dihidupi.
3: Oke.
4: Okay. Kasih honor bulanan, kasih handphone, kasih biaya pulsa, jalan itu, Pak.
0: Iya. Yeah.
4: Rutin. Masuk terus data, tentu dengan sistem aplikasi tidak perlu lagi tuh Pak Desa, Kepala Dinas Kesehatan turun dengan stafnya, Pak Bupaten, Provinsi, habis energi menurut saya.
0: Berantai.
3: Artinya
4: kita bangun
3: tidak,
4: sistemnya, terus kita biayai ujungnya.
3: Yang artinya kalau tidak diberikan biaya begitu pekerjaan nambah tapi...
4: Tapi kan jelas Bu, dibanding kita habiskan SPPD, minta data kemana-mana, tapi ternyata datanya... Ya sekedar angka tapi tidak real, tidak update. Tapi kalau kita bayar di ujung, coba lacak yang bagus stunting yang menangani itu rata-rata
3: Posyandu ya.
4: Dia biayai di ujungnya enumeratornya itu di
3: Posyandu.
4: Dan juga terlatih karena kadang juga dibiayai baru orang enggak tahu dipungut dari mana, dikasih dana menguap juga karena dia tidak kuasai standarnya, menghitung timbangan dan sebagainya.
3: Artinya perlu ada pelatihan dulu.
4: Ya.
3: Kemudian jadi penganggaran.
4: Perlu ada kebijakan yang lengkap. Aplikasinya kita bangun, enumeratornya kita siapkan segala macam. Kemudian di sisi pemerintahnya, Pemda kabupaten maupun provinsi misalnya kita olah bagaimana dia bisa berintegrasi dengan data spasial. Jadi misalnya kita pemetaannya karena kita pegang peta, data statistiknya bersumber dari enumerator lapangan. Dikawinkan oleh kita untuk menghasilkan informasi kebijakan.
3: Berarti tantangannya selama ini seperti itu, Pak ya?
4: Menurut saya itu salah satu jalan untuk menyelesaikan carut marutnya persoalan data kita. Dan itu bukan kasus Sulbar, kasus Indonesia ini.
5: Belum bicara keamanan ya?
4: Ya, belum lagi bicara keamanan data.
3: Nah, itu berbicara tentang keamanan cyber untuk melindungi data masyarakat bagaimana nih, Pak?
4: Nah, kalau itu pertama... Wih, saya terus ini.
5: Tidak apa-apa. Ya.
3: Nanti Bapak selanjutnya kita ini setengah jam ya.
5: Kita pemantau ini, pemantau dan pengawas.
3: Ya kita perlu mendengarkan
4: kalau
3: juga.
4: Bicara cyber, jadi pertama yang bagi mendasar bagi saya, karena kan cyber ini terutama kalau masyarakat ya, terutama masalah data pribadi di media sosial, termasuk mungkin mobile banking dan sebagainya.
3: Iya, betul.
4: Nah itu kewenangannya ada di pemerintah pusat lagi tuh.
3: Oh, oke. Okay.
4: Misalnya pernah ada kasus ibu-ibu dari Mateng, dia berdagang di Facebook.
0: Yeah.
4: Tapi dia sudah mulai melihat ancaman ada yang mengganggu akunnya. Nah melapor ke Polda, Polda sini. Polda bilang bukan kewenangan kami, ke Kominfo.
3: Baik.
4: Ke kantor lah beliau. Tapi jawaban kami tidak bisa memblokir itu Facebook. Atau memblokir karena itu aplikasi. Lisensinya dari Kemenkomdigi.
0: Ya.
3: Baik.
4: Itu contoh ya.
3: Iya, iya.
4: Betapa saya mau bilang kita tidak punya kewenangan langsung untuk melakukan intervensi blok.
3: Tapi bahkan, melalui Kominfo daerah?
4: Ya paling kita melaporkan begitu saja, tapi ya kita lanjutnya kita belum tahu gitu. Sama seperti di Mateng ada yang menanyakan soal keresahan konten-konten lah yang berseliweran di media sosial yang sudah mengarah ke pornografi. Kemudian ditonton anak-anak kita. Saya bilang sama aja resah tak Pak. Tapi kebetulan Kominfo daerah ini tidak bisa memblok itu Bu, TikTok.
3: Baik.
4: Yang bisa memblok TikTok atau meminta diblok secara internal penyedia aplikasinya ya Kementerian Komdigi.
3: Baik. Regulasi dari Kementerian Komdigi ini apakah disebut masih belum efektif?
4: Ya, apakah regulasinya yang belum efektif atau implementasinya? Kalau saya lihat implementasinya.
3: Implementasinya?
4: Ya, mungkin aturannya sudah lengkap, bagus. Tapi merealisasikannya dengan efektif yang belum menurut saya. Ya. Okay. Tapi itu di nasional.
3: Oke, baik. Wow, tantangan kita
4: Banyak.
3: Keamanan cyber ini juga
4: panjang kalau mau cerita.
3: Sangat luar biasa ya, Pak. Baik, 30 menit ke depan saya ke
4: ya, ke harus
3: Bapak Fajar Siding.
5: Iya.
3: Giliran Bapak Bapak Fajar ya. Nah, bagaimana Ombudsman menilai kesiapan Sulbar dalam menyediakan layanan publik berbasis digital?
5: Baik, terima kasih atas waktunya. Luar biasa tadi penjelasannya ya, dari Kepala Dinas Kominfo Sulbar. Saya kira kalau dari Ombudsman, sekali lagi Ombudsman itu posisinya sebagai pengawas.
3: Pengawas.
5: Pengawas dalam artian ya kita di satu sisi mungkin melakukan pemantauan, kemudian penilaian terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Ya. Kalau saya tidak salah itu ada perpresnya 95 ya.
4: 95.
5: Terkait dengan sistem pemerintahan berbasis SPBE ya. Ya. Jadi memang di situ bahwa kenapa kemudian hari ini kita berpindah ke digital? Sebenarnya tujuannya itu supaya pelayanan publik itu cepat, murah, transparan. Kan selama ini kan kalau ketemu sama ketemu kan biasanya ada kongkalingkong ya, yang terjadi. Tapi kalau
3: itu dihindari ya.
5: Melalui digital, perangkat digital, melalui website, kemudian aplikasi. Saya kira semua orang bisa mengetahui transparan ada situ berapa biaya. Jadi misalnya saya ambil contoh cek pajak kendaraan. Itu kan ada aplikasinya yang disiapkan. Dan saya kira mau menunggak mau apa itu sudah ada semua hitungannya. Tidak ada lagi biaya yang keluar ketika misalnya kita tanya sama orang. Karena kalau tanya sama orang kan bilang ada itu uang administrasinya atau uang rokoknya.
3: Uang bensin gitu.
5: Jadi di situ Ombudsman posisinya adalah mengawasi.
3: Oke. Okay. Ya. Sejauh ini berdasarkan pernyataannya Pak Ridwan tadi, apakah memang Sulawesi Barat ini sudah siap untuk menyediakan layanan publik berbasis digital?
5: Saya kira berkelanjutan ya. Ini
3: berkelanjutan.
5: Kan tidak
4: jalan.
5: Iya, artinya kalau kita lihat perbandingan dari tahun-tahun sebelumnya, itu saya kira sudah mulai, ya ada signifikansi yang bisa kita lihat. Hari ini untuk misalnya di perizinan, misalnya ada layanan yang sifatnya berbasis digital, misalnya izin-izin yang tidak mengeluarkan biaya, bisa di mana saja, misalnya izin penelitian misalnya, itu kan mahasiswa dari pasang kayu sana misalnya mau meneliti Mamuju ya tinggal kirim saja isi formnya apa semua nanti izinnya nanti dicetak sendiri. Nah itu saya bilang murah, cepat, transparan, kemudian berkualitas juga. Dalam artian kalau misalnya kita hanya bermohon izin tanpa perlu biaya yang lebih untuk kemudian mendapatkan itu tersebut, saya kira itulah ruh dari pelayanan.
3: Okay.
5: Jadi mudah, kemudian murah tadi.
3: Mudah dan murah ya. Artinya kesiapan ini berkelanjutan begitu?
5: Berkelanjutan saya lihat. Jadi mungkin dulu kalau saya dulu 2014 pernah tugas di sini untuk bayar pajak motor atau kendaraan itu, kita harus ke Samsat. Sekarang gak perlu. Nah makanya saya kira tidak langsung jadi begitu semuanya, tapi butuh proses.
3: Iya butuh
5: karena,
3: proses.
5: Iya butuh proses karena tadi dijelaskan oleh Pak Kadis juga bahwa tantangan kedepannya adalah masalah tadi ya, infrastruktur kemudian saya lihat juga ada mungkin terkait dengan literasi digital kita yang masih kurang.
3: Oh, okay.
5: Ini saya kira kalau kita baca data dari Komdigi juga bahwa tingkat literasi untuk masyarakat di Sulbar itu masih di bawah rata-rata nasional.
3: Masih di bawah.
5: Iya. Sehingga selain infrastruktur, saya kira literasi juga perlu ditingkatkan sehingga kejadian-kejadian yang tadi yang menipu, menyebar hoax, menyebar apa semua itu bisa diminimalisir.
3: Oke. Literasi membaca ya seperti itu dan literasi digital.
5: Literasi itu digital seperti ini adalah misalnya kemampuan menggunakan aplikasi, kemudian bagaimana cara mengisinya misalnya kalau ada dan sebagainya. Saya kira itu.
3: Maksudnya Sulawesi Barat saat ini sudah gencar untuk meningkatkan tingkat literasi khususnya membaca di tengah masyarakat. Literasi digital juga harus
5: penting.
3: Harus meningkat
5: Misalnya apa sih, apa etikanya kita bermedia sosial misalnya, etikanya kita menggunakan teknologi ini, pasti itu kembali ke literasi.
3: Oke, baik. Untuk resiko maladministrasi mungkin yang paling mungkin muncul ya di tahap awal pembangunan infrastruktur digital, ada tidak Pak?
5: Iya, biasanya begini, jadi kalau saya mengamati laporan-laporan yang masuk di kami Pak Kadis, jadi biasanya masyarakat itu ketika sudah bermohon secara online itu biasanya harus ditanya lagi, apa datang untuk dicek kembali, karena mungkin respon kan harus direspon juga itu ketika misalnya kita mengisi form, tapi orang di penyelenggaranya tidak mungkin mengklik apa terima atau menyetujui, itu kan tidak bisa juga. Makanya kemudian biasanya kok saya sudah mengisi data kemudian belum ada respon sampai hari ini, nah itu berarti yang bermasalah adalah di sisi penyelenggaranya. Seperti itu. Ada juga misalnya sudah mengisi dengan benar kemudian ternyata mungkin ada apa bertemu di luar lagi misalnya, ini bisa, ini saya sudah terima datanya apa semua, tetapi di situ kan ada lengkap nomor HP apa semua, alamatnya, itu biasanya melalui ini melalui telepon kemudian bicara soal harga lagi di situ. Nah itu yang mungkin hari ini yang kita akan betul-betul fokus untuk bagaimana kemudian hal seperti itu bisa dihilangkan.
3: Masyarakat kalau menggunakan akses digital untuk pelayanan publik tadi tidak perlu ada
5: tidak perlu muka ya? Harusnya makanya sistemnya juga harusnya ya kalau bisa interaksi dengan manusia itu ya
3: itu dihindari kurangi. Sekarang dihindari gitu
5: ya, dihindari sekali karena ada di potensi-potensi untuk kemudian di menjadi maladministrasi itu sangat salah gunakan kemudian potensi maladministrasi yang lain itu bisa terjadi.
3: Nah, dari tahun-tahun sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang menjadi kendala dari pengawasan ombudsman sendiri. Nah, kalau untuk pengawasan pengadaan infrastruktur atau penyediaan infrastruktur digital di daerah, apa saja yang menjadi kendala?
5: Mungkin sebelum menjawab itu, saya tadi mau menambahkan bahwa di kami, di ombudsman itu ada evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, namanya dulu kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, sekarang namanya opini penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi salah satu fokus yang kami teliti atau yang kami nilai adalah bagaimana kemudian sebuah instansi atau PD itu penyelenggaraannya berbasis elektronik. Itu yang kita nilai standarnya. Apakah dia sudah mempunyai website, apakah dia sudah menggunakan media sosial dalam hal berinteraksi atau menerima pengaduan dan lain sebagainya. Ini yang kita nilai. Nah, terkait dengan apa tadi pertanyaannya, pengawasan kami di bidang infrastruktur, sejauh ini kami belum ke sana untuk mengawasi karena untuk apa namanya keluhan-keluhan di bidang penyediaan infrastruktur sampai hari ini kita belum terima. Tapi tadi luar biasa itu informasinya bahwa ada 384 dan sudah ada 90 titik dan 161 itu saya kira sebuah kesuksesan, kita harus apresiasi itu. Dan tahun depan insya Allah 12 ya?
4: 12 plus kita minta lagi paling tidak 100-an lagi.
5: Iya.
3: 100-an lagi.
5: Nah mudah-mudahan begini, jadi dari si ombudsman itu biasanya kalau ada informasi atau keluhan terkait dengan kok ini jaringannya kami ada sudah dibantu tetapi misalnya tadi sampaikan bahwa kami disuruh bayar misalnya. Nah ini perlu kita saya kira duduk bersama untuk bagaimana memikirkan ini, karena tidak mungkin juga ketika misalnya pemerintah daerah senantiasa membiayai itu
4: terus menerus.
5: Daerah kan punya apa program-program lainnya ya. Kemudian keuangannya terbatas untuk membiayai program-program lain itu ya butuh tadi anggaran, sehingga mungkin kedepannya Pak Kadis bisa mengundang partisipasi masyarakat seperti apa, kemudian kesepakatan seperti apa, agar gini alat atau infrastruktur yang sudah disediakan itu tidak sia-sia begitu. Jadi okay, 90 tetapi berapa yang beroperasi, berapa yang kemudian menjadi saya kira
3: atau mungkin masyarakat diminta untuk berperan aktif menyampaikan keluhan-keluhan.
5: Karena kan tidak mungkin kita saja tidak tahu ini 90 titik itu di mana, belum tahu. Sehingga memang dalam proses pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik itu partisipasi masyarakat itu kami sangat butuhkan. Karena feedback dari masyarakat lah kemudian kami bisa bergerak gitu ya.
3: Baik. Bapak, untuk rekomendasi prioritas Ombudsman agar pembangunan infrastruktur digital berjalan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah pelayanan seperti apa?
5: Ya, saya kira kedepannya dalam hal ini Dinas Kominfo Sulawesi Barat senantiasa tadi menjamin kerjasama, kemudian bantuan lobby-lobby di pusat ya, terkait dengan karena kan kalau misalnya 384 itu dibebankan sama Pemda ya, gempor juga biayanya itu.
4: Teknologi itu tidak.
5: Iya. Makanya ya saya kira upaya-upaya kemudian kerjasama dengan pihak-pihak stakeholder terkait ya, mungkin swasta dan melalui anggaran ya, sosialnya itu bisa dipergunakan untuk kebutuhan infrastruktur itu.
3: Ya, baik.
5: Kemudian misalnya dari Komdigi akan bakti dalam hal ini akan ya, menambah lagi ya, terkait dengan kekurangan itu. Termasuk tadi yang paling dikeluhkan masyarakat, seluler itu.
3: Seluler.
5: Saya mau cerita sedikit.

0: pasang tadi sebagai operator seluler mau pasang alat di sini. Itu buang terbuang percuma, paling ya yang lewat-lewat saja kan. Kalau yang lewat-lewat saja oke okay, terbantu.
1: Tidak ada laba yang terhitung ya.
0: Itu dia.
1: Betul. Baik, baik saya ke Pak Ridwan kembali nih Pak. Untuk Kominfo sendiri memastikan bahwa setiap layanan digital ini mudah untuk digunakan semua kelompok masyarakat. Bagaimana langkah yang diambil?
2: Tentunya pemerintah maunya seperti itu ya, bahwa semua masyarakat terlayani dengan kebutuhannya. Karena ingat, kebutuhan masyarakat juga berubah.
1: Iya, berubah ya.
2: Dulu telekomunikasi itu hanya betul-betul untuk kebutuhan berkomunikasi. Iya.
1: Buat nelfon aja gitu.
2: Hari kan, ini entertainment.
0: Kebutuhan betul, primer betul sekarang.
2: Dan entertainment Pak, untuk gagah-gagahan, untuk orang gak mau kalau sekedar bisa WA. Dia harus bisa buka TikTok, dia harus bisa live, dia harus bisa apa ya, macam-macam. Jadi kebutuhan juga meningkat. Sehingga internet kecil, dia tidak suka Mi.
0: Dia butuh ya.
2: Dia butuh yang kapasitas yang besar. Nah itu satu. Yang kedua, yang kami tahu, masyarakat itu mau aja membayar Pak. Tapi tidak mahal. Mau dibayar tapi
1: saya juga
2: mahal.
1: Mau gitu dong Pak.
0: Kalau gratis alhamdulillah.
2: Saya tidak mau dari standarnya dia lah kira-kira kalau mau membahasakannya. Dia tetap mau keluar duit untuk beli pulsa, beli kuota data tapi tidak terlalu tinggi. Nah persoalannya tadi saya bilang ketika ada teknologi yang bisa menyediakan untuk daerah yang terpinggirkan ini. Ada Starlink, tapi kalau kita berlisensi komersil, menjual ulang, jatuhnya naik itu harga.
0: Iya.
2: Ngerti ya? Tahu apa maksud saya kan?
1: Mungkin contohnya di Balakbalakang Pak, saya pernah di sana. Pulsa yang untuk satu hari 20 ribu gitu.
2: Iya, nah itu masih mau warga bayar kan?
1: Iya masih.
2: Tapi kalau
1: masih
2: kita mau tembakan yang kapasitas tinggi dan mencakup banyak orang tanpa bangun seluler, ada teknologi tersedia namanya Starlink.
1: Iya.
2: Tapi kalau Starlink dijual kembali, hitung-hitungan kami, tidak 20 ribu lagi tuh.
1: 50 satu hari?
2: Pasti.
1: Wow.
2: Tapi terlayani kebutuhan tak.
0: Iya.
2: Itu masalahnya. Nah teknologi Starlink ini juga tidak banyak. Baru Starlink. Rencananya ke depan Huawei mau masuk. Amazon mau masuk. Kita tunggu supaya persaingan itu bisa membawa harga turun.
0: Untuk biasanya begitu. Semakin banyak operator masuk, maka persaingan harga dan harga
2: jadi
0: pasti
2: yang turun. Masalah itu kan satelit seperti ini bagus teknologinya, kencang 500 Mbps kok.
1: Iya.
2: Satu alat itu.
1: Tapi anda bayarnya
2: bawa,
1: mahal ya.
2: Anda bisa bawa rekreasi ke apa camping ke Marano, pasang dapat enak. Tetapi tidak bisa dikomersilkan. Bukan tidak bisa.
0: bisa.
2: Tidak bisa tanpa perjanjian menjual kembali, tapi resikonya ketika dijual kembali tidak akan 20 ribu.
1: Iya, kita aja 50 ribu satu bulan masih mahal ya rasanya.
2: Iya, itu balik maksud saya, masyarakat sudah melewati standarnya untuk membayar.
1: Wah, baik, baik, baik.
2: Sehingga
1: baik,
2: kita harus cari, ya belum ditemukan jalan tengahnya nih.
0: Iya.
2: Lagi-lagi Pak Ketua Ombudsman tahu hitungan yang saya maksud. Gitu.
1: Lagi-lagi kesulitannya
2: jadi
1: itu
2: sebenarnya
1: adalah
2: kalau ini ada jalan tengahnya, tanpa bantuan pemerintah bisa kok. Siapa misalnya Pak Ketua kampungnya misalnya di Bonehau Ujung misalnya ya sudah Bapak yang usahakan, Bapak bisa jual dengan hitungan ke Starlink kemudian dikomersilkan, jadi selesai itu yang 384. Tidak perlu nunggu seluler karena intinya dapat internet kan yang kencang.
1: Nah ini melanjutkan ke pertanyaan berikutnya masih menyangkut pernyataan tadi Pak. Tingkat kepuasan masyarakat, kok misalkan kayak di Balakbalakang itu bayar 20 ribu satu hari, kira-kira mereka merasa puas gak sih?
2: Ya, kepuas itu kan selera ya.
1: Selera ya.
2: Nah, balik lagi, kalau yang menggunakan seleranya mau live TikTok dan streaming bagus, nah tentu tidak puas. Nah, meskipun dia sanggup bayar gitu.
1: Tapi pemerintah sendiri mengukurnya seperti apa kepuasan masyarakat?
2: Ya kalau kita kan standarnya kami dan Kementerian Komdigi intinya bisa berkomunikasi, dasarnya itu
0: tersambung
2: secara komunikasi. Paling tidak kalau ada bencana kayak Sumatera masih bisa dihubungi tuh keluarga, kan gitu. Nah tapi standar kita, standar pemerintah, standar dasar, standar masyarakat mulai TikTok
1: beda lagi ya.
2: Iya kan?
1: Iya betul.
2: Mau streaming apa, mau jualan, mau apa
1: Selanjutnya Pak, langkah Kominfo dalam menyiapkan talenta digital ASN agar lebih adaptif dengan teknologi.
2: Kalau digital ASN kita jalan terus.

0: apalagi Kementerian Komdigi, mungkin ini juga sekalian sosialisasi, itu membuka namanya Digital Talent Scholarship. Bisa dibuka websitenya, cari aja Digital Talent. Kelasnya tuh banyak. Ada untuk ASN, kami barusan ambil kelas untuk pejabat eselon 2, DLA kemarin yang kita diskusikan. Digital Leadership, Digital Leadership Academy. 50 orang eselon 2 sesulbar ikut. Nah, itu literasi digital dan kompetensi digital untuk eselon pengambil keputusan. Untuk staff, kami ikutkan GTA, Government Academy, Government Training Academy. Teman-teman yang post graduate mau, ada kelasnya tuh, gratis. Silahkan akses. Ini kan persoalan Anda mengakses aja atau tidak nih. Terbuka.
1: Kalau saya akses bisa nih,
0: boleh. Buka anunya, buka websitenya, Digital Talent Komdigi, keluar itu. Kelasnya banyak.
1: Semua bisa ikut?
0: Semua bisa ikut. Yang penting batch-nya belum penuh. Kan dia online sih. Gitu. Tinggal kemauan aja nih sebenarnya.
1: Nah, itu menjadi...
0: Di sisi kami, saya tambahkan dulu. Kalau di sisi kami terus tentu secara manual atau offline juga ada di teman-teman BPSDM. Terus kalau di Sulbar sendiri, alhamdulillah kita sudah punya pemetaannya. Jadi 12.000 personil Pemprov termasuk PTT itu kami sudah tahu kompetensi digitalnya. Sudah ada rekamannya sama saya.
1: Sudah terukur ya?
0: Jadi karena kami kemarin kita lakukan assessment, Pak. Pertama kali Pemprov di Indonesia lakukan assessment itu Sulbar. 12.000 orang. Jadi kita sudah tahu si A sekian kemampuannya. Dia lemah di keamanan digitalnya. Dia lemah di manajemennya.
2: Berarti sudah terpetakan ya?
0: Sudah terpetakan. Jadi kami dengan dasar itu meminta rekomendasi untuk diberikan pelatihan kelasnya dari Kementerian Komdigi sesuai kebutuhan. Gitu.
1: Masyarakat umum ini juga bisa?
0: Nah, kalau masyarakat umum bisa. Yang tadi saya bilang. UMKM bisa, postgraduate bisa, sarjana bisa, ada.
1: Iya. Itu coba kalau kita masuk di pelatihan itu digital tergantung talent dari kebutuhan kita ya juga ya?
0: Iya, jadi dia buka kelasnya banyak dan tidak perlu biaya karena dia online. Ada sertifikatnya
2: yang
0: lagi.
2: Yang penting kurang kuotanya, apa coba. Kuotanya masih, masih ada ya?
0: Kan dia buka terus di kelas, Pak. Ada batch-nya, kalau penuh Anda pindah ke batch berikutnya. Nah ini tinggal kemauan, karena susahnya juga kita ini ada yang tersedia, tidak ada yang pakai.
1: Tidak ada kemauannya.
0: Selalu menuntut pemerintah. Ya inilah pemerintah gitu ya.
2: Fasilitasnya sudah tersedia.
0: Anda pakai atau enggak, fasilitasnya sudah tersedia dan tidak perlu susah-susah online ji. Dan ya ikuti dengan serius. Kadang juga terdaftar dan ikut dengan serius.
1: Mungkin bisa sambil rebahan, Pak.
0: Boleh, itu silahkan saja. Tentuannya silahkan diikuti gitu.
1: Yang penting ada niat ya untuk
0: ada niat, inisiatif ya. Ya ada niat karena terbuka.
1: Baik. Nah, kendala yang mungkin paling sulit dihadapi Kominfo dalam mengubah pola kerja manual ke digital tadi.
0: Kalau kendala di situ menurut saya enggak terlalu berat karena semua sekarang sudah pandai. Iya kan? Meskipun ada juga pimpinan yang belum buka bisa aplikasi Serikandi di persuratannya, masih ada operator yang pegang kaki itu enggak masalah lah. Kita maklumi itu.
1: Tapi Bapak enggak kan ya?
0: Alhamdulillah tidak. Okay. Kalaupun iya paling mempercepat itu, ya. Kita kan waktu
2: itu generasi kolonial
1: sibuk,
2: itu.
1: Sibuk.
0: Nah, kalau saya bukan di situnya yang berat. Kalau saya di Kominfo yang berat, bahasa beliau tadi, mengintegrasikan seluruh sistem.
2: Iya.
0: Karena kita terlanjur jalan silo.
2: Betul.
0: Aplikasi di dinas ini jalan, aplikasi dinas ini jalan. Itu. Akhirnya misalnya kalau ada urusan yang bersambung, dua kali operator menginput, kasihan.
2: Betul.
0: Dashboard di pimpinan tidak tersaji secara integratif.
2: Iya.
0: Makanya menurut saya ini yang paling berat. Tadi barusan saya ikuti nasional piloting digitalisasi penanganan bansos. Sudah sukses di Banyuwangi. Silakan buka beritanya. Nah, itu betul-betul menjamin tepat sasaran, Pak Ketua. Karena semua
2: by name, by address,
0: lagi-lagi dasarnya selesaikan infrastruktur digital karena tidak bisa di data itu di kampung-kampung. Kalau tidak ada internet di situ.
1: Baik, lagi-lagi
0: lagi-lagi di situ.
1: Digital nah, itu tadi ya.
0: Tahun depan saya tambahkan informasinya. Perluasan piloting bansos berbasis digital itu yang tepat sasaran itu akan dapat Sulbar di Polman, Pak. Pilotingnya kita lihat nanti.
1: Baik, saya ke Pak Fajar kembali nih. Pak Fajar, untuk menilai akses aksesibilitas layanan digital bagi kelompok rentan seperti disabilitas dan lansia, apakah sudah terpenuhi seperti apa?
2: Kalau saya melihat sejauh ini untuk fasilitas, jangankan bicara digital sebenarnya, bicara yang manual saja itu memang ya kita maklumi mungkin Sulbar belum konsen di situ ya.
1: Belum ya.
2: Termasuk kami juga di Ombudsman juga paling yang kita bisa sediakan adalah terkait dengan sarana prasarana. Tetapi kalau untuk yang digital sejauh ini baru yang apa namanya yang tidak bisa melihat, yang bisa hanya audio saja. Jadi ketika kami membangun sebuah sistem pengaduan itu kami ikutkan pengaduan audio. Jadi ketika masyarakat misalnya mau mendengar balasan dari apa yang dia masukkan itu melalui, jadi bisa bicara, bicara tapi tidak bisa melihat, itu kan melalui audio lah. Jadi kalau misalnya mengadu itu langsung bicara saja, ditekan saja itu anunya apa mic-nya, bicara kemudian ada kedengaran
1: itu sudah
2: operatornya
1: ada.
2: Sudah ada, tetapi kalau di website Pemda saya lihat kayaknya belum ada. Termasuk mungkin ya fasilitas terkait dengan yang berkebutuhan khusus yang lain itu belum ada.

0: Bincang-bincang yang baru saja Anda dengarkan adalah merupakan paket siaran ulang yang kami hadirkan kembali pagi hari ini bersama Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Imran Jafar, dan juga Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat, dengan judul pembahasan yaitu mewujudkan pemerintahan digital di Sulawesi Barat. Selengkapnya Anda bisa lihat di tayangan YouTube kami melalui YouTube RRI Mamuju. Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami lanjutkan kembali program acara selanjutnya.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Halo Sulawesi Barat.
7: Apa karewa?
6: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
7: zilenial dan generasi alfa, anda inggan dana luluari malakbi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
6: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
7: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti, dan kembali. Terus kita rawat bumi malakbi.
6: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
8: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
6: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
8: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
6: Yeah.
8: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

mendengarkan keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobil saya itu kada ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak ya?
2: Apakah ini
4: ada jalanan sampaikan Pak? Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang, masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami tentang kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 91 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar dimanapun Anda berada. Halo RRI, kembali hadir di edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Indah.
1: Dan juga bersama saya Dwita Ardiana.
0: Ya, di Halo RRI ini seperti biasa kami mengundang Anda yang mempunyai aduan, keluhan, saran, masukan, kritik maupun apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atau pemerintah kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Boleh disampaikan di 0822-9609-0996
1: atau di 0426-2322-443. Dan jangan lupa juga Anda bisa menyaksikan program acara Halo RRI ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Jadi bagi Anda yang ingin menyampaikan melalui Facebook dan juga YouTube, kami persilakan untuk meninggalkan pesan di kolom komentar.
0: Ya, untuk aduan Anda disertakan juga nama dengan alamat yang lengkap untuk bisa kami verifikasi dan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk mencari solusinya atau jalan keluarnya. Dan juga bisa disertai dengan foto ataupun video pendukung untuk bisa memperkuat lagi dari aduan ataupun kritik Anda ya. Kami tunggu hingga pukul 11 aduan dan kritik yang akan masuk di Halo RRI ini. Jadi untuk Anda yang memang saat ini mempunyai aduan ya terkait dengan permasalahan jalan ataupun lampu jalan ataupun bahkan adanya kondisi-kondisi yang seperti kekeringan juga bisa disampaikan kepada kami. Kami tunggu hingga pukul 11 setelah yang berikut ini.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini?
4: Ada jalanan sampai ke Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duwita Ardiana. Kita berdua masih di program acara Halo RRI.
0: Ya, di Halo RRI ini kami menerima aduan, kritik, saran, masukan maupun apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait pelayanan publik dan pelayanan jasa ya. Untuk Anda boleh disampaikan di 0822-9609-0996
1: atau di 0426-2322 lupa 426-2322-443
0: ya, ini gitu. Karena ini banyaknya karena, permasalahan yang mungkin terjadi di Mamuju ini ya.
1: Karena ini kayaknya terlalu asik nih hari minggunya.
0: Iya
1: nih.
0: Betul, nah saking asiknya di hari minggu itu kan memang biasa ada CFD ya Duwita ya. Dan di CFD ini kan biasanya memang rame. Namanya ini Car Free Day ya. Jadi di mana harinya bebas tidak ada kendaraan
1: motor begitu ya.
0: Baik roda 2 maupun roda 4. Namun hal berbeda ini di CFD Arteri Mamuju ya, yang sudah sempat diberitakan juga di Instagram info Mamuju _ bahwa masih terjadinya keramaian oleh pengendara motor maupun mobil di area CFD ini.
1: Oke, jadi di sekitar jalan arteri Mamuju ini memang ada dua sisi jalan begitu ya?
0: Iya betul.
1: Dan yang ditutup atau yang digunakan untuk CFD ini hanya satu jalur saja
0: gitu ya? Iya.
1: Dan harapan masyarakat mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan kembali untuk sisi satunya juga
0: ditutup juga
1: ya, iya, supaya betul. Masyarakat yang berolahraga dan menikmati Car Free Day ini juga bisa lebih leluasa dan merasa aman ya.
0: Iya benar karena kalau kita lihat memang antara si pedagang dengan pejalan kaki yang ada di CFD ini memang kayaknya agak sempit ruangnya ya. Iya. Ruang terbukanya jadi agak sempit, dan terlebih lagi kalau misalnya kita ngomongin CFD itu pasti banyak anak-anak ya. Lalu lalang lari-lari sana sini, ini dan itu memang harus dipertimbangkan dan diperhatikan lagi sama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
1: Oke, baik. Nah, bagi Anda pendengar juga pemirsa mungkin ingin menyampaikan hal yang sama, nanti boleh di 0426-2322-443 atau di
0: 0822-9609-0996 bisa melalui telepon ataupun chat WhatsApp ya, yang disampaikan di jam Halo RRI ini 10 hingga 11, ataupun nanti semisal kita sudah selesai dari jam Halo RRI masih bisa menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda.
1: Oke, kalau gitu kita kembali jeda sambil menanti interaksi yang masuk dari Anda dan tetap bersama kami.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
7: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
8: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
2: Baik.
8: Kalaupun tidak kosong, itu antriannya sangat panjang.
2: Panjang
8: jadi,
2: ya, Pak, ya?
8: Mungkin apakah ini?
9: Yeah, ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
10: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
6: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
11: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
6: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 232 2243. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Kembali lagi bersama saya Indah.
1: Dan saya Duwita, masih setia menemani Anda di program acara Halo RRI.
0: Ya, di Halo RRI ini Anda bisa mengirimkan aduan, keluhan, kritik, saran maupun masukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah di kabupaten yang ada di Sulawesi Barat terkait pelayanan publik maupun pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat. Dan mungkin aduan atau keluhannya bisa berupa seperti jalannya rusak ataupun
1: sampah betul. Atau misalnya air, kondisi air di sekitar rumah Anda ini kurang baik, ya, gitu ya.
0: Seperti berita yang satu ini yang diupdate dari Instagram Polman _ update ya. Ini kondisi jalan penghubung dari Kabupaten Majene menuju Desa Rate, Desa Bosowangin Induk dan Desa Bosowangin Utara di Kecamatan Tubi Turamanu, Kabupaten Polman masih memprihatinkan karena di ruas jalannya memang terlihat adanya kerusakan jalan ya, dan jalannya masih berupa tanah-tanah begitu ya.
1: Oke, dan karena hal tersebut juga membuat masyarakat untuk beraktivitas nih agak sedikit mengalami kesulitan begitu.
0: Iya, betul. Jadi akses jalannya ya masih belum bisa terhubung dengan jalan yang seharusnya karena masih berupa tanah ya, dan diharapkan pemerintah dengan adanya update seperti ini bisa langsung mengecek ke lokasi dan juga

0: Dita Ardiana. Kita sudah di penghujung nih ya.
1: Ya, di penghujung acara Halo RRI. Namun jangan khawatir karena Halo RRI tetap hadir dari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat di pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah nanti.
0: Oke, dan sebelum kita tutup program Halo RRI di hari ini, ada informasi apa lagi nih Indah yang ingin disampaikan?
1: Informasi terakhir ini yang cukup meresahkan nelayan ya. Sudah tertangkap 6 pencuri mesin katinting yang diciduk saat ronda malam yang meresahkan nelayan di Pantai Kapandeang Mamuju ya.
0: Oke. Jadi ini juga menindaklanjuti keluhan para nelayan yang kerap kehilangan mesin katinting beserta perlengkapan kapal yang diparkir di bibir pantai. Personel Polsek Kaluku meningkatkan patroli malam sekaligus mengintensifkan ronda bersama warga yang ada di kawasan pesisir.
1: Iya, memang ini kalau kasus-kasus pencurian memang bisa meresahkan ya. Apalagi ini nelayan kehilangan mesin untuk
0: yang merupakan salah satu modal untuk mata pencahariannya begitu ya.
1: Jadi memang agak meresahkan dan semoga ya untuk para pencuri-pencuri yang masih di luar sana ya segeralah bertobat.
0: Oke, dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang mungkin di sekitar wilayah rumah Anda ada kejadian serupa nih.
1: Ya.
0: Seperti kita sih sebetulnya tidak meminta-minta ya ada kejadian serupa seperti pencurian atau hal-hal yang tidak baik lainnya. Namun apabila itu terjadi nanti Anda bisa menyampaikannya pada kami. Apabila acara ini telah usai di pukul 11 nanti Anda bisa menyampaikannya melalui chat di WhatsApp di 0822-9609-0996.
1: Ya, dan untuk aduan atau keluhan Anda bisa disertakan dengan foto atau video pendukung untuk bisa memperkuat lagi dari aduan dan keluhan Anda. Disertai juga nama dengan alamat yang lengkap agar bisa kami verifikasi dan juga bisa kami teruskan kepada pihak terkait yang menangani permasalahan ini. Kalau gitu saya Indah.
0: Dan saya Duita.
1: Pamit dari ruang dengar Anda, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
1: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami ini bu.
0: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Mau cari ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah bu, ya udah ge.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mega Pika, menemani Anda di siang hari ini tentunya dengan beragam informasi dan program yang kami hadirkan untuk Anda, serta selingan lagu yang akan menemani siang hari Anda. Saya punya informasi untuk Anda pendengar, beredar unggahan di Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Pendengar, narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap pelayanan tenaga kesehatan. Pendengar, faktanya klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari klinik hoax Jatim Pemprov Go.id. Tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjanya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014 di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan perjalanan saat bekerja, sedangkan 2.100 berasal dari populasi umum. Pendengar, demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda siang ini. Kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam paket siaran ulang Perempuan Memimpin Dunia, Akademisi, Peluang dan Hambatan dalam Dialog Pengaruh Samaan Gender untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Nita di siang hari ini. Dan di siang hari ini kita punya tema yang penting yang akan kami bawakan, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan hari ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Direktur Universitas Terbuka Majene ini, ada Ibu Devi Ayuni di siang hari ini dengan tema pendengar pengaruh utamaan gender, Perempuan Memimpin Dunia Akademisi, Peluang dan Hambatan. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami, boleh melalui nomor telepon interaktif kami di 0822-9609-0996 ataupun melalui nomor telepon 0426-2322443. Dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung secara visual bersama kami, boleh bergabung di YouTube RRI Mamuju maupun di Facebook RRI Mamuju. Kami juga akan memantau di sana komentar Anda, jadi silakan menyapa kami ataupun punya pertanyaan, punya pendapat terkait dengan tema hari ini, boleh disalurkan bersama kami. Kita sapa dulu Ibu Devi Ayuni. Assalamualaikum Ibu Devi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ibu Devi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: Mbak. Alhamdulillah baik.
2: Mbak Nita ya?
1: Iya, dengan saya Nita di studio. Ibu Devi, salam kenal. Alhamdulillah kabarnya baik Ibu Devi. Kalau begitu ya, Ibu Devi, ini tema yang kita bawakan hari ini juga adalah tema yang ya relevan ya dengan apa yang terjadi saat ini, di mana perempuan sekarang menempati posisi-posisi strategis yang dulunya mungkin ditempati oleh laki-laki ya. Nah, sekarang ini ada tema yang akan kita bawa Ibu Devi mengenai perempuan memimpin dunia akademisi. Untuk Anda pendengar ya, sekali lagi kami ingatkan untuk bergabung bersama kami nantinya. Tema ini kita sudah susun, kita sudah rapikan di mana, bagaimana sebenarnya Ibu Devi menempati posisi ini, apa yang terjadi, peluang dan hambatannya akan kita bahas dalam dialog kurang lebih selama 1 jam ke depan. Ibu Devi, menjadi seorang pemimpin khususnya dalam bidang akademik, sebagai perempuan ini tentu bukanlah hal yang mudah Ibu Devi. Bagaimana Ibu melalui hal ini? Silakan Ibu.
2: Ya, baik. Ya, memang awalnya enggak mudah ya, tapi lama-lama mudah-mudahan ya bisa dijalani.
1: Awalnya tidak mudah.
2: Ya. Di mana? Iya. Jadi kalau boleh cerita ya, saya itu awal bekerja di Universitas Terbuka itu tahun 2002.
1: Oh,
2: udah jadi lama. Kalau misalnya berkarir di UT ya sudah hampir ya 23 tahun lebih lah ya, 23 tahun. Nah, tugas saya sebenarnya tugas utamanya adalah seorang dosen. Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk program studi pariwisata. Tapi sebagai seorang dosen, kita wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi ya. Itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Suara saya terdengar nggak?
1: Iya, terdengar Bu, sangat
2: Dengar ya.
1: jelas. Iya, silakan Bu dilanjutkan.
2: Nah, selain sebagai dosen ya, saya juga mendapat tugas tambahan dari Universitas Terbuka. Nah, saat ini saya ditugaskan di UT Majene. Nah, itu adalah tadi ya, selain kemampuan saya sebagai dosen di bidang perguruan tinggi ya atau Tridharma tadi, saya juga harus mampu di bidang manajerial ya, untuk kemampuan untuk melayani mahasiswa mulai dari layanan akademik maupun non-akademik ya, mulai dari registrasi, kemudian layanan bahan ajar, layanan pembelajaran atau tutorial, kemudian layanan ujian, kemahasiswaan, minat bakat, dan lain-lain ya, masih banyak sampai mahasiswa lulus. Nah, dalam waktu 20 tahun ini, itu tentu saja menjadi apa ya, bekal saya ya untuk berkontribusi di Universitas Terbuka. Perjalanan karir sebenarnya dimulainya belum lama ya. Ya, kurang lebih 8 tahun, 7 tahun ini ya, mulai dari tahun 2018 sampai 2022 saya pernah mendapat tugas tambahan sebagai staf ahli di bidang kemahasiswaan itu pada kantor Wareg 3. Kemudian dilanjutkan lagi sebagai staf ahli rektor bidang kebijakan pada tahun 2022 sampai 2024. Nah, di UT Majene sendiri saya bekerja atau mendapat tugas tambahan untuk masa tugas 5 tahun ya, dari 2024 September sampai 2029. Nah, dengan tugas-tugas tadi sebagai staf ahli itu pengalamannya memang sangat banyak ya. Di situ saya harus mampu gitu ya berkoordinasi, kemudian menjembatani komunikasi antara pimpinan dengan unit-unit terkait, terutama unit-unit operasional yang ada di Universitas Terbuka. Kemudian saya juga harus mampu bagaimana menyusun rencana strategis, program kerja, kebijakan-kebijakan ya bersama tim yang sudah dibentuk oleh Universitas Terbuka. Kemudian kami juga sebagai staf ahli itu harus mampu memberikan masukan atau bahan pertimbangan strategis untuk kinerja perguruan tinggi ya, dan masih banyak lagi. Nah, dari sinilah saya banyak belajar, banyak mendapat pengalaman yang sangat berharga. Dan alhamdulillah di tahun ini, tahun 2024 sampai sekarang saya masih dipercaya untuk mendapat tugas tambahan sebagai Direktur Universitas Terbuka Majene. Nah, kebetulan saya juga pimpinan untuk apa ya UT daerah di wilayah timur yang perempuan. Karena kebanyakan selain perempuan itu adanya di wilayah barat, terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
1: Jadi
2: Nah,
1: Ibu
2: untuk wilayah timur ya
1: satu-satunya
2: seperti
1: yang ada di timur ya?
2: iya. Jadi
1: Wih.
2: untuk wilayah walaupun dulu-dulu ada gitu ya, tapi untuk sekarang gitu ya saya gitu ya untuk
1: Wih,
2: wilayah timur
1: keren.
2: terutama di Sulawesi ya.
1: Ya, jadi
2: Gitu.
1: ternyata,
2: Nah, ini adalah ya menjadi satu kebanggaan juga
1: iya,
2: bagi diri
1: betul.
2: saya pribadi karena saya diberi kepercayaan oleh pimpinan di UT Pusat untuk apa ya bisa membantu teman-teman di sini di UT Majene.
1: Jadi
2: Memang
1: dengan,
2: Majene itu terkenal dengan jauhnya ya.
1: iya, ibu asli mana sendiri?
2: Kenapa? Karena kan
1: Ibu
2: di
1: asli
2: sini tidak
1: mana?
2: ada bandara, kemudian perjalanannya juga cukup jauh ya,
1: Iya,
2: dari
1: betul.
2: Makassar itu harus ditempuh kurang lebih selama 7 jam. Mungkin inilah yang membuat ya, mungkin ini yang membuat stigma saya aslinya. Aslinya dari Medan dan Aceh.
1: Oh, Medan dan Aceh.
2: Halo.
1: Ya, silakan.
2: Agak itu ya, terputus ya. Saya asli Medan, Aceh. Jadi
1: Jadi dengan berbagai macam pengalaman itu tadi sudah pernah menjadi staf ahli di berbagai bidang ya Ibu. ini akhirnya membuat Ibu akhirnya bisa memimpin menjadi salah satu orang yang dipercayakan untuk menjadi pimpinan di sebuah universitas ya, yaitu Universitas Terbuka Majene. Ibu Devi masih bersama kami? Sepertinya ini terputus Ibu Devi. Baik, jadi menjadi pemimpin perempuan ternyata pasti tidak mudah ya. Akan melalui banyak hal termasuk yang dilalui oleh Ibu Devi Ayuni, yaitu Direktur Universitas Terbuka Majene. Nah, mungkin di sini ada pendengar dari Universitas Majene, mahasiswanya mungkin boleh bergabung. Silakan tanya-tanya ke direkturnya apa yang mau ditanyakan dan lain sebagainya. Ada Pak Abdul Wahab di Facebook kita hadir. Iya, salam kenal Pak Abdul Wahab. Dan Ibu, kita kembali lagi ke Ibu Devi. Sudah terhubung kembali Ibu Devi?
2: Iya, mohon maaf ya.
1: Iya, aman terputus. Bu. Nah, baik, Ibu, menurut Ibu apa sih sebenarnya peran kepemimpinan perempuan saat ini dalam konteks dunia akademisi yang berbeda dengan kepemimpinan perempuan di lain bidang, Ibu? Silakan, Ibu Devi.
2: Baik, menurut saya ya, kepemimpinan perempuan itu yang berbeda ya. Perempuan itu kan harus apa ya, punya perspektif ya, punya pengalaman apa ya, punya pendekatan juga dalam pemecahan masalah yang berbeda ya, untuk mengatasi apa, tantangan gitu ya, terutama tantangan di dunia pendidikan saat ini. Jadi kami perempuan itu biasanya apa ya, bisa komunikasinya bersifat lebih terbuka gitu ya, sehingga hal ini juga dapat mengarahkan saya gitu sebagai pimpinan juga dalam pengambilan keputusan gitu, dan yang bersifat lebih komprehensif dan inklusif. Saya juga lebih mencari banyak sumber biasanya. Jadi saya tidak percaya begitu saja gitu ya dengan satu sumber, tapi saya harus mencari dari sumber-sumber lain gitu ya, terutama untuk pengambilan keputusan. Dan juga selain itu saya juga melakukan evaluasi-evaluasi dari sebelumnya. Dan itu biasanya kami lakukan dalam rapat-rapat rutin atau rapat-rapat internal dengan staf dan pimpinan di UT Majene, seperti itu.
1: Kalau
2: UT, ya.
1: Sia, silakan dilanjut Ibu. Gimana?
2: Ya, kalau UT itu kan sebenarnya perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh ya, Mbak. Kami melayani mahasiswa dengan latar belakang yang sangat beragam gitu ya. Kalau dilihat dari jenis kelamin saja atau gender, mahasiswa UT Majene itu 67% perempuan, Mbak. Jadi 33% itu laki-laki. Nah, dari hal ini saja sudah menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan itu sangat penting ya. Karena ada beberapa alasan ya. Pertama itu kan adalah pasti hak asasi manusia yang sangat mendasar ya. Apalagi zaman sekarang ya, Gen Z itu kan lebih mengutamakan pendidikan gitu ya. Mereka habis kuliah pasti ya, mereka maunya sekolah, maksud saya SMA, pasti maunya kuliah gitu ya, dibandingkan dengan bekerja seperti zaman dahulu.
1: Betul.
2: Seperti itu.
1: Jadi,
2: nah, baik laki-laki dan perempuan ya perlu mendapatkan pendidikan yang pantas dan layak, seperti itu.
1: Betul, betul sekali. Jadi memang sekarang trennya juga mungkin berubah ya Bu, dibandingkan dulu dan sekarang, di mana kalau sekarang itu muncul tren mungkin semakin tinggi sekolahnya tuh anak-anak Gen Z mungkin lebih pentingkan pendidikan mungkin daripada nikah muda mungkin, atau hal yang lainnya, mungkin ini terjadi juga ya Bu.
2: Iya.
1: Dan ini menjadi salah satu hal yang membedakan gaya kepemimpinan Ibu ya.
2: Tidak mau menikah ya.
1: Kenapa Bu?
2: Kalau di negara-negara maju bahkan takut gitu kan untuk
1: menikah.
2: Iya,
1: betul. Saya juga sempat melihat dan membaca hal-hal seperti itu. Mungkin mereka menikah di usia 40-an itu adalah hal yang normal ternyata. Kalau di Indonesia wah, 25 sudah dikatakan
2: mereka tidak mau punya keturunan.
1: Iya. Iya, betul. Kalau di Indonesia wah,
2: dan itu 25 sudah terjadi juga ya di Indonesia ya,
1: iya,
2: ketakutan seperti itu.
1: Kalau
2: lihat dari data BPS gitu ya Mbak, ternyata tingkat partisipasi angkatan kerja gitu ya di Sulawesi Barat nih ya, saya tadi pagi baru lihat Ternyata laki-laki itu masih mendominasi ya, 85,95% dibandingkan perempuan
1: Perempuan.
2: ya.
1: Ini
2: Peran
1: yang
2: kita di sini sebagai UT ya, PTJJ ya, memang perlu ya untuk meningkatkan akses pendidikan terutama bagi perempuan ya.
1: Betul, betul sekali. Karena ya di sini letaknya mungkin di mana miss-nya, kenapa data ini masih mendominasi laki-laki dan perempuan, kenapa begitu ya? Oke. Nah,
2: Iya.
1: untuk kalau kita kembali ke ibu, kalau ibu sendiri apa yang ibu rasakan atau apakah ibu pernah merasakan mungkin perbedaan perlakuan sebagai pemimpin perempuan, khususnya dalam dunia akademik?
2: Mungkin saya cerita di UT ya Mbak. Kalau di UT itu kami tidak ada perbedaan perlakuan Mbak, baik untuk laki maupun perempuan gitu ya. Kami sebagai pimpinan itu ya harus mampu menjalankan tugas gitu ya sesuai tanggung jawab, kewenangan, amanah yang diberikan gitu ya dengan mengedepankan integritas dan profesionalitas untuk menjalankan tugas sesuai visi, misi, dan kebijakan institusi, serta menjunjung tinggi nilai akademik dan pelayanan kepada mahasiswa itu. Jadi kalau misalnya di UT itu ada promosi jabatan misalnya ya, misalnya ada pemilihan dekan nih, besok kita ada pemilihan dekan di fakultas saya. Nah itu bersifat terbuka Mbak, jadi ditawarkan untuk dosen yang memang memiliki atau eligible sebagai dekan atau calon dekan seperti itu. Jadi memang sifatnya terbuka, baik laki-laki ataupun perempuan silakan dapat mengajukan sebagai calon dekan ya atau calon kaprodi misalnya, asal memang sesuai dengan kriteria atau eligible tadi ya untuk menduduki jabatan sebagai dekan.
1: Oke.
2: Begitu juga untuk di unit-unit operasional memang terbuka apa ya, untuk promosi jabatan itu bersifat terbuka, bahkan dari rektor sampai kepala unit atau kepala ini ya, unit operasional. Begitu
1: Jadi,
2: juga misalnya dalam hal tunjangan ya, kita juga berdasarkan kinerja Mbak, jadi memang tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, yang dilihat adalah kompetensinya atau kinerjanya.
1: Jadi sekarang
2: Benar
1: tidak
2: Mbak
1: ada
2: ya,
1: lagi
2: untuk
1: yang
2: studi lanjut juga gitu Mbak, kita juga ditawarkan, jadi
1: tidak ada
2: boleh
1: lagi yang
2: dosen
1: membatasi berarti
2: ataupun
1: kalau begitu ya.
2: iya
1: Semua bersifat
2: dosen
1: terbuka dan
2: pendek silakan gitu ya untuk kuliah, studi lanjut, S2, S3 gitu ya, universitas terbuka memberikan kesempatan dan fasilitas, dan juga apabila kita mau ikut pelatihan, sertifikasi itu juga difasilitasi. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.
1: Tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Semua pokoknya berdasarkan kemampuan dan skill ya sekarang, Ibu. Mereka kalau misalnya skillnya bagus, mau mendaftar ini untuk menjadi pimpinan,
2: Iya,
1: boleh. Oke,
2: mungkin kita
1: jadi
2: memiliki tentang.
1: Jadi sekarang yang dinilai itu pendengar, bukan lagi oh dia laki-laki ini yang kita dorong, dia perempuan jangan dulu, dia kerja yang ini saja, itu tidak terjadi di Universitas Terbuka Majene ini, betul Ibu?
2: Iya, betul.
1: Oke, kalau di siswa-siswanya
2: Jadi
1: sendiri
2: kita
1: bagaimana
2: ya
1: penerapan
2: secara umum.
1: pengaruh utamaan gender sendiri kalau untuk siswa-siswanya? Sistem yang diterapkan Universitas Terbuka
2: Kalau
1: Majene ini.
2: untuk siswa atau mahasiswa yang Mbak maksudnya ya,
1: Iya,
2: kami
1: mahasiswa.
2: di Universitas Terbuka gitunya ada Ormawa ya, organisasi kemahasiswaan. Nah, organisasi ini adalah mewadahi untuk mahasiswa kita yang mempunyai minat, bakat gitu ya, kreativitas. Jadi banyak juga ya mahasiswa kita yang berprestasi. Nah, kami ada wadahnya di sini. Mau laki-laki mau perempuan silakan ikut. Tidak ada batasan seperti itu. Kemudian kami juga ada beasiswa ya. Beasiswa juga ini kita berikan kepada ada beasiswa KIPK, beasiswa CSR, beasiswa untuk mahasiswa prestasi ya. Jadi memang yang kita lihat adalah prestasinya atau kompetensi mereka. Seperti itu, Mbak.
1: Jadi bukan lagi sekarang melihat bagaimana itu gender, seperti apa gendernya, tapi sekarang baik itu pimpinan maupun sampai mahasiswanya memilih berdasarkan bagaimana prestasi dari orang tersebut, prestasi masing-masing ya. Dan ini sudah diterapkan di Universitas Terbuka Majene, semoga ini juga bisa diterapkan di universitas yang lainnya atau lembaga yang lainnya, baik itu di Sulawesi Barat maupun di seluruh Indonesia. Kalau Ibu sendiri, prinsip apa yang Ibu pegang dalam menjadi seorang pemimpin perempuan? Pastinya punya prinsip tertentu yang mungkin ya entah itu berbeda dengan perempuan lainnya atau bahkan sangat berbeda dengan prinsip yang dipegang oleh seorang laki-laki. Kalau Ibu seperti apa?
2: Kalau saya pribadi ya, nilai-nilai atau prinsip apa sih yang harus saya pegang gitu ya, apalagi sebagai pimpinan gitu ya. Tentu banyak dilihat orang atau mungkin dicontoh ya. Yang pertama ya saya harus apa ya, punya nilai-nilai kejujuran tadi ya, integritas, kemudian dapat dipercaya gitu ya, walaupun saya perempuan tapi saya juga apa ya harus ada rasa hormat gitu ya, rasa percaya kepada saya atau pribadi gitu ya. Atau mungkin perempuan-perempuan yang lain gitu ya. Jadi hal sekecil apapun harus berpegang teguh pada kejujuran ya, karena itu
1: Betul.
2: memang menjadi modal saya untuk bekerja seperti itu. Dan ini adalah suatu pondasi untuk pengambilan keputusan juga, agar keputusan yang kita ambil bersama itu tetap objektif dan bertanggung jawab. Kemudian selain itu ya harus tegas ya, walaupun kalau perempuan dilihatnya mungkin apa ya lemah atau apa gitu, mungkin ada stigma itu, tapi tetap harus tegas gitu. Kalau saya dibilang ibu sih banyak senyum, tapi sebenarnya saya galak juga. Jadi tegas itu ya bukan arti apa ya galak tadi ya, tapi memang tegas gitu, disiplin gitu ya,
1: Betul.
2: bagaimana harus mengambil suatu keputusan kadang yang memang keputusan itu harus cepat gitu ya, harus saat itu juga gitu ya. Nah itulah yang harus kita miliki, atau kapasitas kita sebagai pimpinan yang memang sangat diperlukan seperti itu.
1: Berarti bertindak sesuai
2: Kayaknya
1: tempatnya ya.
2: sebenarnya Mbak, ya kita harus bisa berkomunikasi juga ya
1: Iya,
2: dengan
1: betul.
2: tim. Nah tim saya di sini, manajer saya punya dua manajer ya, Bapak Dr. Rinul dan Bapak Fitra Dinurdin, ya mereka laki-laki semua
1: Iya.
2: gitu ya, dan satu Bapak TU juga laki-laki, jadi saya memang perempuan di sini sendiri. Dan mudah-mudahan dengan apa ya, dengan perbedaan gender ini, tapi ini kita dapat satu visi gitu ya untuk
1: Betul.
2: kemaslahatan bersama gitu di UTM. Tujuan kita dapat tercapai bersama.
1: Iya, jadi
2: Dan
1: lebih
2: ya keterbukaan, mungkinnya transparansi,
1: keterbukaan.
2: itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau saya sering sampaikan kepada teman-teman gitu ya, kalau mau menyampaikan apapun silakan, saya terbuka gitu ya, WA saya 24 jam aktif gitu ya. Kalau mau WA silakan saja, saya pasti insya Allah kalau belum tidur pasti saya balas. Dan kalau di kantor juga seperti itu, kalau ada perlu apa ya silakan ke ruangan disampaikan seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi gitu, seperti itu.
1: Oke, dan siap bekerja sama juga ya, tidak harus sesama perempuan ya, tapi buktinya punya manajer dua ini laki-laki ya, jadi mungkin dari sifatnya laki-laki dan sifatnya perempuan bersatu ini mungkin kan, kalau misalnya sesama perempuan mungkin ada ininya ya Bu. Baik, kalau begitu,
2: Iya,
1: kalau
2: biasanya
1: terkait
2: sesama
1: dengan
2: perempuan mungkin bisa
1: iya,
2: curhat-curhatan gitu
1: kalau
2: ya. Kalau
1: laki-laki iya, jadi tetap
2: laki-laki kan nggak bisa ya.
1: iya.
2: Jadi profesional aja kerjanya, iya.
1: Iya, betul.
2: Tuh.
1: Kalau
2: Selain itu ya mungkin tadi ya emosi ya. Kadang kan perempuan
1: emosi.
2: mungkin suka apa baper ya kalau
1: Iya,
2: dibilang ya.
1: karena
2: Nah,
1: pakai
2: itu yang harus saya
1: perasaan.
2: benar-benar.
1: Iya.
2: Iya. Jadi harus benar-benar bisa dijaga gitu ya. Bapernya tadi ya sedikit-sedikit dihilangkan lah demi pekerjaan
1: Iya,
2: dan demi kemajuan
1: profesional
2: tim.
1: jadinya ya. Menghilangkan
2: Iya, insya Allah.
1: rasa-rasa yang tidak perlu dalam bekerja ini termasuk salah satu prinsip yang bisa kita tiru dari Ibu Devi dalam memimpin sebagai seorang perempuan ya. Menghilangkan baper-bapernya pendengar. Jadi mungkin kalau Anda masih baper-baper, wah ini yang harus dikurang-kurangi kalau misalnya mau jadi pemimpin ya, Ibu. Kalau di
2: Iya, insya Allah.
1: UT di Universitas Terbuka Majene. Seperti apa peluang pendidikannya? Tadi juga sempat disinggung bahwa lebih ya, lebih banyak perempuan yang menjadi mahasiswanya. Kalau di UT. Ibu Devi masih terhubung bersama kami?
2: Masih, tapi tadi suaranya terputus,
1: oh, iya.
2: Mbak Nita.
1: Baik. Kalau kan tadi Bu sempat kita singgung ya, bahwa mahasiswa di Universitas Terbuka Bajen ini lebih banyak perempuan dibanding laki-lakinya.
2: Iya, betul.
1: Ini menandakan juga bahwa berapa persen nih Bu?
2: 67%
1: mahasiswa, 67% mahasiswa di Universitas Terbuka Majene ini adalah seorang perempuan. Ini pastinya menandakan bahwa peluang pendidikan bagi perempuan sekarang ini juga sama dengan laki-laki, karena telah diisi lebih banyak bahkan kalau di Universitas Majene. Bagaimana Ibu peluang pendidikan di Universitas Majene, dan bagaimana menciptakan akses pendidikan yang lebih inklusif ini bagi perempuan-perempuan sehingga akhirnya bisa memilih Universitas Majene?
2: Ya, baik. Jadi peluang dalam dunia pendidikan ya, terutama untuk perempuan ya di Sulawesi Barat ini, UT itu apa ya, karena PTJJ kami itu kan terbuka gitu ya, dan kami terus melakukan pengembangan-pengembangan. Kami juga menawarkan apa yang namanya tadi apa ya, fleksibilitas gitu ya, gimana hal ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama untuk tadi perempuan yang mungkin dia sebagai pekerja gitu ya, sebagai pelajar atau sebagai ibu rumah tangga. Nah, secara global mungkin semakin banyak perempuan yang ingin apa melakukan pendaftaran atau sekolah lagi gitu ya di pendidikan tinggi. Nah, ini didorong juga oleh norma-norma sosial gitu ya, dan pengakuan akan pentingnya pendidikan perempuan bagi pembangunan ekonomi di Sulawesi Barat seperti itu. Kami juga di Universitas Terbuka selalu melakukan apa ya, perkembangan literasi digital. Kami ada OIR juga gitu ya. Kami juga punya sertifikasi, kemudian pelatihan-pelatihan juga yang memang ini bisa ditawarkan kepada masyarakat luas tanpa hambatan geografis dan waktu. Nah, tadi ya kalau dilihat dari jumlah mahasiswa yang 67% adalah
1: Perempuan.
2: perempuan gitu ya. Ya, di staf kami juga perempuannya itu 55% nih kalau di sini. Jadi memang perempuan di mana-mana lebih banyak gitu ya, baik stafnya maupun mahasiswanya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di UT gitu yang paling banyak itu kan memang program studi PGSD ya, PG PAUD. Nah, ini sebagian besar memang mereka adalah perempuan juga gitu ya, yang mereka sangat berpeluang untuk menjadi guru. Nah, ini peluangnya sangat baik ya. Perempuan ini atau guru-guru ini bisa berkarir gitu ya, meningkatkan jenjang apa pendidikan mereka seperti itu. Dan kami juga punya mahasiswa PPG ya, atau pendidikan profesi guru, ini tahun 2024. Alhamdulillah mereka sebagian besar memang sudah menjadi sudawan ya, atau lulusan PPG. Ada 165 mahasiswa ya, di antaranya 68%-nya itu juga perempuan gitu itu.
1: Jadi memang
2: nah,
1: kalau
2: sisanya
1: data
2: 32%
1: di
2: itu laki-laki. Jadi
1: kalau
2: memang sebenarnya tidak ada hambatan gitu ya yang signifikan untuk.
1: Bahkan kalau dilihat dari datanya mungkin ini perempuan mendominasi di Universitas
2: Jadi memang tidak
1: Terbuka
2: benar ada yang
1: Majene.
2: lebih perempuan gitu ya.
1: Iya, betul. Entah itu sudah Ibu, alhamdulillah Ibu direkturnya perempuan, stafnya juga banyak perempuan, dan mahasiswanya ternyata banyak perempuan kalau di Universitas Terbuka Majene. Ini tentunya bisa menjadi peluang ya, atau bahkan sudah menjadi peluang untuk menjawab pendidikan bagi orang-orang mungkin seperti yang dikatakan Ibu Devi yang dari jarak jauh, yang punya pekerjaan, bahwa pendidikan itu bisa diakses dari mana saja, dan Universitas Terbuka Majene ini menjadi salah satunya pendengar. Kalau sistem pembelajaran jarak jauh di UT ini tentunya menjadi peluang khusus Ibu bagi perempuan, terutama yang memiliki peran ganda. Kalau dari data yang Ibu punya, ini memang teman-teman yang ada di Universitas Terbuka Majene memang adalah mereka yang memiliki peran ganda atau seperti apa Ibu? Perempuan-perempuan yang memiliki peran ganda?
2: Kalau misalnya dilihat dari usia, mereka memang kebanyakan dari fresh graduate, Mbak. Sekitar 60% juga itu dari fresh graduate atau dari lulusan SMA. Seperti itu.
1: Dan ini didominasi juga sama perempuan?
2: Iya.
1: Wih.
2: Ini secara apa ya, di Utama Jenet dan secara nasional memang angkanya hampir sama Mbak, sekitar 65-67%. Bila di secara nasional juga 65% kurang lebih ya, yang perempuan mahasiswa Universitas Terbuka.
1: Betul, karena dengan sistem pembelajaran yang diberikan memang di Universitas Majene ini bisa menjadi pilihan kita pendengar. Kalau untuk Anda yang memiliki peran atau pekerjaan lain, ini bisa menjadi pilihan ya Ibu, untuk belajar, untuk mengakses dunia pendidikan. Jadi sekarang di Universitas Terbuka ini bisa jarak jauh ya Ibu? Bisa jarak
2: saja,
1: ya, jarak jauh yang tentunya berbeda dengan universitas lainnya. Jadi mungkin Anda tinggal di Mamuju tapi mau kuliah di Majene, ini sangat bisa sekali. Jadi
2: bisa,
1: tidak ada alasan untuk
2: luar negeri.
1: Ya, betul. Baik, kalau begitu Ibu kita jeda sejenak. Nanti kita akan kembali lagi mungkin sekitaran 5 menit. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Baik, kembali bersama saya Nita pendengar di Pro 1 RRI Mamuju dan juga masih bersama dengan Ibu Devi Ayuni, Direktur dari Universitas Terbuka Majene. Dan masih mengenai topik kita di siang hari ini pendengar, mengenai perempuan memimpin dunia akademisi peluang dan hambatan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-96. Dan untuk Anda juga yang mau berinteraksi melalui Facebook atau YouTube, boleh bergabung bersama kami di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Dan kita kembali bersama dengan Ibu Devi. Ibu Devi, masih bersama kami. Selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang hambatan. Setelah tadi secara garis besar kita sudah berbicara tentang peluang yang ada di Universitas Terbuka Negeri Majene, sekaligus bagaimana pengaruh utamaan gender terjadi di Universitas Terbuka Majene. Mungkin selanjutnya bagaimana dengan hambatan? Kalau Ibu sendiri, hambatan apa yang paling sering Ibu hadapi sebagai perempuan dalam berkarir di khususnya di dunia akademisi?
1: Baik, Mbak. Mungkin ya, perempuan itu kadang kan dianggap apa kurang kompeten gitu ya. Seperti itu ya. Mungkin perempuan itu hanya cocok di pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya tadi sebagai tenaga administrasi gitu ya.
0: Betul-betul.
1: Atau apa ya, rondes seperti itu. Padahal kan perempuan juga mampu gitu di bidang-bidang yang lain. Bahkan sekarang banyak ya pilot-pilot perempuan gitu ya. Bahkan ada masinis, supir bus, Transjakarta juga ya, saya lihat ada perempuan gitu ya, Grab, Gokar, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau saya sendiri gitu ya, mungkin kalau misalnya ada hambatan ya tidak terlalu apa ya signifikan ya hambatannya, karena memang tadi ya seperti pengalaman yang sudah saya sampaikan tadi di awal, dengan pengalaman itulah kita ditempa gitu ya untuk bisa kompeten menjalankan pekerjaan kita ya. Dan kalau bisa pekerjaan itu jangan terlalu luas ya. Sebaiknya kita tuh lebih fokus di satu pekerjaan yang memang kita pahami ya, kita yakini seperti itu.
0: Jadi
1: dan
0: untuk
1: kalau ada sisi lain misalnya seperti tadi, perempuan mungkin lebih emosional atau kurang tegas gitu ya, mungkin itu adalah salah satu sisi keperempuanannya ya. Tapi mungkin kalau di pekerjaan itu

0: punya skill lah. Kita mau baca dulu ini dari ada komentar Ibu dari Facebook. Ada Ummu Ibnu hadir Budir. Nah, Darven Victoria mantap sekali Bu dosen karena perempuan diharapkan menjadi agen perubahan, aktif untuk menghapus diskriminasi dan ketimpangan dengan berpartisipasi semua di semua bidang terutama pendidikan, politik, ekonomi dan sosial. Dan ada juga dari YouTube ada Bapak Syahrinul Akil, maju terus RRI Mamuju, amin ya rabbal alamin. Ini saya sependapat dengan pendapat dari Bapak Darven Victoria yang katanya memang perempuan ini diharapkan menjadi agen perubahan ya untuk menghapus diskriminasi. Memang kitanya yang harus maju ya Ibu, jangan menunggu dan membahas pengaruh utamaan gender. Tapi nyatanya mungkin perempuan masih diam, masih menunggu dan lain-lain. Jadi memang harus maju dan siap menjadi agen perubahan. Kalau menurut Ibu bagaimana tanggapannya?
1: Iya, kalau misalnya agen perubahan ya pasti gitu ya. Nggak hanya laki-laki, ya perempuan juga sama gitu ya. Kita harus bisa apa ya, mendobrak gitu ya sesuatu mungkin tadi yang bersifat rutin gitu ya. Kita harus punya inovasi-inovasi gitu ya. Pokoknya berani mengeluarkan ide-ide gitu ya. Kalau saya tuh suka gitu kalau di rapat, ayo teman-teman apa yang mau disampaikan silakan gitu ya. Bersifat terbuka gitu ya, mengeluarkan ide-ide kreativitas. Jadi bekerja itu jangan selalu yang rutin-rutin saja gitu ya. Tapi kita harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Seperti saya waktu pertama kali dicemplungin sebagai staf ahli itu sebenarnya nggak punya pengalaman apa gitu ya. Tapi saya pelan-pelan belajar gitu ya dengan banyak membaca gitu ya, petunjuk teknis, pedoman,
0: Betul.
1: bagaimana cara membuat. Kan pekerjaan itu kan apa ya, kadang bisa kita lakukan itu karena memang dari apa ya, keseharian kita gitu ya dengan rutin. Kita belajar, kita melihat bagaimana di sekitar kita gitu ya, teman-teman kita seperti itu. Jadi kita jangan terlena gitu ya dengan udah begini aja gitu ya, tapi ya harus harus maju gitu ya ke perubahan tadi.
0: Jangan, yang penting selesai ya Bu.
1: Iya, selesai sih, tapi selesainya seperti apa
0: Iya,
1: gitu ya.
0: harus ada yang berbeda begitu ya. Jangan yang penting selesai menjalankan tugas, tapi apa dampak dari selesainya tugas itu? Karena pastinya ada kepuasan tersendiri ya, Ibu, kalau misalnya selesai dan bagus dibandingkan hanya sebatas selesai.
1: Iya, apalagi kalau udah selesai terus kita dapat pujian
0: Ya.
1: gitu dari atasan. Aduh, itu tadinya yang udah apa ya, berdarah-darah istilahnya, habis itu senangnya minta ampun gitu ya.
0: Iya,
1: Padahal
0: betul.
1: pujian aja gitu, bukan uang, tapi pujian dari atasan itu sangat penting
0: Iya,
1: sekali.
0: betul. Ya. Nah, ini mungkin dari ibu juga mungkin harus rajin-rajin memuji ya.
1: Iya.
0: Karena betul, kalau kita dapat pujian ya siapa yang tidak senang.
1: Ucapan terima kasih ya,
0: Ya,
1: walaupun
0: terima
1: kecil tapi
0: kasih.
1: itu
0: Iya,
1: apanya, sangat ditunggu-tunggu sebenarnya.
0: iya, betul. Nah, ini dia kalau perempuan yang memimpin karena paham rasa-rasa yang seperti itu. Jadi enaknya ya paham bagaimana kalau mungkin seberapa besar arti terima kasih itu meskipun cuman kata terima kasih, tapi mungkin orang yang
1: Iya,
0: mengerjakan, wih, ini
1: jadi walaupun belum dikerjakan, tetap bilang terima kasih gitu.
0: Jadi ya memang kalau perempuan itulah dia ya, jiwa-jiwa perasaannya itu juga yang bagus ya. Jadinya kita atau teman-teman yang bekerja jadinya lebih semangat lagi. Kalau
1: Biar lebih semangat.
0: kalau terkait dengan budaya patriarki, apakah ini masih mempengaruhi pengambilan keputusan Ibu di institusi pendidikan tinggi saat ini?
1: Ya, budaya patriarki ya masih ya, masih mempengaruhi walaupun memang cenderung lebih kecil ya atau lebih halus ya. Nah, tadi ya ada struktural gitu ya, bila dibandingkan oleh struktur yang sebelum-sebelumnya ya. Misalnya pembuat kebijakan atau pengambil keputusan gitu ya, memang masih didominasi oleh laki-laki ya. Seperti di UT itu sekarang rektornya laki-laki. Wakil rektor 1, 2, 3, 4 itu semua laki-laki. Kemudian para direktur gitu ya di UT pusat maupun di UT daerah ya didominasi oleh laki-laki juga. Namun ada pernah ya rektor UT itu juga pernah perempuan nih. Profesor Dr. Insinyur Tian Belawati ya, MEd, PhD.

0: Beliau sebagai rektor UT untuk periode 2013 sampai 2017. Itu satu-satunya rektor perempuan di apa universitas terbuka, dan beliau juga rektor perempuan di kawasan Asia Tenggara juga untuk Open University. Nah, ini mungkin suatu sejarah juga ya bagi universitas terbuka untuk kepemimpinan beliau seperti itu. Jadi kalau budaya patriarki memang belum sepenuhnya hilang ya, namun pengaruhnya semakin ke sini mungkin semakin kecil gitu ya, karena ada perubahan-perubahan kebijakan gitu ya, ada budaya akademik maupun apa tadi ya peningkatan kepemimpinan perempuan di perguruan tinggi seperti itu.
1: Jadi
0: Tapi saya
1: masih
0: juga ya tadi ya apa ya untuk perempuan juga di wilayah timur ya. Semenjak di UT Majene apa berdiri tahun 2006, perempuannya itu ya baru saya ini. Yang lain sebelumnya laki-laki.
1: Jadi memang sedikit juga ya Bu yang jadi akhirnya. Mungkin ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor juga, tapi ya tidak menutup kemungkinan mungkin nanti bisa diisi rektor perempuan dan lain sebagainya ya Ibu, karena
0: Nah,
1: sudah
0: kalau
1: pengaruh.
0: kemarin waktu pemilihan calon rektor, jadi yang dua perempuan, kan ada tiga ya, yang dua itu perempuan.
1: Oh, yang
0: Nah,
1: dua
0: satu
1: perempuan.
0: iya, yang maju sebagai calon rektor ya, yang sampai ke tahap akhir, dua orang perempuan dan satu laki-laki.
1: Wah, itu hampir ya.
0: Ya, hampir.
1: Ya, betul betul ya. Untuk budaya patriarki mungkin karena ya dipimpin kebanyakan laki-laki, jadi mungkin agak susah hilang berarti ya Ibu untuk budayanya. Tapi mungkin kalau dipimpin sang perempuan mungkin budaya patriarki ini ya akan sedikit makin ke sini makin sedikit makin berubah seperti yang dikatakan Ibu Devi juga tadi bahwa banyak faktor juga yang mempengaruhi mungkin budaya patriarki ini semakin ke sini semakin hilang meskipun sampai saat ini masih ditemukan.
0: Masih
1: Tapi
0: ada ya.
1: ada komentar lagi dari Ghazali Gani. Sebagai perempuan dalam hal memimpin suatu organisasi atau lainnya, bagaimana Ibu memanajemen konflik yang baik, komunikatif dan partisipatif dalam memimpin, karena biasanya perempuan rentan terhadap tekanan emosional.
0: Baik, seperti yang saya katakan tadi ya, walaupun perempuan tapi kita harus bisa tegas gitu ya. Jangan baper yang penting. Walaupun sebenarnya kadang ya ada juga lah baper-baper, tapi itu harus bisa diminimalisir ya. Apalagi di pekerjaan kita gitu ya, kita harus menunjukkan profesional seperti itu.
1: Betul ya, karena ya tidak bisa
0: Kalau
1: dipungkiri
0: Genzi
1: ya
0: memang
1: Ibu.
0: lebih baper kayaknya ya.
1: Kenapa?
0: Kalau Gen Z kan, kalau dilihat tuh lebih baperan ya.
1: Iya,
0: Eh,
1: Genzi
0: mungkin
1: mah,
0: beda ya dengan pengaruh budaya zaman dulu gitu ya. Kalau
1: ya,
0: saya kan dari kecil dilatih untuk mandiri oleh
1: ya.
0: orang tua ya. Jadi memang nggak boleh hidup seneng gitu. Apa adanya aja.
1: Pokoknya jangan baper untuk pertanyaan dari Bapak Ghazali Gani. Kalau jawaban dari Ibu Devi mungkin ya mengurangi baper ya, tidak baper, tidak mudah baper. Kalau itu entah ada masukan, kritik atau pendapat dari
0: Iya.
1: yang lainnya, itu ya jangan mudah baper, dihilangkan sikap dan sifat-sifat yang seperti itu. Ini betul sekali karena perempuan mah ya mudah terbawa perasaan ya Ibu, dan kalau kita jadi pemimpin ya itu harus dihilangkan.
0: Tuh, ya.
1: Ya,
0: Terus profesional.
1: iya betul harus profesional. Dari Ibu Hera juga ini Majene luar biasa. Dari Bapak
2: Begitu demikian tadi kami hadirkan untuk Anda dalam pengarus Taman Gender Dialog Siaran Ulang Perempuan Memimpin Dunia Akademisi dan pendengar kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga.
3: Pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor POM SAE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dyerfield Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalmen, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai. Meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pentas sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia

0: Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yong Modo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Nah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan, cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju.

0: Halo Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, selamat siang. Kami hadirkan Lego-Lego untuk Anda. Ya pendengar, dapat bergabung bersama kami di 0822 9609996. Semoga pendengar dalam keadaan sehat selalu di siang hari ini. Bisa kita bergabung di 0822 9609996. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lego-Lego dengan siapa di mana?
1: Pak Jamili ngomongin sini.
0: Apa kabar Pak Jamili? Sehat jiki?
1: Ya, karibu wapi ya.
0: Alhamdulillah, karibu wapi ya di.
1: Siapa ini penyiarnya?
0: Mega.
1: Oh iya.
0: Bung Hafid tadi ini sudah tadi subuh, makanya Mega dulu gantikan.
1: Mbak Ki Hafid.
0: Iya, ini apa, sudah tadi dinas subuh.
1: Oh.
0: Iya. Pak Jamili.
1: Yes.
0: Lagi apa, Ki?
1: Ya, duduk-duduk, mau dengar lagu-lagu. Okay. Lego-lego.
0: Barusan saya dengar lagi nih, Pak Jamili.
1: Aduh. Itu berapa kali nih saya menelpon, lagu PUS, lagu Mandar.
0: Oh.
1: Karena bukan kita dengan Hafi yang penyiar. Tidak pernah
0: nangka
1: itu perempuannya itu.
0: Oh begitu.
1: Siapa lagi itu?
0: Makanya tidak pernah ketemu di.
1: Iya oke. Dan lebat dia nangka.
0: Ya nanti dikasih tahu. Kalau ada Pak Jamil yang menelpon nanti diangkat.
1: Padahal saya harusnya punya lagu PUS.
0: Nah, iya.
1: Orang PWS asli.
0: Iya, PWS asli nih Pak Jamili.
1: Dile Pak Jamili.
0: Iya. Makanya baru saya dengar Ki, karena biasa saya masuknya juga pagi.
1: Iya.
0: Baik, Pak Jamili mau dengar lagu apa?
1: Di putaran anu. Lagu Mantan Bupati.
0: Apa itu judulnya?
1: Tunggara Palar.
0: Apa Tungga?
1: Tunggara Palaris.
0: Tunggara Palaris.
1: Ya, Tunggara Palaris.
0: Oke, saya carikan gitu dulu di sambil salam-salam ya. Gitu. Oke, Pak Al Malik Pak Babari di.
1: Ya.
0: Oke. Iya. Silakan.
1: Ya. Salam aja lo.
0: Iya.
1: Salamku sama Haji Japar. Pak Maher, Ibu Lia, Ibu Arpa, Ibu Inang, Norma, Ibu Sahara, Ibu Murni, Ibu Darmawati, Ibu Indah Sokseng, dan Ibu Indah Atus Keja, Pak Gunawan, Acore, Asriani, Pak Risa, Aco Heruti, Anto Dienreka, Hasil Adam di Pasalan dengan Amiruting S.
0: Iya.
1: Ya, sana mau mendengar Lego-Lego.
0: Oke deh.
1: Selamat datang, selamat semua.
0: Iya.
1: Masuk sekian, semoga sehat-sehat selalu panjang.
0: Amin. Terima kasih Pak Jamili. Sehat ke Pak Jamili.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jamili yang ada di Mount CD. Pendengar juga bisa bergabung di 0822 9609996. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Siapa emang ya, Dik? Gunawan di.
0: Oh, Gunawan di Saleri. Apa kabar, Ki Gunawan?
2: Kenapa? Kabar baik, Mbak Mega.
0: Iya, alhamdulillah. Kabar baik, Dik. Bagaimana di sana? Kenapa?
2: Bung Hafiz.
0: Iya, Bung Hafiz ini tadi lagi sudah dinas. Jadi gantian dulu sama Mega, Dik.
2: Iya.
0: Gak apa-apa, Jito.
2: Gak apa-apa, Dik.
0: Iya. Bagaimana di Saleri di sekarang?
2: Kenapa?
0: Bagaimana di Saleri sekarang? Mamuju nih lama mindah hujan-hujan.
2: Mendung di sini.
0: Oh, mendung di. Iya, di. Oh, biasa hujan di sana?
2: Iya, tapi mau hujan ini, tapi hujan.
0: Oh, belum hujan, Di. Masih mendung. Ya. Baik, Gunawan. Ikutan Ki atau bagaimana?
2: Saja. Kenapa?
0: Ikutan?
2: Pilihkan mak lagunya.
0: Lagunya apa?
2: Pilihkan saja lagunya Mbak Mega.
0: Oh iya, mau ke ikutan? Nggak mau ke ikutan di Pak Jamili?
2: Oh ya,
0: mau ke
2: ya,
0: dipilihkan
2: ya,
0: juga?
2: Ya, pilihkan saja.
0: Oh iya.
2: Saja, mak,
0: oke, mau dipilihkan? Saya pilihkan kepala. Iya, silakan. Salam-salam.
2: Salam. EKMS. Mm-mm. Molana. Mm-mm. Untuk Dan Rekang. Atuk Redi Lu Timur. Mm-mm. Mama Ananda. Bunda Ani. Ya, Acore, Pak Kumin. Alia. Maksudnya ini temanya mau Mak Mega tanpa berkecuali.
0: Oh iya iya iya. Oke, baik.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Gunawan yang ada di Saleri. Pendengar juga bisa kembali bergabung bersama kami di 0822 9609.

0: yang bergabung. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Kalimamuju lagi ini.
0: Kalimamuju.
1: Iya.
0: Ibu Murni, apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi selesai mi acara di sana?
1: Ya alhamdulillah sudah.
0: Berjalan lancar di. Lagi apa Ki Ibu Murni?
1: Lagi istirahat di rumah ini.
0: Oh istirahat ya.
1: Yang sudah mendung di sini.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sudah mengkipasang umbul-umbul?
1: Ya harus itu karena mau lagi ini.
0: Iya. Saya lihat orang ini sudah mulai pasang. Oh berarti di sana sudah banyak sudah pasang juga dia.
1: Iya. Apalagi berapa hari ini tidak ada kak masuk di perdan negara sibuk kak anu di latihan tuh main poli.
0: Oh kapan? Oh iya di ini untuk 17-an di.
1: Iya.
0: Oh iya semakin dekat mi.
1: Harus itu rutin.
0: Iya betul betul betul. Jadi jadi setiap hari ke latihan ini.
1: Iya setiap sore.
0: Setiap sore di, wah sama kalau semakin dekat mi itu semakin ini semakin iya. Sengit mi latihan.
1: Iya.
0: Baik Bu Murni ada pilihan?
1: Lebihnya Acang.
0: Acang di?
1: Iya dipilih kami saja jurung.
0: Mm-hmm.
1: Ya, yang penting Acang.
0: Oh iya. Sirum pamata mau di?
1: Oh iya iya.
0: Iya iya. Oke silakan.
1: Kirim salam ada tadi Gunawan di Selari, terus ada juga Haji Jamil, terus ada juga Kak Ibu. Ya lama aku dengar ini, Pak Kak Ines sudah masuk ini menelpon.
0: Iya.
1: Di mana dia?
0: Lagi
1: dimana
0: sibuk kayaknya.
1: Iya ya, sibuk kayaknya. Di mana rimbanya sekarang? Terus ada juga Pak Salman,
0: yeah.
1: Semoga tetap sehat.
0: Amin, Pak. Amin, juga, amin.
1: Pak Tiara. Semoga juga tetap sehat. Terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Hani di Boten. Terus ada juga Mama Mida, ada juga Bapak Ulan. Terus ada juga Bapak Rizal, Pak Jok Harudin, ada juga Pak Mahir. Ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi. Terus ada juga Gibran, Abrahan, Sultan. Dan buat semuanya saja tanpa ada di Jepang.
0: Oke okay deh.
1: Nanti di perdandut kalau bisa lagi tembus baru di sapa-sapa semua di
0: sana. Iya, iya, iya.
1: Yang sebagian tuh kan kalau diambil semua tidak ada habisnya.
0: Iya betul.
1: Selamat tugas Mbak Mega, sehat selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apa ini ada? Sidang di Pelman apakah disebar saudara tower yang berjaringan 5G? Oh, yang tadi ini ya. Kayaknya di Halo RRI ya. Assalamualaikum Kak, lagunya Ucang judulnya Tuo Lemu-lemu dari Penguasa Hati. Wih, tadi saya dapat ini lagunya tapi dapatnya di folder ini lagu Mandar. Takutnya apakah ini lagu Mandar atau lagu Mamuju bisa diinfokan ke saya? Kalau misalnya di Mamuju, tapi dapatnya di folder Mandar, jadi takutnya saya putar lagu Mandar ya, karena hari ini kita dengarnya lagu Mamuju. Pendengar menantikan pendengar, saya mau pilihkan tadi Gunawan minta dipilihkan lagu di. Oke, ini sudah ada lagu dua masuk tadi Pak Jamil di Mongin CD, lagunya Pak Almalik, Pak Babari, kemudian juga Sirum Pamata. Sebentar saya hadirkan dan yang tadi pesan lagunya Ucang bisa di ini di apa? Diinformasikan ke saya itu kategorinya lagu Mamuju atau Mandar ya, karena dapatnya di folder Mandar. Atau pendengar yang lain bisa diberikan ke saya. Pendengar untuk siapa tadi di salary Gunawan, saya pilihkan Om Mamuju saja di. Dan pendengar kami hadirkan Tunggara Palariko.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pendengar masih menemani kebersamaan tadi siang hari ini dalam Lego-Lego Nama Mojo. Masih bisa kita bergabung pendengar di 0822-9609-996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum Lego-Lego Nama Mojo.
1: Waalaikumsalam Lego-Lego Nama Mojo.
0: Selamat siang.
1: Mana Bang Habib, Mbak Mega?
0: Oh iya, tadi sudah dinas subuh, makanya gantian dulu. Iya. Ada tamu, kedatangan tamu di luar.
1: Oh.
0: Iya. Bagaimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ditunggu tadi ini Bung Roy belum sampai-sampai.
1: Iya. Waktu Pak Roy sampai desuk, Be.
0: Iya. Kayaknya ini. Oke, okay. Sehat Jiki di?
1: Beda dengan lagu.
0: Mm-mm. Lagu apa?
1: Lagu na Kia.
0: Kia di?
1: Iya, Tanda Mata.
0: Saya cari dulu deh. Tanda Mata, oh iya ada. Silakan, untuk siapa ini?
1: Ada tadi Wungurni. Ada juga Aji Jamili, ada juga Ani, ada Mida, ada Bapak Ulang, ada juga Pak Rizal, ada juga Maulana, Pak KMS, ada juga Van Roy, Bumeng Van Roy yang Pekko Sukbe. Pak Jore, Pak Sri Timur, Antuk Dintrikan, Gunawan di Salari, Lia, Alia, ya empat kali menjolok.
0: Oke.
1: Buat Mbak Mega, mudah-mudahan tak lalu sehat Mbak Mega, malah kasungak nama saya Empuran Lekna.
0: Amin.
1: Ini saya kini artikan.
0: Iya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngerti-ngerti sedikit di. Apa ini? Oh, hilang siarannya. Siaran apa Pak Alif, di mana, di 100,2? Bagaimana pendengar yang lain seperti itu juga? Assalamualaikum Lego-Lego Nama Mojo, selamat siang.
2: Waalaikumsalam Lego-Lego Nama Mojo. Hai. Mbak Mega.
0: Iya, Ibu Mida di.
2: Iya,
0: apa kabar Ibu Mida?
2: Ya alhamdulillah, kabar baik
0: alhamdulillah. Lagi apa ini Ibu Mida?
2: Ya, lagi istirahat karena panas sekali matahari.
0: Iya,
2: Mbak.
0: Iya, panas sekali. Dia di banyak mi pasang umbul-umbul.
2: Iya, banyak mi.
0: Alhamdulillah. Sudah banyak yang pasang di menyambut kemerdekaan Indonesia.
2: Iya.
0: Ke-81. Mau ikutan lagunya?
2: Ikutan maka di lagunya Ibu Dharma.
0: Oh, ikutan ke Ibu Dharma. Oke deh, silakan.
2: Iya, salam-salam dulu yang baru lewat. Ada Ibu Dharma, ada Ibu Lia, Ibu Murni, ada juga Ibu Ani Diadi, Bapak Ulang, Bapak Rizal Italudu, ada juga Asri Laut Timur, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Bapak Tati di Taludu. Ada juga Bapak Lina, ada juga Acore, ada juga Pak Guru di Tapalan, Pak Maher, ada juga Pak Sultan, Pak Tidang, ada juga Anto, ada juga Pak Abraham, Pak Salman, dan semuanya Mbak Pika.
0: Iya, iya, oke deh.
2: Iya, pendengarnya Lego-Lego Nama Mojo.
0: Oh iya, ada suara iklan itu gue dengar di belakang.
2: Bapak Ulang ini selalu berjanda.
0: Oke, baik. Iya, salam sampai Pak Bulan juga.
2: Mega, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mida. dan juga Papa Ulang yang ada di sana ya. Kita hadirkan dulu pendengar Oma Mujo, tetaplah di Lego Lego Nama Mujo.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Pendengar masih di Lego-Lego Nama Muju dan pendengar masih dapat bergabung bersama kami. Tidak lama lagi perjumpaan kita ya, kurang lebih 10 menit lagi. Kadang muncul, kadang menghilang. By Alif di Majene. Mendengarkan di mana Ki Alif? Di 100,2? Atau 97,6? Atau di mana? Boleh diinformasikan ke saya ya, biar nanti kita infokan ke teman tekniknya. Dapat bergabung kembali pendengar di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum. Lego-lego Nama Muju. Assalamualaikum.
1: Lego-lego Nama Muju.
0: Iya. Papa Imran ini kah putus-putus suara rata?
1: Betul. Papa Imran.
0: Oh. Oke, Pak Haji Jafar di, apa kabar?
1: Kabar maco ini.
0: Alhamdulillah. Lagi apa, Ki?
1: Mbak Tente anu di mamu. Cuaca.
0: Panas. Apa bahasa ininya panas, Di? Panas.
1: Oh, malopak, nih.
0: Oh, malopak, Di, artinya. Oh, bahasanya Iki. Maksud saya. Oke. Lagi apa kini Pak Haji Jafar?
1: Baring-baring ini si orang tak mantan pacar.
0: Oh, tahu gua.
1: Bete siang-siang begini sejuk angin laut.
0: Sejuk di kencang angin. Oh, di pinggir iya. Di pinggir laut Rumata.
1: Iya, oh. 100 meter dari bibir pantai.
0: Iya bagusnya itu pemandangan kalau bareng-bareng sing-sing begini di.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Halo.
0: Mau ke ikutan di tanda mata kah?
1: Anu ya aku ini aku bendodo.
0: Apa itu? Apa itu?
1: Pulau Karampuang mau.
0: Pulau Karampuang. Oke, saya cari. Saya cari dulu. Untuk siapa ini?
1: Salam-salamnya buat Pak Hakdul di Tamarindi, Diantomo Pak Ari di Tamemongga, Diantomo Famili, Diantomo Pak Aco Hairuding, Diantomo Pak Mahir di Tapalang, apa nama Pamperangona, Lego-lego Nama Muju nih loh.
0: Yeah. Oke okay,
1: nah, kita di penyiar, mudah-mudahan sehat-sehat tahu amin. Bersama keluar.
0: Amin.
1: Ya, ucapan terakhir.
0: Apa itu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Jafar ya, papanya Imran. Pendengar masih bisa bergabung, ini sudah ada dua lagu masuk, Tanda Mata Kia Safarudin sama lagu Pulau Karampuang. Kayaknya kalau request lagu lagi tidak bisa kayaknya saya putarkan karena waktunya sudah tidak cukup. Sebentar kita mau baca berita. Oke, saya angkat lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lego-lego Nama Muju. Selamat.
2: Lego-lego Nama Muju, Mbak Mega.
0: Pak Erwin di.
2: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini Pak Erwin?
2: Lagi duduk-duduk ini Mbak Mega di rumah sambil mendengarkan RRI Nama Muju.
0: Jadi sudah pasang umbul-umbul ini Pak Erwin?
2: Iya, mulai nih Mbak Mega.
0: Oh, mulai nih.
2: Pasang ikan tiam.
0: Oh iya tahu. Iya. Rame itu di sana. Semakin ya. Rame kelihatan.
2: Iya, insya Allah Mbak Mega untuk
0: perayaan
2: dipersiapkan nanti. Ya.
0: Oke, mau ikutan lagunya?
2: Iya, ikutan nih tadi di Tanda Mata.
0: Oh, di Tanda Mata. Iya. Silakan salam-salam, Maki.
2: Iya, salam. Ya, yang pada lewat tadi ada Haji Jafar di Marurindi, ada Darmawati juga, terus ada juga Mi dari Adi bersama Pak Ulang, ada juga Ani di Boteng, terus ada juga Bapak Rizal bersama Cik Hairudin, terus ada juga Pak Mahir di Kapalan, ya mudah-mudahan Anda sehat selalu, terus amin. Ada juga Seriani di Majenek bersama Alia, ada Dina, ada Lestar Dino, ada Fadil, terus ada juga Pak Salman bersama Ban Sidang di Polman. Ada Anto Diente Kanduri bersama Timur. Ada Ibu Lia, ada Pak Sufur di Kota Kartanegara, bersama Pak Rahit, ada Ibu Murni di Kalimamuju, ya, ada Pak Sultan di Galuh Hulu. Ya pokoknya sama-samanya deh, terkecuali Mbak Mega.
0: Oke.
2: Buat Mbak Mega selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan dasar selalu bersama.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya angkat lagi satu ya sebelum kita hadirkan lagunya Tanda Mata. Assalamualaikum. Lego-lego nama Muju, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Lego nama Muju.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa?
3: Papa Ulan.
0: Oh, Papa Ulan. Apa kabar Papa Ulan?
3: Alhamdulillah sehat, sedang apa namanya, sedang istirahat ini sambil
0: iya. Oh iya, yang sama tadi Ibu Mida ini di.
3: Iya Babu Mega.
0: Gantian.
3: Iya begitu. Okay. Harusnya begitu, teman-teman juga.
0: Ya betul. Jadi ganti-gantian di Papa Ulan di. Papa Ulan ikutan lagi lagunya di.
3: Iya, ikutan maka di lagunya Tanda Pope.
0: Oh iya. Oke, baik, silakan salam-salam ki Bapak Ulan.
3: Oh iya. Salah ucap enggak. Tanda Mata di Pope.
0: Iya, iya. Iya, silakan salam-salam lagi.
3: Ada tadi yang belum lewat.
0: Kayaknya enggak ditahan ketawanya ini. Ya silakan dilanjut.
3: Ibu Murni, Ibu Darmawati.
0: Kayaknya Ibu Mida ganggu di belakang. Oke, terima kasih untuk Bapak Ulan. Baik, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita ini. Ada lagi yang menelpon ya. Assalamualaikum. Lego-lego nama Muju.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang Pak Salman di.
2: Masih yang lego-lego nama Muju.
0: Apa kabar Ki Pak Salman?
2: Alhamdulillah
0: sehat ya.
2: Pak Salman lagi di perjalanan dekat-dekat sudah mulai di Puncak Jerman Muju.
0: Oh, acara apa?
2: Kebetulan ada kegiatan, ada sedikit yang mau ditemui.
0: Oh iya, ada sedikit mau ditemui, ini tidak banyak. Ya sebentar berarti kegiatannya, sebentar ketemuannya.
2: Ya, sebentar malam.
0: Oh, sebentar malam. Jadi, menunggu di mana?
2: Ya, di mana saja yang bisa ditempatin menunggu.
0: Oh, iya. Oh, di gerbang Mamuju, Midi?
2: Ya, iya, sudah lewat pasar.
0: Jadi, sama siapa di jalan?
2: Ada, ada beberapa.
0: Oh, ada teman-teman? Oh, iya. Keluarga, di?
2: Iya.
0: Oh, berarti sebentar stay di rumah keluarga. Oh, malam di kegiatan, tak?
2: Iya. Tunggu dulu. Mana Hafid ini enggak ada kedengaran.
0: Iya, tadi dia dinas subuh kemudian ditunggu Bung Roy, ada tamunya. Jadi ini bilang Mega isi dulu. Baik, kita
2: baru
0: isi.
2: Mana?
0: Ini saya dari tadi tunggu ini Bung Roy tidak muncul-muncul.
2: Oh,
0: gitu. Iya. Oke, ikutan mis aja Pak Salman di.
2: Oke, boleh.
0: Iya. Salam-salam Mega, silakan.
2: Oh, buat semua.
0: Hati-hati di perjalanan Pak Salman.
2: Kemudian ada teman-teman yang masih minggir berdiri sama salam. Sangat kemudian mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat semuanya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Kami hadirkan untuk Anda dulu pendengar Tanda Mata dari Kia Safarudin.

0: Kita dari Kiesa Farudin Pendengar, saya mengangkat penelpon terakhir kita untuk berkirim salam. Assalamualaikum. Lego-lego nama Muju, selamat siang.
1: Iya, lego-lego nama Muju.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng, apa kabar Ki Ani?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Penelpon terakhir Ki Ani, salam-salam Ki, silakan.
1: Oh iya, salam untuk semuanya aja pendengar lego-lego.
0: Terima kasih.
1: Iya. Yeah. Semoga sehat dan sukses.
0: Amin, amin. Terima kasih untuk Ani.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ani. Terima kasih pendengar sudah menemani kebersamaan tadi lego-lego nama Muju, dan insyaallah nanti berjumpa lagi dengan lego-lego nama Muju di waktu yang akan datang di hari Senin. Dan mohon maaf ya pendengar ya kalau ada telepon yang tidak sempat saya angkat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Dari Jalan RE Marta Dinata Simporo Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Lebaran edisi 3 Agustus 2026 bersama saya Mega Pika.

Berikut kami mengalami informasi pertama. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 3.000 rumah tangga sasaran di 6 Kabupaten Sulbar akan menerima program bantuan listrik gratis pada tahun ini. Program bantuan listrik gratis tersebut hadir melalui dua skema, yaitu program listrik hemat dan murah, dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat, serta bantuan pasang baru listrik BPBL yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Kementerian SDM. Dan pendengar, Kepala Bidang Ketenaga Listrikan Dinas ESDM Sulbar, Kamarudin Kamil menjelaskan bahwa penanganan listrik gratis dari APBD Provinsi Sulbar menyasar sebanyak 37 rumah tangga, namun porsi anggaran tersebar diperoleh dari pemerintah pusat melalui APBN yakni sebesar 3.000 rumah. Berikir untuk mengoptimalkan kuota 3.000 rumah dari Kementerian ESDM, Pemprov Sulbar meminta pemerintah kabupaten segera melengkapi proposal dan data warga kurang mampu di wilayah masing-masing. Hingga saat ini, Dinas ESDM Sulbar mencatat telah menghimpun sekitar 18.000 data usulan calon penerima dari kabupaten untuk diajukan di tingkat pusat.

Berikut informasi lainnya, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia sekaligus pengampu perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulbar melakukan kunjungan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Dalam kunjungan tersebut, pendengar manajer didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulbar, Fajar Sidik. Kunjungan dilakukan melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan pemenuhan gizi di SPPG Balombong, termasuk kesiapan sarana, kebersihan lingkungan, hingga mekanisme perindustrian makanan pada penerima manfaat. Manajer mengatakan pelayanan pemenuhan gizi merupakan bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat karena menyentuh langsung kebutuhan dasar dan tumbuh kembang anak. Dan menurutnya keberhasilan pelayanan tidak hanya dinilai dari banyaknya makanan yang disalurkan, tapi juga dari kualitas, keamanan, ketepatan waktu, dan ketepatan sasaran. Manajer juga menekankan pendengar pentingnya pengawasan internal serta keterbukaan terhadap masukan dari masyarakat. Langkah tersebut didapatkan mencegah munculnya persoalan pelayanan dan memastikan setiap kendala dapat ditangani sejak dini. Berikut informasi lainnya, kasus dugaan percobaan bunuh diri yang dialami seorang pelajar SMK Mamuju bukanlah sekedar sebuah peristiwa tragis. Ini adalah ancaman darurat yang memperlihatkan bahwa kesehatan jiwa pelajar belum menjadi prioritas dalam sistem pendidikan maupun kebijakan publik. Jika berhenti pada syukur karena korban tersebut berhasil diselamatkan, sesungguhnya mengabaikan persoalan yang jauh lebih besar. Dan keberhasilan menyelamatkan nyawa korban patut diapresiasi pendengar. Respon cepat dari teman, guru bimbingan dan konseling, keluarga, kepolisian dan tenaga kesehatan menunjukkan bahwa kolaborasi mampu mencegah hilangnya satu nyawa, namun penyelamatan hanyalah langkah pertama. Pendengar, kasus pelajar Mamuju harus menjadi titik balik dan juga kembali untuk tidak ada korban dan juga tidak melupakan persoalan setelah pemberitaan beredar. Setiap percobaan bunuh diri yang terjadi pada pelajar adalah kegagalan kolektif yang mampu membangun ruang aman bagi generasi muda. Dan informasi lainnya pendengar, populasi burung maleo di Desa Sumare Tapandulu, Kabupaten Mamuju tersisa sekitar 8 pasang. Data ini berdasarkan pemantauan rutin komunitas sahabat maleo Mamuju. Kata Ketua Sahabat Maleo Abdullah mengatakan jumlah tersebut didapat dari pengamatan di lokasi penetasan maleo selama beberapa bulan terakhir. Ia menilai angka ini menunjukkan maleo masih rentan sehingga perlu tindak serius agar tidak terjadi kepunahan lokal di Sulawesi Barat. Setiap anakan yang ditemukan menetas akan langsung dilepas ke hutan agar bisa tumbuh di habitat alaminya. Langkah ini disertai patroli sederhana dan sosialisasi kepada warga sekitar dan pesisir dan juga pendengar hutan tempat maleo mencari makan dan juga bertelur. Ia berharap masyarakat hingga pemerintah kabupaten dan provinsi terlibat aktif hingga ikon Sulbar dapat terus dilestarikan.

Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Pendengar, siaran kami bisa akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
2: Ah, tentu saja dihitung,
1: kata si profesor.
2: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
1: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kepulauan Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, anak inggandana luluarik malakbi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malakbi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Pendengar menemani kebersamaan kita di Prodangdu. Dangdut adalah kita pendengar dapat bergabung bersama kami untuk edisi hari ini 3 Agustus 2026. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bisa bergabung pendengar di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22-443. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dari
0: Kelima
1: Muji lagi.
0: Kenapa?
1: Dari Kelima Muji.
0: Oh, Ibu Murni di?
1: Iya, betul.
0: Lagi apa Ibu Murni?
1: Masih di rumah ini.
0: Jadi jam berapa latihan?
1: Jam 4.
0: Oh, jam 4, Bidi. Tidak lama, Mi.
1: Tidak lama.
0: Dengar dangdut dulu.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Ya. Lagunya Rame-rame.
0: Rana Rani.
1: Iya.
0: Saya cari dulu salam-salam.
1: Hati panas membara judulnya.
0: Oke, hati panas membara.
1: Membara.
0: Okay.
1: Ya.
0: Silakan untuk siapa salam-salam Meki?
1: Ya, salam ada Dia, Jarma, terus juga Ben, juga Mida, terus juga Pak Ulan, Pak Rizal, terus juga Pak Haru, Pak Mahesa, terus juga
0: nanti
1: di Entikan Duri, ada juga Afri di Lutimur.
0: Oke.
1: Terus ada juga Pak Syukur, Pak Rani juga, ada juga Jumjum, dan buat semuanya bisa aja tampak yang
0: kecil-kecil. Oke deh.
1: Yang kan yang disapa ini yang tidak disapa tadi di Yaniko.
0: Oh iya.
1: Ya, yang kebagiannya ini. Ya. Buat Mbak Mega lanjut tugas kita selalu selamat tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita hadirkan dulu ya untuk Anda Rana Rani. Nanti Mega akan kembali lagi.

0: Pregina masih menemani kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Banyak pesan yang masuk ya. Ini ada pesan dari Haji Anti. Di Sidra minta lagunya Cinta Kasihku dan buat semuanya saja. Dan juga ada pesan lainnya yang masuk. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita. Saya Usman di Taiwan, Kelurahan Kaleko, Jalan Poros Kayu Mate. Ingin request lagunya Obi Mesak satu-satu. Saya adanya Obi Mesak, kasih sekejap ya, ini saja mungkin. Dan juga assalamualaikum dari Ria Puspita, judulnya Cinta. Kak, mau lagunya Ria Puspita, judulnya Cinta dari Penguasa Hati. Kalau Ria Puspita, saya adanya tadi apa ya, yang itu tidak ada, nanti saya pilihkan yang adanya nada ponsel dan ronggeng, ini saja ya kita hadirkan. Oke, saya mau angkat lagi telepon kita. Assalamualaikum, Prodangdut. Prodangdut.
1: Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Prodangdut.
1: Dangdut kata kita.
0: Iya, oh jaringannya putus-putus. Selamat sore, Tonden.
1: Selamat sore, dia Kak Wita.
0: Mega.
1: Oh, Kak Mega.
0: Iya, apa kabar, Kim? Sehat, Ji?
1: Sehat.
0: Oke, baik. Lagu apa?
1: Kak Mega.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagunya Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia.
1: Ya.
0: Oke, silakan.

0: Sebenarnya tu sebab saja kamera.
1: Okay.
0: Tanpa kecuali.
1: Okay deh.
0: Kasih lagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih untuk Tonden dan juga Panikan masih bisa bergabung di 0822-960-900. Itu Mika nada ponsel. Oke, itu Midi. Baik, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, assalamualaikum.
1: Iya, Bobby nih kah?
2: Betul.
1: Oke, apa kabar Bobby?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana Mega kabarnya?
1: Sehat. Ini kayaknya di luar lagi cerah tapi tidak panas. Cie. Bagaimana di sana?
2: Kalau di sini ya cerah berawan.
1: Oh, oke, cerah berawan. Baik. Ada pilihan atau mau ikutan?
2: Ya, lagunya apa ya? Nur Halimah.
1: Oke. Okay. Silakan salam-salam, Ki.
2: Apa ya? Lagunya Nur Halimah, Mbak Mega.
1: Nur Halimah. Judulnya
2: Janur Kuning.
1: Janur Kuning. Baik, silakan salam-salam. Ya.
2: Menyapa buat Kaimes, ada Atriani Alia, ada Gibran, Sidan, Riko, Mama Nanda, Bang Kumis, Abdul Rahim, Aco Herudin, Pangeran Kodok, Ibu Mida, Ani Boteng, Papa Ulang. Ada Alex Ardino, Mak Masdar, Ani Ruang, Padilla, Dayanti, Dina, Oni. Sultan, Jalia Pandini, kemudian di Makassar ada Rizky Amalia, Selamat Sore, Purnama Sari dan semuanya, tanpa terkecuali hampir lupa Pak Salman.
1: Iya.
2: Oke, Mbak Mega, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita hadirkan dulu pendengar Cinta Kasihku. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pendengar mana-mana kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ini banyak pesan. Oke. Banyak pesan masuk ya. Tapi saya mau angkat perlengkapan kita dulu yang mau bergabung di 082296090996. Oke. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa, di mana?
1: Astri di.
0: Astri di
1: Lu Timur.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi apa Ki Asri?
1: Lagi ini bareng-bareng sambil dengar Prodangdut.
0: Oke. Di Lu Timur sudah pasang umbul-umbul kah?
1: Iya, sudah mulai tanggal 1.
0: Oh, sudah mulai dari tanggal 1 di. Oh
1: iya.
0: Oke deh Asri. Ada pilihan?
1: Ada lagunya Siti Kondang Dia dari siapa itu? Bu Angkret.
0: Oh iya, saya carikan Ki dulu. Salam-salam ya Ki.
1: Iya. Kirim salamnya buat Pak Salmon di Kalim Lombok. Pastikan di Kalim Sulu. Udah Bang Sidan, ada Bobby, ada Dina Maulana, Bang Kumis, Kanye. Ada Raja Airudi.
0: Iya.
1: Ada Iblan, Kan Janggo, Abraham, Gunawan, Bain Putra. Ada ikut ekerta negara, ada pesukur di sana, ada Pak Rahim, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, ada Erwin, pokoknya Wulan, ada Ani di Boteng, ada Ibu Mida juga, ada Purnama Sari, Mirna Wajib Pasang Kayu, Mama Nanda, Miri Parma, Bunda Ani, Adila Ani, Kasirian Sun Alda di Majene, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma juga, buat semuanya saja tanpa sekali.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asri yang ada di Lombok Timur. Pendengar juga masih dapat bergabung bersama kami di Prodangdut di 082296090996 atau di 426232243. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Prodangdut.
2: Dangdut ada lo kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Putra Mandar di Polmen ini.
0: Putra Mandar. Kenapa?
2: Lamanya enggak masuk ini, Mbak.
0: Oh iya. Kita jarang monitor atau bagaimana?
2: Enggak, siarannya hilang biasa.
0: Di mana hilang? Di mana Ki mendengarkan? 100,2. Oh, di 100,2. 100,2. Di wilayah mana Ki Ka, Mbak Im Putra?
2: Kecamatan Alu. Kecamatan Alu ini, Mbak.
0: Oh di Alu di 97,6. Kalau 97,6 enggak sampai ke sana?
2: Enggak sampai, Mbak.
0: Oh, enggak sampai di. Iya, karena biasanya lebih bagus di situ.
2: Iya.
0: Jadi sekarang monitor di mana?
2: Ya, 100,2 lagi.
0: Oh, 100,2. Tapi bagus sih sekarang.
2: Ya, alhamdulillah ada sudah. Ya, sudah ada lagi.
0: Oh, biasa putus-putus dia.
2: Iya.
0: Jam-jam berapa biasa?
2: Ya biasa, lama sih biasa, satu menit hilang, nggak ada lagi.
0: Tapi tidak berhari-hari Ji?
2: Ya.
0: Oh tidak, jadi cuma enggak. Dalam sehari ada cuma putus-putus.
2: Ya, tapi ini pernah ini ada sepuluh hari ada ini, Mbak.
0: Kenapa?
2: Ada pernah ini ada sepuluh hari tidak ada siapanya.
0: Oh begitu. Tapi
2: iya.
0: Kapan berarti baru masuk ini lagi dia?
2: Iya.
0: Oh iya, pantas baru kita. Iya. Saya kira didapat 97,6 karena lebih bagus biasa di sana, lebih stabil.
2: Nggak sampai Mbak ke sini.
0: Oh iya, nanti kita sampaikan ya. Terima kasih, Mbak Im Putra. Oke, ada pilihan atau ikutan?
2: Ikutan saja, Mbak, lagunya.
0: Silakan, salam-salam.
2: Kirim salam, kirim salam. Salam jaya dulu. Kirim salam buat ada Maulana, ada Bidam Bobi, ada Panis, ada Panis, ada Basman, ada Dina Buni, ada Ibu Darmuti, Ibu Lia, Ani Ibu Teng, Ibu Murni, dan semua-semuanya yang mendengar.
0: Oke deh.
2: Selamat itu Mbak siapa ya?
0: Mega.
2: Mbak Mega, selamat.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Mega.
0: Selamat sore, Sidan di Polman.
3: Selamat sore juga, Mbak Mega.
0: Apa kabar?
3: Apa namanya, 97,6 itu sama 100,2, Mbak Mega. Nah. Setiap hari putus.
0: Masa? 97 juga?
3: Iya.
0: Jadi iya, sekarang sama. Bagaimana?
3: Biasa dua-duanya hilang.
0: Jadi
3: ya,
0: sekarang?
3: Bisa jadi monitor, tapi biasa agak hilang. Sebentar-sebentar hilang, biasa juga lama hilang. Setiap hari begitu, enggak sama dulu. Waktu baru muncul itu 97,6 lancar sekali.
0: Sekarang putus-putus.
3: Tapi sekarang enggak tahu kenapa seperti itu sekarang, kayak enggak bagus jaringannya.
0: Tapi kualitas suaranya sama ya. Suaranya enggak,
3: lebih kalau di tempatku jangan campur lagi yang Polman, ini lebih bagus 97,6 daripada 100,2.
0: Lebih besar kedengaran dia.
3: 100,2.
0: Oh.
3: Iya, kalau 97,6 kencang sekali suaranya, Mbak Mika.
0: Tapi putus-putus.
3: Iya, biasa putus.
0: Di jam-jam
3: biasa
0: berapa biasa?
3: Hilang. Biasa itu di Pro Dangdut semua jam waktu biasa hilang.
0: Oh, tidak menentu waktunya, Di.
3: Tidak menentu
0: waktunya, putus-putus.
3: Biasa malam, biasa pagi, pokoknya tidak menentu waktunya.
0: Tapi sore, tapi ada terus Ji dari kemarin, maksudnya tidak ada Ji hilang kemarin-kemarin.
3: Ai, kemarin-kemarin hilang, tapi hari ini tidak banyak hilangnya.
0: Oh iya. Oke, terima kasih
3: hari
0: nanti
3: ini
0: kita
3: catat
0: dulu
3: hilang,
0: ya sih.
3: Tapi
0: Sidan.
3: Tidak banyak hilangnya. Iya.
0: Oke deh.
3: Oke, ikutan saja lagunya, Mbak Mega.
0: Iya, ikutan maki-maki lagu. Silakan salam-salam.
3: Kirim salam buat Anto Dente Kanduri. Terus ada Sri Duli Timur, ada Oni, ada Dina. Terus ada Erwin di Jalan Tema Sapi, ada Sarah di Galu Lengke. Terus ada Ani di Boteng, ada Mida di Adi-Adi, ada Bapak Ulam, Pak Rizal, ada Pak Coherudin, Pak Mahir, Pak Syukur di Kuta bersama Pak Rahim. Juga ada Pida di Bala, ada juga Rizky Amelia di Makassar. Terus ada Bobby KM Sajor Maulana, ada Las Ardino Pak di Lerwangani. Terus ada Bu Lia di Mateng, Bu Norma di Bebana, Bu Murni, si Patuo, Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Pak Salman, Mama Nanda, Bang Kumis, ada juga Parel Algisar, ada Tadi Purta Mandar, ada Tondeng, Haji Tondeng, Sidrap, kemudian ada Bunda Adi, ada Sultan di Galitulu, ada Gunawan di Salari, ada Alip di Majene, terus ada juga Asriani di Majene bersama Alia, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke
3: buat deh. Mbak Mega lanjut wasi CFK selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sidan yang ada di Polman. Ya, pendengar, kita hadirkan dulu untuk Anda Bunga Dahlia.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya mau baca-baca pesan dulu ya pendengarnya yang masuk. Dangdut adalah kita ini sudah tadi. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita dari Rian di Boteng. Mau request lagunya Aulia, judulnya Surgaku. Salam buat semuanya. Aulia, saya adanya tadi ini ya, Bintang Terindah. Bagaimana? Assalamualaikum, Dangdut adalah kita, Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Sing ini mau diputarkan lagunya Heldi Diana, Bintangku Bintangmu. Salam buat yang ada Sahara Indah di Sopeng, Pak Mahir, Bobby, Astri, Pak Sultan, Bulia, Sidan, Ani Boteng, Acharudin, semuanya Mbak. Oke, diputar lagunya, terima kasih. Ibu Norma, maaf ya lagunya enggak ada, kita ikutan saja. Ini juga pendengar, maaf tadi ya banyak lagu-lagu yang kita hadirkan karena tadi sempat di setting komputernya dipakai dulu, makanya baru saya sempat baca pesannya karena sebentar akan dia ada hadirkan dialog UMKM bicara. Jadi pendengar, saya mau ingatkan sebentar akan ada UMKM bicara untuk Anda. Tadi pembahasan ini terkait dari hobi baking menjadi peluang bisnis bersama dengan owner Hanan Kitchen. Jadi kalau Anda suka-suka baking, nanti bisa gabung ya pendengar ya bersama kami. Assalamualaikum, selamat siang penyiar, semua pendengar. Salam buat anak Karang Taruna, Mamesa Pangalo Salabose, Buku Kepala anggota Karang Taruna Parailo dan Ponpes Saruna, serta yang nongkrong di rumah makan sore. Labuang, lagunya Gila Aja Asraf. Terima kasih dari Racarian di Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai Bajen. Nanti kalau cukup waktunya kita hadirkan ya. Saya mau angkat satu penelpon pendengar karena ini sudah semakin sempit. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Rezki Amalia.
0: Rezki Amalia di
1: Makassar, Petadaeng.
0: Oh, di mana Ki, di Makassar?
1: Di Hertasning.
0: Oh, di Hertasning. Jadi kabarnya sehat ya. Bagaimana kondisi Makassar saat ini?
1: Makassar panas.
0: Lagi panas. Oh iya. Ya. Baik.
1: Boleh pesan lagu ya? Boleh
0: pesan lagu. Ikutan Mak Idi karena Momi habis waktunya, Bu. Di enggak apa-apa aja. Iya,
1: iya,
0: salam-salam.
1: Iya. Iya, iya. Lagunya nah. Dan salam buat pendengarnya. Pro Dangdut ya,
0: yeah,
1: ada Sidang, yeah. Ada Gibrang di Bunga-Bunga, Pak MS, Pak Salman di Galuh Lombok, Tida di Bala, Mama Nanda, Bobby, Astri, Anto Endrekang, siapa lagi? Tendeng juga ya, Tendeng,
0: Bubur
1: nih ya. Ya, Murni Dharma, siapa lagi, Maulana, Abraham, Pan Mesaki, Bang Kumis, siapa lagi nih, semuanya mau di pendengar.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Astrian, tak lupa Astrian di Mang, iya, Astrian di Majen.
0: Baik, terima ya, kasih. Semua. Yeah.
1: Terdan tuh tanpa terkecuali. Mm-hmm. Ya, selamat siang, selamat sore. Siang menjelang sore ya.
0: Iya, iya. Sudah sore, Mami masuk sore ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, baik. Pendengar, Aulia, tadi saya putarkan Bintang Terindah saja ya, karena ini waktu kita sudah semakin mepet. Pendengar, kita hadirkan untuk Anda Bintang Terindah.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan terima kasih sudah menemani di Pro Dangdut. Saya ingatkan pendengar, sebentar kita hadirkan UMKM Bicara untuk Anda. Dari hobi baking menjadi peluang bisnis kuliner bersama Hasriana Yunus, owner Hanan Kitchen. Pendengar, mohon maaf ya kalau misalnya ada yang tidak sempat saya angkat karena waktu yang membatasi kita. Kita akan berjumpa insya Allah pada program lainnya. Megapika akan masih menemani Anda hingga pukul 18 dan juga tentunya nanti Pro Dangdut akan kembali menemani Anda esok hari. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yeah.

0: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat. Pro 1 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dan pendengar, saya tidak sendiri, kita kedatangan dari owner Hanan Kitchen, ada Kak Sriana Yunus di sini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pendengar dalam UMKM Bicara, kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Nanti juga Anda bisa berkirim pesan di sana dan juga kami nanti membuka interaktif untuk Anda. Anda dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dari hobi baking menjadi peluang bisnis kuliner bersama dengan Hasriya, dipanggilnya siapa?
2: Ana.
1: Panggilnya Ana, iya. Ya. Oke. Hanan Kitchen, mungkin diperkenalkan dulu ini Kak. Silakan.
2: Hanan Kitchen ini awalnya terbentuk 3 tahun lalu, awal 2023. Bermula dari kisengan saya kan dulu ini, dia sebenarnya menu pendamping ASI anak saya tuh. Setelah MPASI kan ada istilahnya family food untuk makanan anak 2 tahun begitu, pengenalan makanan. Dan saya cari-cari menu tradisional apa yang kids friendly. Dan saya otak-atik dan beberapa kali R&D sampai menemukan Hanan Kitchen yang sekarang ini. Bermula dari menu makan anak begitu.
1: MPASI anak ya berarti.
2: Menu yang kan biasa kalau makanan pokoknya pendampingnya ada kan yang
1: cemilannya. Snacknya cemilannya anak-anak ceritanya. Anak-anak bisa tetap makan tapi ini kids friendly ceritanya.
2: Baik.
1: Bermula 3 tahun yang lalu berarti.
2: Iya,
1: ya?
2: Betul.
1: 3 tahun yang lalu, kemudian itu berjalan tidak langsung berarti buat
2: produk. Enggak. R&D-nya itu 6 bulan tapi berani untuk menjualnya tuh itu pun didorong sama teman-teman sama keluarga yang bilang ini kayak layak ini dijual begitu, tapi saya sebenarnya kayak belum ada apa sih, kayak malu-malu begitu ya. Malunya bukan karena malu jualan tapi kayak malu,
1: belum pede begitu ya,
2: kayak takutnya enggak diterima orang, takutnya apa-apa begitu.
1: Sebenarnya wajar sih, karena ketika misalnya kita membuat untuk konsumsi pribadi atau keluarga, kemudian kita berani untuk menjual, kan belum tentu ada rasa percaya diri seperti itu ya, untuk bisa memberikan ke orang. Nah ini berarti dari setelah 6 bulan itu, berarti jangka waktunya sampai berjualan itu berapa lama jangkanya?
2: Sampai 6 bulan dapat resep yang pas, akhirnya baru memantapkan kayak 3 bulan setelahnya itu. Awalnya 1 tahun pertama itu dikerjakan sendiri. Terus bilang kayaknya mulai kelihatan nih kayak repeat ordernya, jadi kayak ini cepat cari tim.
1: Baik. Ini kan ada produknya di depan ya. Ini mungkin dilihatkan ke pendengar. Jadi ini produknya apa, bisa dikenalkan dulu?
2: Ini kelapa tart. Dia bahan dasarnya dari kelapa muda. Dia kelapa muda, susu dan telur begitu, kayak choose start kayak puding. Kayak basicnya base choose start begitu. Ini dia, saya hari ini saya bawa durian.
1: Oh, ada macam rasanya ya berarti ya?
2: Iya, karena biasanya orang kalau original kan takutnya bosan, jadi biar kita ganti-ganti.
1: Jadi ada berapa varian Kak?
2: Hari ini saya bawa original sama durian.
1: Original sama durian. Biasanya aslinya ada berapa varian?
2: Awalnya cuma satu aja. Tapi tahun ini baru mereka kan mau buat varian durian.
1: Karena kan di Mamuju banyak durian juga.
2: Ikut musim.
1: Betul. Kita manfaatkan yang ada. Berarti produknya fokus yang ini Kak ya?
2: Iya, cuman kelapa tart.
1: Baik. Isinya tadi apa? Kelapa.
2: Kelapa, ada kismis, ada kenari, ada almond, sama irisan kelapa muda juga. Jadi kita itu tuh betul-betul, kenapa saya bilang kids friendly, karena dia enggak 100% dari gula. Kita itu manisnya kayak sepertiganya itu dari air kelapa muda.
1: Karena kan air kelapa manis ya.
2: Dan pemilihan air kelapa mudanya juga itu enggak semua air kelapa muda bisa dipakai. Dari kayak 3 tahun ini tuh sampai-sampai kayak saya tanya ke beberapa pedagang kelapa muda, oh enggak semua kelapa muda itu manis.
1: Iya, betul.
2: Terlalu muda juga enggak bagus, terlalu tua juga enggak bagus. Oh, okay. Katanya air kelapa muda yang manis itu yang kayak biasa kayak lihat yang air kelapa muda yang ada soda-sodanya. Ya itu kayak kadar kandungannya lebih manis begitu.
1: Oh, okay.
2: Jadi betul-betul manisnya bukan pure dari 100% dari gula pasir.
1: Oke, okay, berarti ya. Cari tahunya, risetnya ini panjang ya selama 3 tahun ya?
2: Iya.
1: Okay, berarti awal pertama kali kan tadi diceritakan bahwa pendamping ASI awalnya ya. Itu belajar resepnya dari mana, Kak Ana?
2: Dari Instagram scroll-scroll, tapi saya lihat kayaknya ini gulanya kebanyakan untuk konsumsi anak 2 tahun.
1: Iya, betul.
2: Jadi saya menyesuaikan dengan kebutuhan anak gitu.
1: Oke, baik. Biasanya kan kalau misalnya untuk diberikan ke anak kayaknya biasa rasanya tuh cenderung biasa tawar seperti itu ya. Rasa-rasanya belum terlalu strong. Nah, apakah setelah dijualkan ada apa ya diperbaiki lagi kah resepnya atau alami seperti itu, Kak?
2: Beberapa paling cuman kandungan gulanya saja biar dia ramah anak sama ramah orang tua juga.
1: Okay, karena
2: kalau terlalu manis juga biasanya orang kan cepat bosan.
1: Iya betul, itu lebih sehat juga ya kita konsumsi ya. Karena kan biasanya kalau makan banyak-banyak kue atau jajanan biasanya kandungan gulanya banyak. Ini kan biasa berpotensi apalagi untuk orang tua dan juga anak-anak ya. Jadi berarti ini dikonsumsi dalam jumlah banyak aman Kak ya? Karena gulanya, kandungan gulanya tidak begitu banyak.
2: Dan juga dia full, kita pakai UHT.
1: Oh, UHT.
2: Susu UHT, iya. Dan ini juga gluten free karena kita enggak pakai terigu sama sekali sebagai pengental adonan.
1: Jadi yang buat kental itu apa?
2: Kita full maizena.
1: Maizena ya. Oke. Okay. Maizena kemudian juga kandungan manisnya itu didapatkan dari kelapa.
2: Iya, dari air kelapanya.
1: Air kelapa. Berarti betul. Berarti tetap ada tambahan gulanya kan?
2: Tetap ada.
1: Tapi tidak sebanyak itu. Karena kombinasinya kan sudah manis-manis dari bahan-bahan.
2: Iya, meminimalisir juga biasa orang cepat bosan.
1: Iya, bosan dan juga mungkin dari segi kesehatan kalau konsumsinya terlalu banyak juga ya. Berarti masih aman ya?
2: Masih aman.
1: Porsinya masih aman ya berarti. Ini dari dulu memang senang baking kah atau seperti apa?
2: Iya, tapi pas kayak ngisi kekosongan gitu kalau di rumah kan sama anak bilang kalau ini bagusnya bikin apa, oh bikin kue deh
1: okay.
2: Tapi yang tetap ramah anak begitu.
1: Oh berarti memang di rumah senang baking seperti
2: itu ya. Iya betul
1: sekali. Nah ini Hanan Kitchen
2: itu sebenarnya nama belakang anak saya.
1: Oh
2: iya, makanya kenapa namanya Hanan. Karena dia suka kelaper tart. Iya.
1: Okay. Berarti anaknya ini sudah besar ya karena sudah 5 tahun karena 3 tahun yang lalu dibuatkan. Memang hobinya seperti itu Kak ya.
2: Iya betul Kak.
1: Oke. Dari Hanan Kitchen sendiri perjalanan 3 tahun kayaknya memang prosesnya sudah lama, tapi bahan bakunya untuk di Mamuju sendiri bagaimana Kak?
2: Aduh, bisa dibilang kayak agak susah-susah gampang karena setengah dari itu kita supply dari luar. Karena ini kan dalamnya saya pakai kenari. Kenari itu saya datangkan langsung dari Kepulauan Selayar.
1: Oh jauh ya?
2: Betul, saya langsung kargo dari Selayar.
1: Di sana ada kenalan atau memang?
2: Kebetulan keluarga ada di sana dan ini dan memang kualitasnya juga kualitas bagus yang betul-betul yang bersih begitu. Jadi kita langsung datangkan dari Selayar sendiri.
1: Datangkan dari Selayar ya, itu jauh berarti ya. Di sini masih agak kurang.
2: Kurang dan mungkin kualitasnya ini ya, karena kan kualitasnya langsung dari kebun dikeringkan langsung pas kering bersih glowing langsung dikirim.
1: Oh, berarti memang semuanya ambil di sana.
2: Kalau kenari iya.
1: Untuk kenari iya.
2: Kenari iya.
1: Kalau bahan baku yang lain Kak?
2: Kayak susu UHT kan dari sini.
1: Dari sini.
2: Tapi kalau kayak yang lain-lain kayak
1: kelapanya kisus. Misalnya kalau
2: kelapa iya. Kalau kelapa kita kan sudah ada langganan jadi dia tahu betul tipe kelapa apa yang dipakai begitu, enggak terlalu keras, enggak terlalu lembek gitu
1: ya. Bahkan untuk pemilihan kelapa ada SOP-nya sendiri.
2: Iya betul.
1: Itu bisa mempengaruhi kualitas rasa.
2: Iya, biasa kan ada kelapa muda yang kita dapat yang lembek sekali begitu. Kalau pas dimasak dia hancur dan melebur sama adonannya.
1: Oke.
2: Kalau keras sekali juga biasa. Pernah satu kali keras gitu dikomplain sama customer. Katanya, Kak ini saya dapatnya daging kelapa mudanya agak keras gitu iya.
1: Itu tidak enak ya untuk untuk menjadi dessert.
2: Kurang nyaman
1: ya.
2: Juga dimakan
1: Oh, berarti memang ada apa ya? Ada pemilihannya sendiri karena kelapanya tetap diproses dimasak juga ya.
2: Iya, kita dua kali proses pemasakan. Pertama kita buat adonannya dulu dimasak, terus setelah itu kita panggang lagi.
1: Dipanggang lagi.
2: Iya, betul.
1: Untuk lapisan atasnya.
2: Tapi kita panggangnya kita betul-betul panggangnya menyeluruh, bukan cuma api atas saja. Mm-hmm. Kita bakar, bakar dua kali begitu.
1: Oke, okay, dibakarnya dua kali ya. Oke. Okay. Waktu awal memulai usaha ini Kak, permodalannya ini seperti apa Kak?
2: Kebetulan waktu modal awal itu saya ada tabungan sebelum saya resign. Kira-kira ini bagusnya apa? Oh, saya beli saja kayak yang paling esensial kayak mixer sama oven kecil.
1: Iya, iya.
2: Di situ kayak apa R&D resep. Ada yang minat, ada yang mau. Akhirnya dari itu modalnya kumpul-kumpul lagi untuk upgrade alat baking yang baru lagi.
1: Berarti untuk permodalan bakery ini agak cukup besar juga ya dari segi alat seperti
2: ini. Iya. Okay. Tapi kalau awalnya tidak terlalu ini sih karena bermula dari yang oven kecil dulu kok.
1: Oke, dan ini nanti kedepannya rencananya akan ada upgrade lagi untuk dari menu-menunya ya. Oke, kami juga mengajak Anda pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dan kami ingatkan kami siaran langsung juga melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Pendengar bisa masukkan di kolom komentar Anda bagi Anda yang mungkin ingin bertanya-tanya atau berbagi inspirasi bersama kami di Suara UMKM. Ada Hanan Kitchen menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Berarti penjualannya ini Kak masih online Kak atau sudah ada outletnya?
2: Kebetulan kami sudah ada outlet di Jalan Andi Endeng. Kita sama ini sama satu ruko sama Shoes Clean, yang laundry sepatu gitu. Jadi untuk showcase-nya saya display di situ.
1: Oke. Okay. Yeah. Itu sudah berapa lama di sana?
2: Sudah 2 tahun. Satu tahun pertama jualan dari rumah. Tapi karena ada beberapa masukan bilang Kak, kami kesulitan untuk ini kayak antar jemputnya mesti masuk dalam perumahan begitu.
1: Oh iya.
2: Jadi kita cari jalan tengahnya bagaimana biar customer itu gampang untuk mau beli tinggal langsung.
1: Oh berarti tempatnya sekarang bukan ini ya, bukan masuk-masuk lorong lagi?
2: Tidak, di pinggir jalan.
1: Di pinggir jalan. Oh kendalanya kemarin di seperti itu ya?
2: Iya.
1: Orang malas jemputnya.
2: Iya betul, baru saja orang mempermasalahkan Kak kalau masuk dalam mungkin ada yang terkendala ongkir atau terlalu jauh juga.
1: Oh iya, makanya kemarin yang pas online-online itu di situ kendalanya. Ya. Iya. Oke. Selama menjalani ini Kak, kendala-kendalanya di lapangan apa saja Kak?
2: Pertama itu bahan baku.
1: Bahan baku ya.
2: Iya, itu sudah pasti karena enggak semua kita dapat di sini. Dan yang kedua itu harus terus berinovasi ini. Masa konten tiap hari kayak mikir tiap hari konten bikin apa yang menarik begitu dan harus juga upgrade skill Kak begitu ya. Yeah.
1: Oke. Okay. Oh, upgrade skill. Berarti ada pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti?
2: Sebelumnya saya pernah ikut pelatihan konten kreator by NR House juga sama di Makassar. Sudah beberapa kali juga bagaimana bikin footage yang bagus begitu. Okay.
1: Kalau dari pemerintah sendiri misalnya ada pelatihan-pelatihan yang diadakan ini?
2: Iya, sudah Kak. Kemarin ada yang dari BI, ada yang dari bank juga.
1: Berarti turut didampingi juga Kak ini dari Hanan Kitchen sendiri?
2: Iya baru sih.
1: Oke. Okay. Untuk apa misalnya halalnya?
2: Oh alhamdulillah sudah halal certified setelah 1 tahun pertama produksi. Saya langsung mengajukan sertifikasi halal karena awalnya itu banyak orang yang ragu beli karena kelapa tart itu identik dengan kue khas Manado ya.
1: Okay.
2: Iya dan banyak orang bilang ini pakai ini ndak ram gitu.
1: Oh iya.
2: Bilang ndak, kita cuman pakai vanilla essence tanpa ini kan. Jadi halal insyaallah. Iya.
1: Dirasanya setelah ada label halalnya lebih banyak pembelinya ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Oh berarti membangun. Didampingi juga sama ini pemerintah juga atau misalnya mendaftarkan sendiri kan?
2: Kebetulan didampingi Kak. Kata-katanya bilang ini kan makanan jadi wajib halal begitu.
1: Oke, okay, wajib halal ya. Oke, okay. Dari awal memang kemasannya seperti ini karena saya lihatnya tadi menarik ya?
2: Tidak, kemasannya ini kayaknya baru berjalan 2 tahun karena satu pertama pakai box biasa.
1: Box biasa
2: iya,
1: ya?
2: Betul. Terus sampai pilih warnanya juga sampai logonya juga itu.
1: Berarti Kak Ana sendiri yang memilih?
2: Iya, kalau pemilihan warna saya sendiri.
1: Ini sangat menarik ya, saya lihat kayak apa eksklusif, mahal, apa ya? Kalau anak-anak sekarang bilangnya estetik.
2: Iya. Saya mau bilang cari warna yang kira-kira orang yang jarang lihat tapi enak gitu.
1: Iya, betul.
2: Begitu. Terus logonya enggak ini gampang diingat lah begitu.
1: Iya. Kalau kita lihatnya itu kayak kemasan-kemasan aksesoris tapi ini menarik ya. Berarti ada tempat ini langganannya sendiri?
2: Iya ada.
1: Oh, berarti ada yang desainkan ya?
2: Kalau kita suka dari Makassar juga.
1: Oke, okay. Logonya dan sebagainya?
2: Iya sudah, termasuk juga di sana.
1: Oke, okay. Mm-hmm. Berarti pilih dari sana langsung mm-hmm. semuanya ya? Mm-hmm. Dari segi ukuran dan sebagainya. Iya. Ini waktu awal-awal kan memang ada beragam varian ukuran yang dijualkan atau?
2: Iya, kita awalnya
1: karena saya lihat kan ada banyak.
2: Iya, ya. Kita sebenarnya ada tiga, yang satu large itu awalnya kita jual yang kayak seperti ini, mm-hmm. yang panjangnya size medium. Mm-hmm. Tapi banyak yang ini masukan bilang, Kak, ini terlalu banyak untuk saya okay. di rumah cuman sendiri, gini-gini. Okay. Oke, jadi kita ini lagi, kita buat yang seperti ini. Yeah. Jadi bisa makan
1: bilang sehari.
2: Sekali. Dan juga biasa ada beberapa juga mau sharing sama teman-teman. Mm-hmm. Kalau acara kan enak kalau kayak bagi-baginya.
1: Oke, baik. Karena kan kalau misalnya sebanyak itu baru kita makannya belum tentu langsung habis, kan sayang-sayang juga ya.
2: Betul.
1: Berarti ini untuk porsi-porsi yang mungkin sharing berdua atau bertiga, Kak, ya. Oke, ada yang lebih besar berarti?
2: Ada yang isi 9.
1: Oke, okay. Tapi awal-awalnya ini seperti ini?
2: Awalnya kita isi 9.
1: Isi 9 ya?
2: Tapi kata itu lagi masukan lagi kan, Kak, isi 9 ini kebanyakan. Okay. Jadi kita bikin versi yang ekonomisnya.
1: Oke, okay, baik. Jadi semua kalangan ini bisa menjangkau semua,
2: iya,
1: Kak ya?
2: Iya, betul.
1: Dari segi ukurannya mau seberapa besarnya itu bisa disesuaikan dengan. Berarti variannya beda-beda, varian harganya beda-beda.
2: Iya, beda.
1: Beda-beda ya, tapi masih terjangkau berarti.
2: Insya Allah terjangkau,
1: okay,
2: iya.
1: Oke, baik. Pendengar, kami mengajak Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-232-4443. Selama perjalanan 3 tahun pernah berhenti gak, Kak?
2: Kalau berhenti alhamdulillah belum.
1: Belum ya? Mm-mm. Masih terus jalan.
2: Jalan bah? Terus. Walaupun kadang kayak penjualan kadang ini naik turun kan, tetap pokoknya stok harus ada sih tiap hari.
1: Oke,
2: okay, ya.
1: Baik. Kalau apa penjualannya di media sosial, promosinya seperti apa dia?
2: Kami ini ya dominan pakai Instagram sama Facebook. Mm-hmm. Ya.
1: Oh, berarti di TikTok belum ya?
2: Di TikTok juga ada, cuman kebanyakan customer itu ordernya lebih banyak di Instagram.
1: Mm-hmm. Video story berarti dengan.
2: Iya, betul dan sekali. Reels. Iya.
1: Oke, okay, baik. Kita break dulu sejenak, Kak Ana, dan nanti kita akan kembali lagi pendengar dalam UMKM Bicara.
0: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
6: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
7: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
8: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di sore hari ini dalam UMKM Bicara, menemani Anda pendengar di sore ini, dan kami juga masih membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-2443. Dari hobi baking menjadi peluang bisnis kuliner, Hasriana Yunus, owner dari Hanan Kitchen, masih menemani kebersamaan kita. Kami ingatkan, kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Anda dapat bergabung bersama kami, pendengar. Oke, Kak Ana, ketika perjalanan ini, tentunya tadi diceritakan di awal bahwa resepnya dari pendamping ASI, kemudian sampai berani menjualkan. Nah, ini memang begitu terjun, apakah memang sejak dulu ada keinginan untuk memulai usaha atau seperti apa, Kak? Ini dorongannya paling besar dari mana ini?
1: Dorongannya dari orang-orang sekitar. Orang sih, sekitar bilang ada potensi ya.
0: Oh,
1: iya, okay. Gitu. Bilang jual ini layak dijual, begitu. Bilang oh iya ya.
0: Oke. Untuk bisa lebih profesional lagi, berarti awal-awal dulu sampai pada tahap sekarang yang menarik kita lihat kemasannya, prosesnya. Awal-awal memang dulu biasa aja, Kak, ya?
1: Box biasa saja.
0: Berarti. Oke, ini kan kalau misalnya kita biasa bicara dengan para pelaku usaha yang lain, biasa datang ke sini UMKM, untuk dalam perjalanan memulai usaha ini penuh dengan lika-liku, jatuh bangun. Nah, ini pesan apa yang bisa disampaikan ke Ana sendiri bagi teman-teman yang kayaknya setelah menjalankan usaha berhenti di jalan atau mungkin sampai sekarang tidak mulai-mulai, Kak?
1: Kalau menurut saya sih dimulai dari apa yang kita bisa dulu, terus enggak berhenti untuk upgrade skill, upgrade skill, dan kalau misalnya gagal mungkin lihat peluang ini target marketnya juga, kita tahu bilang mau jual apa dan di mana sasaran target marketnya juga harus jelas.
0: Oh, berarti awal-awal sudah ada ininya ya, ada targetnya ya kalau baik ke Anda sendiri?
1: Awal-awalnya teman-teman sama ibu-ibu, begitu kan, ibu suka nyemil, saya kasih sampel lah bilang temanku ini, kasih gerak-gerak dulu kasih teman-teman tuh, feedbacknya bagus, dan saya sudah dapat target marketnya di sini.
0: Oke.
1: Karena kebanyakan itu cewek-cewek,
0: umur
1: 20-an ke atas, begitu. Dan sasaran saya juga biasa untuk acara-acara, Kak.
0: Acara-acara ya.
1: Ya, alhamdulillah juga sudah beberapa kali ini untuk bulk order di rumah-rumah dinas.
0: Iya, karena kalau kita lihat menunya tadi, apalagi misalnya dijaga kualitasnya, berarti hampir semua kalangan bisa mengkonsumsi, Kak, ya. Menjaga kualitas, kalau kita lihatnya kan premium ini, Kak, tentunya juga pasti kan biasanya kalau premium ini identik dengan harga-harga yang bersaing, Ini bagaimana menjaganya ini, Kak? Walaupun misalnya harganya tetap dijangkau sama orang, tapi kualitasnya tetap baik.
1: Bagaimana? Karena kebetulan juga saat ini bahan baku juga.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita juga naiknya juga. Ini kasih pengertian ke customer ya. Dan alhamdulillah mereka juga sudah mengerti kalau memang bahan baku tuh naik sampai 50-100%. Dan kita juga sudah konfirmasi kalau tidak apa-apa, enggak, kalau kita kasih naik harga begitu karena kita mau mempertahankan kualitas.
0: Dikonfirmasi lebih awal, Kak,
1: ya? Iya, kita selalu konfirmasi begitu. Karena kalau mau harga yang sama otomatis ini ya, kualitas juga kita susah mempertahankan ya, Kak, dengan bahan yang sama. Untuk dengan harga yang lama begitu.
0: Baik. Berarti ini semua prosesnya sendiri, Kak, atau memang ada karyawan yang bantu?
1: Satu tahun pertama saya sendiri, terus setelahnya itu saya rekrut dua.
0: Ini doang. Cara menurunkan resepnya, karena kan pasti biasanya orang bilang beda tangan beda hasil ya?
1: Satu tahun itu saya dampingi, baru tahun ini betul-betul saya lepas tapi tetap saya kontrol begitu.
0: Ada panduan resepnya ya? Ada panduan resepnya, ada tata caranya, semuanya itu yang diperhatikan ya. Di tengah perjalanan pernah tidak Hanan Kitchen ini ingin berhenti atau seperti apa? Atau jalan terus aja ya walaupun memang sepi di awalnya atau
1: kalau biasa juga ada rasa-rasa seperti itu kalau kayak penjualan menurun kan enggak bisa dipungkiri memang itu kalau kayak bagaimana, tapi ku bilang pokoknya tiap hari harus ada stok karena namanya juga jual beli kayak
0: tapi dalam sehari sampai saat ini 3 tahun ada terus pembeli ya berarti
1: alhamdulillah.
0: Tapi jumlahnya tidak ini naik turun
1: kayak
0: paling turunnya dulu berapa biasa laku sehari?
1: Paling turunnya itu berapa ya?
0: atau paling tinggi deh kalau sampai sekarang ini biasanya produksi sehari berapa Kak?
1: Kalau satu kali produksi itu kita bisa sampai 100 sampai 120 piece.
0: Okay.
1: Itu rata paling sedikitnya, heeh.
0: Itu banyak ya?
1: Yang kayak seperti ini.
0: Mm-mm. 100 sampai 120
1: piece. Iya, untuk dalam satu kali produksi.
0: Itu
1: iya.
0: Paling banyaknya ya?
1: Itu paling
0: atau biasanya rata-rata?
1: Biasanya begitu ya.
0: Tapi kalau misalnya orderannya lagi banyak-banyaknya,
1: kita bisa buat sampai 200 lebih.
0: Oke, okay, itu bisa iya. Sampai 200 lebih iya. Ya. Karena kalau kita kembali lagi dari pembahasan kita Kak tadi terkait dari hobi baking mm-hmm. menjadi peluang bisnis kuliner karena yeah. Kan tidak semua orang bisa menyalurkan hobinya untuk menjadi lebih profesional lagi untuk dalam bisnis kuliner ini. Mungkin bagi para ibu-ibu di luar sana yang punya hobi yang serupa atau mungkin banyak hobi-hobi lain yang tidak bisa disalurkan Kak, apa yang bisa diberikan ke Anne sendiri?
1: Itu sih Kak, yang pertama sih yang upgrade skill ya yeah. Karena kalau ini kalau ketinggalan juga pokoknya yeah. Harus ini
0: oke okay, harus selalu di upgrade
1: iya, iya betul
0: dan juga tentunya lebih berani lagi
1: iya
0: ya.
1: Betul sekali take action lah
0: iya seperti itu ya oke okay, ini luar biasa perbincangan kita. Kami mengajak pendengar untuk dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Kami secara langsung melalui Facebook kami di 0822 pendengar kami di RRI Mamuju. Kalau di media sosial Kak, bagi kakak sendiri penjualannya lebih banyak atau ini langsung?
1: Yang offline. Kayaknya 70% itu rata-rata online deh semua, iya.
0: Orang kayaknya sekarang iya, apa-apa lebih senang
1: kan
0: online.
1: Kan orang lebih sering pegang HP kan. Nah, paling juga kayak yang datang ke toko itu cuman beberapa, tapi lebih banyak yang online.
0: Oke, okay, baik. Jadi kedepannya nanti ada harapan untuk membuat menu baru kah?
1: Iya.
0: Atau memang fokusnya di klepter sendiri Kak?
1: Sebenarnya kita fokusnya klepter yang kue tradisional begini Kak. Pokoknya Hanan itu orang ingatnya, oh klepter tart itu di Hanan begitu okay. Iya.
0: Oh, jadi tidak ada niatan untuk membuat dessert-dessert lainnya.
1: Untuk saat ini belum ada. Kita cuma mau ini saja upgrade di klepter tart tapi kita mungkin kasih varian apa okay, apa nanti
0: rasa-rasanya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Oke. Okay. Ini berarti dari daerah mana sebenarnya Kak ini asalnya?
1: Klepter tart itu dia asal Manado.
0: Manado ya.
1: Iya.
0: Tapi di upgrade sesuai dengan lidahnya iya, kita di
1: sini iya.
0: Lidahnya kita di Mamuju. Oh, ini awal-awalnya tidak ada yang ajarkan?
1: Enggak.
0: Atau untuk pelatihan mengupgrade ini ada tidak, Kak?
1: Oh ya, sudah pernah.
0: Sudah pernah
1: saya pernah ya, ikut juga kelas baking di Makassar. Pas awal-awal satu tahun pertama itu, kebilang kayaknya butuh upgrade skill deh ini sama yang betul-betul orang yang profesional begitu biar tahu. Karena kan awal-awalnya itu, atasnya ini kan saya mau cerita sedikit, awal atasnya ini kan putih telur kan. Sering sekali dia kayak mencair
0: yeah.
1: Dan biasa kita dapat komplain Kak kok ini berair begitu
0: okay.
1: Dan sampai saya ini saya ke Makassar kelas baking bilang oh jadi saya tahu kesalahannya di mana
0: ada kesalahannya
1: iya
0: ya.
1: Betul okay.
0: Oh berarti waktu awal-awal menjual kan banyak yang ini kayak
1: iya,
0: tidak sesuai
1: iya,
0: berarti
1: betul
0: dari toppingnya segala macam
1: dari topping apalagi kan ya, atasnya ini kan putih telur Kak, dia itu kayak sangat kayak apa ya sensitif sekali begitu. Kalau telurnya tidak fresh dia nggak bakal ngembang.
0: Oke. Okay. Iya, berarti ada campuran khususnya juga yang
1: Dia cuma,
0: atau dari telurnya saja?
1: Dari telur. Iya.
0: Oh cara kasih ngembangnya?
1: Iya betul. Dan kualitas telur juga kualitas bahan telur juga ini. Sangat mempengaruhi.
0: Oke. Okay. Berarti pakainya merek yang selalu sama?
1: Iya harus dari awal sampai sekarang. Kita
0: tidak
1: masih
0: tidak
1: konsisten
0: ubah.
1: Iya
0: okay, dan ukurannya dan juga takarannya masih
1: iya, betul
0: masih
1: sekali.
0: Selalu sama
1: iya.
0: Ya berarti setelah mengikuti di apa ya diperbaiki lagi
1: iya,
0: dari
1: tekniknya lebih ke teknik sih
0: tekniknya ya
1: iya betul
0: tapi rasanya beda Kak ya setelah mengikuti pelatihan dengan belum
1: kalau rasa sama cuman memang tampilan yang awal-awal itu enggak sejantik sekarang
0: oh lebih ke tampilan ya
1: iya betul
0: tapi rasanya tetap sama
1: iya. Cuman tampilannya memang kurang menarik lah waktu awal-awal bikin itu.
0: Oke, okay, berarti rasanya masih tetap rasa yang original sebelumnya
1: iya,
0: ya. Oke. Okay. Ini kan kalau kita bicara terkait dengan UMKM sebelumnya, mereka itu kan biasanya selalu mengikuti dengan menu-menu yang viral ya.
1: Iya.
0: Apa yang viral diikuti karena kan melihat katanya potensi lakunya
1: iya,
0: dan juga potensi marketnya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Hanan sendiri untuk tetap mempertahankannya bagaimana itu?
1: Pokoknya kita itu ya
0: Tidak ikut-ikutan tren ya?
1: Enggak. Kita maunya, pokoknya kalau orang cari kelapa tart, oh Hanan begitu. Pokoknya okay. Hanan itu identik dengan kelapa tart.
0: Oke, okay, baik. Jadi ke depannya memang tidak ada, belum
1: untuk,
0: kepikiran?
1: Iya, untuk saat ini sebenarnya belum.
0: Okay. Nah, ini kalau terkait dengan pelanggan, Kak, bagaimana biar tetap setia kembali ke Hanan, kalau baik Hanan sendiri?
1: Ini ya kayak pelayanan sih.
0: Pelayanan ya?
1: Betul, kita men-treat pelanggan itu bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai teman begitu, Kak.
0: Okay.
1: Iya,
0: daripada pelayanannya sendiri.
1: Iya, betul. Kita kalau pokoknya kalau ada customer datang ajak ngobrol begitu.
0: Di segi online juga, karena kan biasanya orang kan apalagi anak-anak muda kalau pesannya sudah apa lambat respon
1: iya,
0: seperti itu.
1: Iya, betul. Pokoknya kita mengutamakan fast respon.
0: Semuanya dilakukan tentunya ya untuk tetap menarik pelanggan. Apakah kalau dari Hanan sendiri fokus pada misalnya pelanggan yang sudah ada setia kembali membeli atau dengan harapan berharapnya bahwa ada pelanggan lainnya lagi yang pelanggan-pelanggan baru yang
1: masuk? Keduanya sih, kita mempertahankan pelanggan lama sambil juga upgrade dan promosi terus biar semakin banyak orang yang tahu begitu kalau ada kelaper terhalal di Mamuju.
0: Oke, baik. Oke, ini luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini dari hobi baking menjadi peluang bisnis kuliner bersama dengan Hasriana Yunus, owner Hanan Kitchen. Mungkin Kak, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di sore ini, Kak?
1: Apa ya?
0: Atau mungkin harapannya UMKM-UMKM kedepannya bagaimana, Kak Ana? Silakan.
1: Ini sih saya harapnya apa? Biar apa sih istilahnya kayak semakin terus berkembang lah.
0: Oke, UMKM naik kelas ya.
1: Naik kelas iya, dan dengan mengikuti perkembangan zaman juga sih itu saya bilang.
0: Oke, baik ya. Seperti itu keharapannya juga ke depannya UMKM selalu maju tentunya karena tidak ada salahnya seperti Kak Ana ini bahwa memulai sebuah bisnis dari hobi akhirnya sekarang luar biasa perjalanannya 3 tahun karena kalau kita lihat brandnya ini di mana-mana terkenal ya, setiap event juga kayaknya selalu hadir di sana kayak dan juga pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin pelaku UMKM yang masih baru belajar atau mungkin sudah berjalan tapi jatuh bangun, tidak ada salahnya untuk kita terus selalu mengupgrade skillnya di upgrade, kemudian juga mungkin daripada penampilan dan juga rasanya itu selalu diperbarui terus kayak. Terima kasih Kak Ana sudah hadir bersama kami di sini dalam UMKM Bicara pendengar dari hobi baking menjadi peluang bisnis kuliner bersama dengan Hasriana Yunus, owner Hanan Kitchen. Dan pendengar, saya pamit dalam UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju melalui RRI Mamuju untuk edisi hari ini 3 Agustus 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, untuk informasi pertama saya akan ke RRI Kendari menemui rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi.
2: Selamat sore.
1: Baik, silakan.
2: Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Sofi.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari Kota Lolo Kendari untuk hari ini, tepat di hari Senin 3 Agustus 2026, terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari yang mencatat penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Langkah pemantauan dan penanganan diperkuat guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Selengkapnya inilah feature dari RRI Kendari yang akan disampaikan oleh Heli Diawati Kadir.
3: Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan, berdasarkan data hingga akhir Juni 2026, tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau resiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
4: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya jumlahnya 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
3: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis. Melalui partisipasi aktif warga dan kerja sama lintas sektor diharapkan target Kendari Tuntas TBC dapat segera tercapai sehingga angka penularan maupun kematian akibat penyakit ini dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Moris serta Bung Leo mengucapkan terima kasih. Kembali ke Anda, Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Sofi. Dari Kendari pendengar, kita ke RRI Bone menemui rekan Eni. Selamat sore rekan Eni.
5: Selamat sore rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Eni.
5: Ya, baik, dari RRI Bone, pendengar dan pemirsa, terkait dengan ribuan warga dari 5 kecamatan Tumparua memadati lapangan Merdeka Watampone dalam roadshow jalan santai memperingati HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
6: Lapangan Merdeka Kabupaten Bone, ribuan warga dari 5 kecamatan Tumparua memadati lokasi roadshow jalan santai dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia Senin pagi, dipimpin langsung oleh Bupati Bone Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin serta jajaran pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Bone. Roadshow ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dari Kecamatan Taneteratang, Taneteratang Barat, Taneteratang Timur, Palaka, dan Barbo. Bupati Bone menegaskan peringatan kemerdekaan tahun ini dikemas dengan konsep berbeda untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
7: Mulai dari desa sampai ke kota, kita bagaimana bisa mengajak untuk menyambut dan memeriahkan acara ulang tahun kemerdekaan yang salah satu cara kita melakukan roadshow ke Kabupaten Bone, Ajang Ngale, wilayah kota, kemudian Sibuduwe dan Lemuru, biasa Lemuru ya. Kemudian kegiatan tahun ini yang ke-81 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kenapa? Kita melaksanakan hari ulang tahun di
6: kemeriahan kian terasa dengan adanya senam massal dan pengunjung di menat antusias serta hubungan cerminkan nilai gotong royong untuk mewujudkan Bone yang lebih maju dan berkelanjutan.
5: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Edi di RRI Bone. Pendengar, kita akan menuju ke RRI Ampana menemui rekan Nurhaya. Selamat sore rekan Nurhaya.
8: Baik, selamat sore rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda.
8: Dan pemirsa, untuk informasi dari RRI Ampana di sore hari ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD 7 Una-Una ingatkan warga waspadai karhutlah saat kemarau berkepanjangan. Selanjutnya dilaporkan Rahma Watitane.
9: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten 7 Una-Una mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau berkepanjangan. Kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran yang berpotensi mengancam lingkungan, pemukiman, hingga kesehatan masyarakat. Sebagai langkah pencegahan, BPBD 7 Una-Una mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, di antaranya tidak membakar hutan atau lahan kosong, tidak membakar semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 7 Una-Una Sigit Labolong mengatakan, upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran telah terjadi. Menurutnya kondisi kemarau menyebabkan vegetasi menjadi sangat kering sehingga api dapat dengan cepat menjalar ke wilayah yang lebih luas.
10: Kami dari BPBD Kabupaten 7 Una-Una berdasarkan surat Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 tanggal 31 Juli 2006 perihal peringatan dini cuaca dan iklim Provinsi Sulawesi Tengah periode dasarian 1 Agustus 2026 bahwa 7 Una-Una masuk dalam peringatan dini kekeringan meteorologis atau PDKM mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi diprediksi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari tanpa hujan 7 Una-Una hampir tidak akan ada hujan, tetapi berdasarkan itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada musim kemarau, kemudian hindari membakar di wilayah hutan atau lahan kosong, jangan membakar di area semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Apabila terjadi karhutla, dapat menghubungi nomor darurat yang ada, kalau BPBD 117, Basarnas 115, Kepolisian 110. Damkar juga ada nomor teleponnya yang mungkin nanti akan kami sampaikan, sudah ada kami sampaikan.
9: Bahkan masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah desa, aparat terkait atau BPBD apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Pelaporan dini dinilai sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
8: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Nurhaya dan rekan Arthur, kami kembali ke studio. Mega Pika, silakan.
1: Baik, terima kasih dari rekan Nurhaya dari Ampana. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju. Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Lalu bagaimana komitmen Satgas dalam menjaga kualitas program dan mencegah SPPG kembali mengalami suspend? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju Ahyan Irsyada bersama dengan koordinator MBG Regional Sulawesi Barat Firas Ahmadillah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Lalu, bagaimana komitmen Satgas dalam menjaga kualitas program dan mencegah SPPG kembali mengalami penutupan sementara? Berikut wawancara kami bersama Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadillah. Baik Bapak, bagaimana komitmen Satgas MBG dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sulawesi Barat tetap berjalan sesuai standar kualitas dan keamanan pangan?
12: Baik, terima kasih. Saya Firas Ahmadillah Maga, Koordinator Regional SPPG Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami telah melaksanakan rapat koordinasi lagi Satgas MBG tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya rapat Satgas kali ini yang telah banyak membahas terkait bagaimana sejauh mana progres pelaksanaan program MBG di Provinsi Sulawesi Barat. Khususnya tadi poin utamanya adalah terkait bagaimana pengawasan. Jadi Satgas sekarang bisa melakukan pengawasan terhadap SPPG maupun kegiatan MBG yang ada. Kemudian bagaimana pematuhan atau SPPG ini bisa mematuhi standar dan SOP yang selama ini telah dilaksanakan. Itu yang pertama. Jadi Satgas bisa mengawasi, nanti akan dilaksanakan juga sidak di lapangan atas nama Satgas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, supaya SPPG ini tetap bisa melaksanakan prosedur atau kegiatannya sesuai dengan standar yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, fokus utamanya adalah tidak hanya terkait dengan pengawalan adanya pengurusan sertifikasi like hygiene sanitasi atau SLHS dan juga adanya fasilitas IPAL di SPPG. Namun bagaimana nanti ke depan SPPG akan kami kaji nantinya di ke depan, tapi bagaimana supaya limbah-limbah yang ada di SPPG itu nanti akan dilakukan pengujian berkala. Jadi sebenarnya melalui Kepmen LH2760 tahun 2025 itu sudah ada sebenarnya, namun hanya saja saat ini kan fokusnya adalah SPPG ada IPAL, tapi bagaimana nantinya IPAL itu hasil ujinya, uji limbahnya itu bisa diuji di lab yang terakreditasi. Nanti ke depannya kami akan kaji juga dengan pimpinan kami, tapi yang jelas bahwa SPPG ini bisa senantiasa dilakukan pengawasan agar supaya pelayanan kepada penerima manfaat MBG itu bisa berkualitas nantinya.
11: Lalu, pasca penutupan massal sekitar 120 SPPG di Sulawesi Barat pada April lalu, langkah apa yang dilakukan Satgas MBG agar SPPG yang kini beroperasi tidak kembali mengalami penutupan sementara?
12: Betul, jadi kami di kesempatan ini kami menyampaikan bahwa SPPG wajib untuk senantiasa mematuhi SOP-SOP, baik prosedur dalam keamanan, untuk menjaga keamanan pangan, serta bagaimana fasilitas-fasilitas di SPPG itu tetap berjalan dengan baik. Tidak hanya SLHS, ketika sudah dapat SLHS itu menjaga, artinya senantiasa mematuhi SOP yang ada, kemudian IPAL-nya juga senantiasa dicek instalasi pengolahan air limbahnya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana memastikan bahwa bahan baku yang didapatkan atau diterima oleh SPPG itu diolah dengan benar, kemudian prosesnya dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena salah satu penyebab SPPG yang suspend adalah kejadian-kejadian luar biasa akibat keamanan pangan atau KLBKP, yang juga ini tentu hal yang tidak kita harap. Sudah dalam 5 bulan terakhir pelaksanaan, terakhir kan kejadian keamanan pangan di Polman pada saat bulan Februari yang lalu. Kami senantiasa mengimbau kepada SPPG untuk senantiasa mematuhi SOP yang ada, supaya MBG itu tidak hanya kualitasnya, tetapi keamanan pangannya senantiasa terjaga bagi penerima manfaat.
11: Demikian wawancara kami bersama Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam liputan berita Gema Saripati Majo Sekarwil 4. Pendengar, kita akan menemui rekan Bu Suda di RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan Bu Suda.
13: Baik, selamat sore rekan Mega Puspita di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda.
13: Baik, terima kasih. Pendengar dari Kota Bau-Bau, BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Terkait hal ini, Afriansah menurunkan laporannya.
14: Hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot.
15: BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan hingga Senin siang 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau, Hadi Setiawan, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan terbaru, seluruh wilayah Kepulauan Buton masih bebas dari hotspot. Hadi menjelaskan, di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa hotspot yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, Wakatobi, dan Buton Tengah belum menunjukkan adanya indikasi titik panas.
14: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot sampai saat ini. Tapi di wilayah Sulawesi Tenggara sudah ada sekitar satu titik. Satunya di perbatasan di Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Tapi kalau untuk Kepulauan Buton belum terdeteksi hotspotnya.
15: Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorowolio di Kota Bau-Bau, Kecamatan Kapuntori di Kabupaten Buton, serta sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan Buton Tengah. BMKG mencatat hingga saat ini belum ada status hotspot termasuk kategori rendah. Menurut Hadi, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan hotspot belum terjadi. Namun, peringatan dini kekeringan telah diterbitkan untuk wilayah Batu Atas Kabupaten Buton Selatan. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, potensi munculnya hotspot diperkirakan meningkat, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Silakan rekan Mega.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Suda di RRI Bau-Bau. Pendengar, kita ke Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko. Silakan laporan Anda rekan Joko.
16: Baik, terima kasih. Pendengar, Kema Pustaka Budaya Kota Palu tahun 2026 dinilai menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kegemaran membaca para pelajar. Berikut laporan Muhammad Sidik.
17: Pelajar menjadi tantangan tersendiri dalam menumbuhkan minat baca. Demi menjawab tantangan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu kembali melaksanakan kemah pustaka budaya yang melibatkan pelajar SMP dan MTS se-Kota Palu. Langkah itu menjadi upaya mengajak para pelajar kembali gemar membaca dan meningkatkan literasi. Pustakawan ahli budaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu, Endah Ramawati, menjelaskan perkembangan teknologi dan penggunaan gawai yang masif di kalangan pelajar perlu diimbangi dengan kegiatan literasi yang menarik. Menurutnya, kemah pustaka budaya menjadi salah satu solusi untuk mengarahkan penggunaan gawai ke hal yang lebih positif. Dalam pelaksanaannya, para peserta mengikuti berbagai aktivitas seperti lomba drama pendek, parade puisi, dan pojok literasi. Kegiatan tersebut dirancang untuk mengasah kemampuan membaca, menulis, sekaligus mengekspresikan ide melalui seni dan kreativitas.
18: poin yang akan kita capai itu sebenarnya satu. Itu diharapkan peningkatan kegemaran membaca di kalangan pelajar itu bisa semakin meningkat. Karena dengan adanya era globalisasi sekarang ini, siswa itu lebih banyak bermain gadget. Kurang mengadakan satu kegiatan yang bisa mengakomodir semuanya, mengakumulasi semua yang dipunyai ya, bakat-bakat siswa itu. Itu yang diharapkan bisa mengalihkan dari dunia sosial media yang luar biasa, era globalisasi yang luar biasa itu bisa teralihkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Pada kegiatan ini kita berharap siswa itu bisa mengalihkan perhatian mereka dari gadget itu untuk berkegiatan.
17: Endah menambahkan seluruh rangkaian kemah pustaka budaya tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga membangun interaksi sosial, kerjasama, dan kemampuan komunikasi antar pelajar. Pendekatan ini diharapkan dapat membuat literasi lebih dekat dan menyenangkan bagi generasi muda. Melalui kemah pustaka budaya 2026, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu berharap pelajar dapat mengurangi ketergantungan terhadap gawai dan kembali menjadikan membaca sebagai kebiasaan positif. Kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kreatif, literat, dan cakap memanfaatkan teknologi.
16: Informasi yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju dari RRI Palu, kami yang bertugas, saya Joko Nurjaya Sujari dan Teknik Studio Anjas Pole, kembali ke rekan di RRI Mamuju, Mega.
1: Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Pendengar dari RRI Palu, kita ke RRI Toli-Toli menemui rekan Suhermi. Selamat sore.
19: Baik, selamat sore rekan Mega.
1: Baik, rekan Suhermi, silakan informasi Anda.
19: Baik, informasi dari Toli-Toli, pemerintah Kabupaten Bual melalui Dinas Sosial Kabupaten Bual secara resmi memulai kegiatan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera KKS bagi keluarga penerima manfaat KPM di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Bual pagi tadi. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Martina.
20: Acara pembukaan pendistribusian KKS tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri langsung oleh Bupati Buol, Ketua TPPKK Kabupaten Buol, pimpinan Bank Mandiri Cabang Buol, serta puluhan masyarakat penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol Asmayudin Gonceng saat ditemui RRI mengatakan, proses pendistribusian KKS dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial dapat diterima secara tepat sasaran oleh keluarga yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat. Dengan menggunakan KKS, penerima manfaat kini dapat mencairkan bantuan melalui jaringan agen bank terdekat tanpa harus menempuh jarak jauh.
21: Tujuannya sebenarnya adalah untuk memudahkan mereka yang tadinya melewati kantor pos, ya toh, itu kan jauh-jauh, kantor pos hanya ada di 3 kecamatan, Leo, Gunung Bogu dengan Palele. Nah, kasihan orang yang kayak di Lakea, ujung-ujung itu kan terlalu jauh. Sementara Bank Mandiri itu kan ada agen-agen brilingnya di hampir setiap desa, sehingga menggunakan mereka dan juga tidak akan ada kayak pemotongan ke apa kan biasanya kan begitu.
20: Sementara itu Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo Timumun memberikan apresiasi tinggi kepada PT Bank Mandiri, Dinas Sosial, serta seluruh pendamping sosial dan pemerintah desa yang telah bersinergi mengawal proses pendataan hingga pendistribusian kartu. Dalam sambutannya Bupati Buol secara tegas berpesan agar bantuan tunai non-tunai ini dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
22: Pada seluruh keluarga penerima manfaat, Om, Tante, Bapak, Ibu, saya berpesan agar Kartu Keluarga Sejahtera ini digunakan sebagaimana mestinya. Tabe, mohon maaf, nanti kalau sudah dapat kartu ATM ini, kemudian nanti dicairkan, minta tolong buat bapak-bapak terutama, jangan untuk judi online. Yang kedua, sudah tidak, jangan beli rokok, lebih baik beli beras. Karena kalau nanti buat beli rokok sama judi online, kemudian terdeteksi oleh kawan-kawan PKH, perangkat desa, akan dilaporkan ke dinas. Setelah dilaporkan ke dinas, bapak atau ibu yang terdeteksi dua tadi itu langsung datanya dicabut.
20: Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Buol dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang sosial, serta memastikan setiap bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
19: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Rio Rambitan dan juga Rizky Amalia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami kembali ke Mamuju bersama Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli-Toli. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi langsung bersama rekan Ilham terkait dengan burung maleo yang terancam punah, hanya tinggal 8 pasang. Ilham.
2: Cek apakah suara saya terdengar? Rekan Ilham. Baik rekan Mega. Baik pendengar, berikut saya laporkan populasi burung maleo di Desa Sumare dan Desa Tapandulu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, tersisa sekitar 8 pasang. Data itu berdasarkan pemantauan rutin komunitas Sahabat Maleo Mamuju. Ketua Sahabat Maleo Mamuju Abdullah mengatakan jumlah tersebut didapat dari pengamatan di lokasi-lokasi penetasan maleo selama beberapa bulan terakhir. Ia menilai angka ini menunjukkan maleo masih rentan sehingga perlu tindakan serius agar tidak terjadi kepunahan lokal di Sulawesi Barat. Menurut Abdullah, setiap anakan yang ditemukan menetas akan langsung dilepas ke hutan agar bisa tumbuh di habitat alaminya. Langkah ini disertai patroli sederhana dan sosialisasi kepada warga di sekitar kawasan pesisir dan hutan tempat maleo mencari makan dan bertelur.

0: Baru-baru ini saya akan melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami. Upayanya ini bagaimana kami terus mempelajari edukasi kepada masyarakat agar tetap tidak berburu telur dan menjaga habitat burung maleo.
1: Kami kasih denda administrasi.
2: Lebih lanjut, ia berharap masyarakat hingga pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi terlibat aktif sehingga ikon Sulawesi Barat ini dapat terus lestari. Selain pemantauan populasi dan pelepasan anakan, sahabat maleo mendorong adanya dukungan kebijakan dan anggaran khusus konservasi. Mereka mengingatkan bahwa tanpa perlindungan nyata, 8 pasang maleo yang tersisa di Somare dan Tapandulu bisa berkurang dan menghilang dari alam. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Mega di studio.
3: Baik, terima kasih rekan Nila atas laporan Anda. Pendengar, kita akan ke RRI Makassar menemui rekan Risna. Selamat sore rekan Risna.
4: Selamat sore rekan Mega.
3: Baik, silakan laporan Anda.
4: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini kami hadirkan feature Gemah Saripati Maju dengan judul Gotong Royong Menguatkan Asa, menghadirkan kata pertama, disampaikan bersama dengan rekan Rahmadani.
5: Selamat pagi. Pagi. Ini siapa namanya?
6: Pagi itu, ruang terapi anak di lantai 2 rumah sakit Dadi Makassar kembali dipenuhi tawa. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 2x2 meter. Namun dari tempat sederhana inilah banyak mimpi sedang diperjuangkan. Namanya Nizam, usianya baru 3 tahun. Wajahnya ceria, matanya berbinar. Tak ada yang menyangka di balik senyum polos itu ia sedang berjuang mengejar kemampuan yang selama ini dinantikan kedua orang tuanya. Kemampuan berbicara. Bersama terapis bernama Uni, Nizam belajar merangkai kata.
7: Puzzle.
8: Untuk pemahamannya sama konsepnya. Ini kan dia ada di konsepnya. Namanya konsep itu dia tahu jika kalau ini mobil cuma artikulasinya yang belum lebih bagus. Gitu. Makanya kayak mobil kayak Nizam kayak tidak jelas kita. Itu artikulasinya yang bermasalah. Walaupun dia paham ini mobil, ini pesawat, tapi secara pengucapan dia tidak jelas kita.
6: Nizam tidak sendiri. Ada puluhan anak lain yang menjalani perjuangan serupa. Salah satunya seorang anak berusia 7 tahun bernama Muhammad Ataf. Bagi Ririn ibunda Ataf, perjalanan menuju ruang terapi bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka pernah mencoba terapi mandiri, berpindah-pindah tempat, bahkan mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah untuk satu kali terapi. Jumlah yang tidak sedikit, namun hasil yang diharapkan belum juga datang.
9: Per jam, 1 jam itu 1.75. Belum asesmennya, belum dokter untuk dokter, kontrol dokternya. Itu dulu 6 bulan juga di situ, karena kan saya itu dalam 1 minggu itu pertemuannya kadang 3 kali, 4 kali, baru saya selama 6 bulan itu dilanjutkan. Kayak begitu, belum tempat lain. Setelah aku tahu ada BPJS, beralih maka ke BPJS.
6: Tak ada orang tua yang ingin menyerah, begitu pula keluarga Ataf. Mereka terus mencari jalan hingga akhirnya memilih menjalani terapi wicara di Rumah Sakit Dadi Makassar dengan memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Kini sang anak mulai fokus dan mulai bisa berbicara, bahkan mengaji.
9: Salam obatnya dokter Rimpel untuk fokus otaknya. Kan ini mau jadi kasih fokus, supaya dia pintar, yes. Sebenarnya dia tek kaki juga, dia lihat firman, masuk SD ini nanti. Terus semenjak minum obat, ada juga perubahan, agak tenangnya, apa begitu.
6: Perjalanan yang sama juga dialami Fauzan. Siswa kelas 2 sekolah dasar ini dulu kesulitan berbicara. Kini ia sudah mampu membaca, sudah mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Semua itu menjadi bukti bahwa terapi yang dilakukan secara rutin memberikan perubahan nyata bagi tumbuh kembang anak.
10: B ketemu A dibaca BA.
11: Pa.
10: B ketemu I dibaca BI.
11: I.
6: Di balik setiap keberhasilan itu, ada kerjasama antara keluarga, tenaga kesehatan, dan dukungan pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Dr. Prabowo, memastikan layanan terapi wicara bagi anak dengan indikasi medis tetap dijamin melalui program JKN.
7: Terapi wicara sampai saat ini kita masih tanggung, tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan dokter ya. Sampai usia tertentu yang menurut dokter masih dibutuhkan, kita masih tanggung.
6: Menurut Prabowo, lebih dari 90% masyarakat Kota Makassar telah menjadi peserta JKN. Setiap bulan, BPJS Kesehatan membayarkan klaim hingga sekitar 300 miliar rupiah kepada Rumah Sakit Mitra di Makassar. Dana itu menjadi bagian dari semangat gotong royong agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan seperti terapi wicara dan juga cuci darah bagi pasien gagal ginjal.
7: Konsep gotong royong dalam program JKN itu misalnya pasien hemodialisa gitu ya. Hemodialisa itu kan seminggu dua kali. Nah, katakanlah sekali cuci darah 800 ribu per cuci darah ya. Kalau sebulan kan berarti 8 kali kan. Nah, 800 ribu kali 8 kan sekitar 6,4 juta ya. 6,4 juta. Itu kalau misalnya pesertanya dibagi ke peserta kelas 3, itu hitung aja. 6,8 juta bagi 35 ribu atau 42 ribu lah berapa orang. Nah, itu gambaran gotong royongnya di situ.
6: Program Jaminan Kesehatan Nasional membuktikan pelayanan kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit. Lebih dari itu, JKN menghadirkan kesempatan bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai potensinya. Karena ketika jutaan peserta saling bergotong royong melalui program JKN, manfaatnya kembali kepada mereka yang sedang membutuhkan.
7: Jadi memang dibantu yang sehat, membantu yang sakit. Itu gambaran nyatanya di situ.
4: Itulah tadi news feature produksi RRI Makassar. Saya Rizna Supratio dan segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan Mega Pika.
3: Baik, terima kasih rekan Rizna dari RRI Makassar. Pendengar news feature tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekorwil 4 untuk Gemah Saripati Maju edisi hari ini 3 Agustus 2026. Saya Mega Pika mewakili kerabat kerja yang bertugas, tim reporter dan juga rekan teknik. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju. Liputan berita Sekorwil 4.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Pendengar, terima kasih menemani Mega Pika di sore hari ini dan telah mengikuti beragam program dan informasi yang Mega Pika hadirkan untuk Anda sejak siang tadi. Dan pendengar, waktunya saya pamit. Sebentar akan ada rekan saya Randy untuk menemani Anda malam ini hingga tutup siaran. Dan menantikan pendengar waktu petang azan maghrib wilayah Mamuju dan sekitarnya untuk hari ini di 3 Agustus 2026 azan maghrib jatuh pada pukul 18.14 untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Nanti kami akan hadirkan murattal untuk Anda pendengar. Terima kasih sudah menemani saya, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Nostalgia memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal, dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan." Maka menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan merupakan pengalaman baru yang amat bernilai.

0: Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan baik pendengar, kami segera hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Sulbar.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar, Sari Berita. Pendengar, sebanyak 2031 kasus TBC ditemukan di Sulawesi Barat hingga awal Agustus 2026. Terancam punah, burung maleo hanya tinggal 8 pasang terlihat di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Randi. Baik pendengar, kita masuki berita yang pertama. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Sulawesi Barat mencatat sebanyak 2031 kasus TBC berhasil ditemukan hingga awal Agustus 2026. Berikut laporannya disampaikan reporter Muhammad Ayan Irsyada.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 2031 kasus tuberkulosis atau TBC berhasil ditemukan hingga awal Agustus 2026. Jumlah tersebut mencapai sekitar 41% dari estimasi total kasus sebesar 5.002 kasus TBC di Sulawesi Barat. Pengelola program tuberkulosis Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Harsalim, mengatakan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, pihaknya akan terus mengoptimalkan upaya

0: penemuan kasus tuberkulosis di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. Ia menambahkan, Dinkes P2KB Sulawesi Barat menargetkan capaian penemuan kasus tahun ini dapat melampaui temuan tahun lalu yang mencapai sekitar 81% dari target.
1: Kalau kemarin di bulan Juni kita baru menemukan sekitar 1.400 sekian pasien ya. Nah, di Agustus ini kita sudah mengalami sedikit peningkatan ya. Kita sudah berhasil menemukan sekitar 2.031 kasus. Artinya sekitar 41% dari estimasi yang ada. Kami tetap akan terus menggenjot upaya penemuannya ya, minimal lebih dari penemuan kita tahun lalu ya. Tahun lalu kita di angka 81%.
0: Lebih lanjut, Dinkes P2KB Sulawesi Barat juga mengimbau masyarakat yang mengalami gejala TBC seperti batuk selama 2 minggu atau lebih untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan agar dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin. RRI Mamuju, Muhammad Ahenir Syadam melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju menggelar Peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
3: Hari ini kita laksanakan.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Mamuju menggelar peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen daerah dalam pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan terhadap anak. Kepala Dinas DP3A Kabupaten Mamuju, Masita Syam, menjelaskan bahwa agenda perayaan tahunan ini sedianya dilaksanakan bertepatan dengan Hari Anak Nasional pada 23 Juli lalu. Namun, acara ini baru dapat terrealisasi karena penyesuaian jadwal. Masita menegaskan bahwa perayaan Hari Anak Nasional tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, melainkan bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, serta ruang kreasi bagi seluruh anak yang ada di Mamuju. Dalam kesempatan tersebut, Masita juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati saat acara tersebut berlangsung.
3: Hari ini kita laksanakan kegiatan Hari Perayaan Anak Nasional tingkat Kabupaten Mamuju yang seharusnya kami laksanakan pada tanggal 23 kemarin, bulan Juli, tapi satu dan lain hal sehingga hari ini baru dapat kita laksanakan. Tapi itu tidak mengurangi nilai daripada hikmah yang kita ingin ambil dari peringatan ini. Jadi peringatan ini kita maknai sebagai suatu bentuk pemberian perhatian dan hak-hak anak terhadap tumbuh kembangnya, kesehatannya, pendidikannya, dan kesempatannya untuk berkreasi. Jadi setiap tahun memang kita laksanakan untuk Kabupaten Mamuju.
4: Melalui peringatan ini, Pemkab Mamuju berharap seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung potensi anak-anak yang ada di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 3.000 rumah tangga sasaran di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat menerima program bantuan listrik gratis pada tahun ini. Marhadi Umar melaporkan.
5: Kan bahwa bantuan listrik hemat dan murah ini ya.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 3.000 rumah tangga sasaran di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat akan menerima program bantuan listrik gratis pada tahun ini. Program bantuan listrik gratis tersebut hadir melalui dua skema, yaitu program listrik hemat dan murah atau LHM yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Sulawesi Barat, serta bantuan pasang baru listrik atau BPBL yang bersumber dari APBN melalui Kementerian ESDM. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Kamarudin Kamil, menjelaskan bahwa penanganan listrik gratis dari porsi APBD Provinsi tahun ini menyasar sebanyak 37 rumah tangga. Namun, porsi anggaran terbesar diperoleh dari pemerintah pusat melalui APBN, yakni sebesar 3.000 rumah. Untuk mengoptimalkan kuota 3.000 rumah dari Kementerian ESDM tersebut, Pemprov Sulbar meminta pemerintah kabupaten segera melengkapi proposal dan data warga yang kurang mampu di wilayah masing-masing. Hingga saat ini, Dinas ESDM Sulbar mencatat telah menghimpun sekitar 18.000 data susulan calon penerima dari kabupaten untuk diajukan ke tingkat pusat.
5: Sedikit saya jelaskan bahwa bantuan listrik hemat dan murah ini bisa dikatakan listrik gratis, itu kan kegiatan program rutinitas tahunan dari pemerintah. Jadi terkait dengan adanya, sudah adanya bantuan ini sudah berjalan. Dan sejak dari awal tahun sudah kami lakukan verifikasi, melakukan survei ke lapangan, dan insya Allah pada bulan depan sudah terlaksananya adanya pembangunan instalasi itu. Target kita untuk tahun ini dengan anggaran APBD itu sebanyak 37 rumah. Namun kita tidak pesimis soal itu karena kucuran dana dari anggaran pusat juga ada. Target untuk anggaran pusat itu untuk tahun ini sebanyak 3.100 rumah tangga sasaran. Jadi kita terus meminta kepada sektor kabupaten untuk meminta data proposal untuk memasukkan segera ke provinsi untuk dilanjutkan ke tingkat kementerian.
4: Lebih lanjut, adapun proses verifikasi dan survei lapangan telah berjalan sejak awal tahun dan pengerjaan fisik berupa pemasangan instalasi listrik gratis ini akan dijadwalkan mulai terrealisasi pada bulan Agustus mendatang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Populasi burung maleo di Desa Sumare, Mamuju, Sulawesi Barat terancam punah. Kini tersisa sekitar 8 pasang saja. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Ilham.
7: Populasi burung maleo di Desa Sumare dan Tapandulu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tersisa sekitar 8 pasang. Data itu berdasarkan pemantauan rutin komunitas Sahabat Maleo Mamuju. Ketua Sahabat Maleo Mamuju, Abdullah, mengatakan jumlah tersebut didapat dari pengamatan di lokasi-lokasi penetasan maleo selama beberapa bulan terakhir. Ia menilai angka ini menunjukkan maleo masih rentan sehingga perlu tindakan serius agar tidak terjadi kepunahan lokal di Sulawesi Barat. Menurut Abdullah, setiap anakan yang ditemukan menetas akan langsung dilepas ke hutan agar bisa tumbuh di habitat alaminya. Langkah ini disertai patroli sederhana dan sosialisasi kepada warga di sekitar kawasan pesisir dan hutan tempat maleo mencari makan dan bertelur.
8: Populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di Desa Sumar datapan dulu sekitar 8 pasang. Ada bertambah karena kami baru-baru ini juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami. Upayanya ini bagaimana kami terus populasi edukasi kepada masyarakat agar tetap tidak berburu telur dan menjaga habitat burung maleo.
7: Lebih lanjut, ia berharap masyarakat hingga pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi terlibat aktif sehingga ikon Sulawesi Barat ini dapat terus lestari. Selain pemantauan populasi dan pelepasan anakan, Sahabat Maleo mendorong adanya dukungan kebijakan dan anggaran khusus konservasi. Mereka mengingatkan bahwa tanpa perlindungan nyata, 8 pasang maleo yang tersisa ini di Sumare dan Tapandulu bisa berkurang dan menghilang dari alam. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, masih bersama di Warta Sulbar. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Kabupaten Mamuju mengalami inflasi di angka 0,55%. Begitupun di Majene juga mengalami inflasi 0,04%. Namun kenaikan harga secara umum masih relatif terkendali. Berikut laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
9: Tiga kelompok pengeluaran yang mengalami andil inflasi tertinggi diantaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Mamuju mencatat, inflasi di Kabupaten Mamuju periode Juli 2026 secara mantuman atau bulan ke bulan di angka 0,55%. Kenaikan tersebut dipicu terutama oleh meningkatnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi selama periode tersebut. Kepala BPS Kabupaten Mamuju Sundari Budiani dalam berita resmi statistik yang digelar di kantornya Senin 8 Agustus 2026 mengatakan, inflasi Juli 2026 tercermin dari kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 111,63 pada Juni 2026 menjadi 112,24 pada Juli 2026. Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi di angka 1,16% dengan andil 0,44% terhadap inflasi bulanan Mamuju. Selain itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mencatat inflasi di angka 0,61% dengan andil 0,03%. Sementara itu, kelompok kesehatan mengalami inflasi paling tinggi secara persentase, yakni 1,82% dengan kontribusi atau andil terhadap inflasi di angka 0,03%. Data BPS menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi faktor dominan yang mendorong inflasi di Kabupaten Mamuju periode Juli 2026. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang berdampak signifikan terhadap pergerakan indeks harga konsumen selama bulan pelaporan.
9: Pada bulan Juli 2026, kami mencatat secara month-to-month di Mamuju mengalami inflasi sebesar 0,55%. Ini mengartikan secara rata-rata terjadi kenaikan harga pada bulan Juli 2026 jika dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya. Tiga kelompok pengeluaran yang mengalami andil inflasi tertinggi diantaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,16% dengan andil sebesar 0,44%. Yang kedua, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,61% dengan andil sebesar 0,03%. Kemudian yang ketiga, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,82% dan memberikan andil sebesar 0,03%.
10: BPS Kabupaten Mamuju akan terus memantau perkembangan harga berbagai komoditas strategis sebagai bagian dari penyusunan statistik inflasi yang menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengendalian harga dan menjaga daya beli masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
11: Untuk bulan Juli 2026, Kabupaten Majene mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,04%.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi mantuman atau bulan ke bulan periode Juli 2026 stabil di angka 0,04%. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga secara umum masih relatif terkendali dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Kabupaten Majene Dinas Rikandi dalam berita resmi statistik yang digelar di kantornya Senin 8 Agustus 2026 mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan indeks harga konsumen atau IHK, inflasi Juli dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, meskipun sebagian kelompok lainnya mengalami penurunan harga maupun tidak mengalami perubahan. Ia menjelaskan, dari 11 kelompok pengeluaran yang menjadi komponen penyusun inflasi, mayoritas mengalami kenaikan harga. Namun demikian, keberadaan dua kelompok yang mengalami deflasi serta dua kelompok yang tidak mengalami perubahan harga turut menahan laju inflasi sehingga tetap berada pada level rendah. Menurut Dina, terdapat tiga kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang utama inflasi di Kabupaten Majene selama Juli 2026.
11: Untuk bulan Juli 2026, Kabupaten Majene mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,04%. Jika kita lihat secara lebih rinci berdasarkan 11 kelompok pengeluaran, di sini terlihat bahwa ada 7 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, 2 kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan 2 kelompok lainnya relatif stabil atau tidak mengalami perubahan harga. Jika kita lihat lebih detail, kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi yaitu kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga.
10: BPS menilai kondisi tersebut menunjukkan tekanan inflasi di Kabupaten Majene pada Juli 2026 masih terkonsentrasi pada beberapa kelompok pengeluaran tertentu dan belum terjadi secara merata pada seluruh komponen konsumsi rumah tangga. Data inflasi ini menjadi salah satu indikator penting bagi pemerintah daerah dalam memantau perkembangan harga barang dan jasa serta merumuskan langkah pengendalian inflasi terutama terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga pada bulan-bulan berikutnya. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Sulba.
2: Pendengar, Festival Laskar Mamuju yang dilaksanakan mahasiswa KKN UGM di Desa Sumare Mamuju padukan budaya dan layanan sosial. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
12: Ya, alhamdulillah, salah satu kegiatan hari ini yaitu festival budaya yang diselenggarakan. Ya.
7: Festival budaya Laskar Mamuju, pijar ragam budaya bersama menapak rasa memeriahkan Desa Sumare Mamuju, Sulawesi Barat, Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bagian dari program KKN UGM 2026 ini berlangsung di lapangan bola Desa Sumare, menghadirkan bazar UMKM, gerakan pangan murah, dan cek kesehatan gratis, serta pagelaran seni bagi warga setempat. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Barat, Bau Akram Dai, mengapresiasi besar kehadiran mahasiswa KKN UGM di Desa Sumare dan Desa Tapandulu. Ia menambahkan, Festival Laskar Mamuju menghadirkan pertunjukan seni tradisi, ruang ekspresi budaya, dan sosialisasi penguatan destinasi wisata pesisir berbasis budaya lokal.
12: Alhamdulillah, hari ini suatu kepercayaan sangat besar pemerintah Kabupaten Mamuju, di mana Civitas Akademika dari Universitas UGM menempatkan di dua desa yaitu Sumare dan Tapandulu peserta KKN UGM periode kedua tahun 2026. Nah, mereka hadir di sini untuk menerapkan ilmu mereka dan alhamdulillah mereka sudah bisa berkolaborasi dengan pemerintah setempat, yaitu pemerintah desa dan masyarakat setempat yang ada di dua desa di Kabupaten Mamuju.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap rangkaian festival dan seni budaya hingga layanan sosial dan ekonomi rakyat menjadikan Sumare dan Tapandulu contoh kawasan pesisir yang memadukan penguatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan wawancara terkait Satgas Makan Bergizi Gratis. Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Untuk itu, kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju Muhammad Ahyan Irsyada bersama koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadila.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Lalu, bagaimana komitmen Satgas dalam menjaga kualitas program dan mencegah SPPG kembali mengalami penutupan sementara? Berikut wawancara kami bersama Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadila. Baik Bapak, bagaimana komitmen Satgas MBG dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sulawesi Barat tetap berjalan sesuai standar kualitas dan keamanan pangan?
14: Baik, terima kasih. Saya Firas Ahmadila Maga, Koordinator Regional SPPG Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami telah melaksanakan rapat koordinasi lagi Satgas MBG tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya rapat Satgas kali ini yang telah banyak membahas terkait bagaimana sejauh mana progres pelaksanaan program MBG di Provinsi Sulawesi Barat. Khususnya tadi poin utamanya adalah terkait bagaimana pengawasan. Jadi Satgas sekarang bisa melakukan pengawasan terhadap SPPG maupun kegiatan MBG yang ada. Kemudian bagaimana pematuhan atau SPPG ini bisa mematuhi standar dan SOP yang selama ini telah dilaksanakan. Jadi yang pertama, jadi Satgas bisa mengawasi, nanti akan dilaksanakan juga sidak di lapangan atas nama Satgas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, supaya SPPG ini tetap bisa melaksanakan prosedur atau kegiatannya sesuai dengan standar yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, fokus utamanya adalah tidak hanya terkait dengan pengawalan adanya pengurusan sertifikasi like hygiene sanitasi atau SLHS dan juga adanya fasilitas IPAL di SPPG. Namun bagaimana nanti ke depan SPPG akan kami kaji nantinya ke depan, tapi bagaimana supaya limbah-limbah yang ada di SPPG itu nanti akan dilakukan pengujian berkala. Jadi sebenarnya melalui Kepmen LH2760 tahun 2025 itu sudah ada sebenarnya, namun hanya saja saat ini kan fokusnya adalah SPPG ada IPAL, tapi bagaimana nantinya IPAL itu hasil ujinya, uji limbahnya itu bisa diuji di lab yang terakreditasi. Nanti ke depannya kami akan kaji juga dengan pimpinan kami, tapi yang jelas bahwa SPPG ini bisa senantiasa dilakukan pengawasan agar supaya pelayanan kepada penerima manfaat MBG itu bisa berkualitas nantinya.
13: Lalu, pasca penutupan massal sekitar 120 SPPG di Sulawesi Barat pada April lalu, langkah apa yang dilakukan Satgas MBG agar SPPG yang kini beroperasi tidak kembali mengalami penutupan sementara?
14: Betul, jadi kami di kesempatan ini kami menyampaikan bahwa SPPG wajib untuk senantiasa mematuhi SOP-SOP, baik prosedur dalam keamanan, untuk menjaga keamanan pangan, serta bagaimana fasilitas-fasilitas di SPPG itu tetap berjalan dengan baik. Tidak hanya SLHS, ketika sudah dapat SLHS itu menjaga, artinya senantiasa mematuhi SOP yang ada, kemudian IPAL-nya juga senantiasa dicek instalasi pengolahan air limbahnya, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga adalah bagaimana memastikan bahwa bahan baku yang didapatkan atau diterima oleh SPPG itu diolah dengan benar, kemudian prosesnya dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena salah satu penyebab SPPG yang suspend adalah kejadian-kejadian luar biasa akibat keamanan pangan atau KLBKP, yang juga ini tentu hal yang tidak kita harap. Sudah dalam 5 bulan terakhir pelaksanaan, terakhir kan kejadian keamanan pangan di Polman pada saat bulan Februari yang lalu. Kami senantiasa mengimbau kepada SPPG untuk senantiasa mematuhi SOP yang ada, supaya MBG itu tidak hanya kualitasnya, tetapi keamanan pangannya senantiasa terjaga bagi penerima manfaat.
0: Demikian wawancara kami bersama Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada!
4: Kakak ada Cikbul!
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
3: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya!
4: Aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk. Domikado, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Domikado.

Anda masih bersama di Pro 1 Era Rima Muju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Randi masih menemani Anda juga di frekuensi kesayangan Anda 96 juga 100,2 serta di 97,6. Dan pendengar, siaran kami juga bisa diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Pendengar, kami bacakan untuk Anda radiogram. Ya, pendengar, pada hari Senin 3 Agustus atas nama Ilham Jurusita pada Pengadilan Negeri Mamuju atas perintah Ketua Majelis Hakim telah memanggil Saudara Sergius Sigaga STH, tempat dan tanggal lahir Palopo, 23 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, beragama Kristen Protestan, pekerjaan pendeta, dan alamat terakhir Dusun Tanase, Desa Tapilina, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Alamat sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Kemudian untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Mamuju yang diselenggarakan pada Senin 7 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, bertempat di Pengadilan Negeri Mamuju Jalan AP Petarani Mamuju, dalam perkara antara Alfrida Paiman sebagai penggugat melawan Sergius Sigaga STH sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada terpanggil bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, dan atas gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas.

0: Masih bersama di Mamuju malam ini, pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami akan segera hadirkan untuk Anda warta berita sentral yang disiarkan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk dan dalam kesempatan

0: kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
1: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
2: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
1: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
5: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
6: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya. Dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
5: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
4: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
5: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulera untuk Indonesia.
3: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Desri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
7: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
5: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
8: Adapun kelompok pengeluaran mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
5: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
9: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
9: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
11: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat potensi penanganan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
10: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
12: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
13: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
14: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
13: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
12: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
13: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk 1 perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
16: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pebrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
15: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
17: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
16: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond telah melakukan secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan teman-teman. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan saya terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, Kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Locke, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembisa gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam. Ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference,

Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000.

0: rupiah. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
2: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid
0: ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk.
4: Setiap komunitas punya cerita, setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: aku udah punya skin baru nih. Keren tau. Coba lihat.
1: Aku dong. Bisa ngikut dance challenge yang lagi viral itu.
2: Ya elah, gitu aja sombong. Kalau aku nanti mau bikin mukbang enak. Kayak kakak di video ini nih.
0: Bagi dong.
1: Bagi dong.
3: Apakah gawai yang mereka gunakan tersebut sudah aman dari ancaman konten negatif di internet? Menghindarkan anak dari semua hal buruk itu seharusnya bisa dengan mengaktifkan fitur kendali orang tua pada perangkat telepon pintar mereka. Dengan fitur parental control, maka kita dapat mengatur waktu penggunaan smartphone anak, memblokir aplikasi tertentu, dan memantau aktivitas online anak. Saatnya lindungi anak-anak kita dari konten tidak pantas di internet seperti konten kekerasan, pornografi, dan kecanduan terhadap game online.
4: Pada suatu ketika,
5: ya, masuk.
6: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
5: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
6: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
4: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di Mamuju malam ini. Jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, seperti biasa kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi drama radio Pro 1 dengan judul Takdirku yang diproduksi RRI Kendari. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami.
1: Mamuju malam ini. Mamuju.

Setiap orang pasti punya kelebihan tanpa harus ditonjolkan dengan kesombongan. Kesombongan pasti muaranya tidak jauh dari penyesalan. Takdirku, mini drama produksi LPP RRI Kendari.

0: Hey, kenapa kamu tidak bergabung sama teman-teman yang lain? Memangnya datang sendirian ya?
1: Nanti saja, saya masih malas. Lagi pula, yang sedang lulu masih belum banyak. Kan kurang ramai.
0: Ya, memang belum ramai. Tapi, kalau kamu tidak turun mau lulu, ya bagaimana mau ramai ceritanya? Coba kalau kamu ikut lulu, ditambah saya juga. Kan, ada dua orang tambahnya. Ayolah.
1: Kalau kamu sendiri, kenapa tidak ikut lulu?
0: Saya mau, tapi yang temani tidak ada. Bagaimana kalau saya temani kamu lulu? Kamu tidak keberatan kan?
1: Bagaimana, Di? Apa saya tidak mengganggu nantinya?
0: Mengganggu bagaimana? Saya sudah bilang kalau saya itu mencari teman untuk lulu sama-sama.
1: Tapi...
0: Saya tahu, kamu jangan ragu-ragu. Saya punya teman cewek. Sudah, ayolah, daripada bingung dan sendirian, ayo kita lulu. Aduh, saya tidak sangka ternyata kamu pintar juga ya. Sampai-sampai kaki saya ini kamu injak-injak tadi. Kamu sebenarnya memang sering ikut acara seperti ini ya?
1: Bukan sering lagi. Ini kan daerah kelahiranku. Jadi otomatis hampir semua kesenian di sini saya bisa lakukan. Kamu yang lucu mengajak orang, padahal...
0: Wah, saya memang kurang jago lulu. Oh iya, jadi kamu asli daerah ini ya? Rasa-rasanya itu dari tadi kita belum kenalan. Padahal kita sudah dari tadi sama-sama lulu. Oh iya, saya Burhan. Tapi bukan burung hantu ya.
1: Siapa bilang kamu burung hantu? Oh iya, saya Tina. Kau dari mana kah? Maksudku, asalmu Burhan.
0: Oh, saya dari Raha. Habis kita mau lulu tadi, saya jadi tertarik untuk lebih menguasainya.
1: Memangnya kenapa? Kamu tertarik?
0: Ya, hitung-hitung untuk tambah permainan yang sudah saya tahu. Mungkin kamu kurang percaya ya. Bagaimana kalau saya memperagakan beberapa kesenian daerah dari asal saya?
1: Jangan-jangan kamu seperti tong kosong nyaring bunyinya.
0: Oh, jadi kamu ingin bukti. Coba lihat ini ya. Hap. Yap. Nah, ini tari Pakarena. Kalau ini set. Hap. Ini tari Tortor.
1: Sudah. Saya yakin dengan kemampuan kamu.
0: Nah, sudah percaya kan? Kamu pulang dengan siapa? Ini kayaknya sudah agak larut malam.
1: Sama teman-teman toh. Tapi kenapa mereka belum kelihatan? Saya juga gelisah. Pasti mamaku udah marah kalau saya pulang terlambat.
0: Tin, kalau kamu mau, nanti saya yang antar pulang. Ya, sekalian bisa lihat rumah kamu kan. Itu ya kalau kamu mau terima niat saya, gimana Tin?
1: Jangan Mi, nanti saya merepotkan kamu. Tapi daripada saya pulang larut, pasti di

AI habis-habisan. Bagaimana di teman-temanku belum kelihatan biar satu orang. Biar kita pulang sama-sama.

0: Mudah-mudahan ibu.
1: Mila, kenapa sampai tengah malam kau baru pulang? Kau bilang hanya sebentar toh? Hah?
0: Ma, maaf ma. Tadi rencananya begitu. Tapi mama kan tahu sendiri kalau acara Lulu pasti lama.
1: Mama tahu. Tapi kau kan itu pengunjung, Jimila. Apa urusanmu harus pulang malam sampai larut begini? Kau tuh perempuan. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang akan susah? Mama toh? Hah? Kau harus selalu hati-hati karena kita ini sekarang tinggal berdua, Mila. Kamu sudah janji toh tidak akan mengecewakan mama? Hah?
0: Ma, semua anak pasti tidak akan mengecewakan keluarga dan orang tuanya. Tapi kan hidup kita sudah ada yang mengatur, Ma.
1: Memang sudah ada yang mengatur hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak usah berhati-hati jalani hidup kita ini. Kita malas-malas bisa saja karena hidup ini kan sudah ada yang atur. Begitu toh, Mila? Hah?
0: Oh, sudah Mi dulu, saya mengantuk, Mi.
2: Ngomong-ngomong ya, Pak, kamu sudah sering ke pantai ini? Saya perhatikan kamu kayaknya sudah hafal sangat dengan tempat-tempat di sini.
0: Arkam, kan saya sudah bilang kalau saya asli daerah sini. Jadi sudah pasti Mi, saya tahu daerahku.
2: Saya lupa kalau kamu pernah mengatakan itu. Inikah yang dinamakan Kendari Beach? Sebenarnya apa ya? Saya tuh pernah lewat di sini tapi sudah lama sekali, kayaknya itu 5 tahun yang lalu. Dan dulu itu belum ramai seperti ini. Eh, kapan saya bisa ke rumahmu? Ya, sekalian bertemu sama ibumu. Kita kan sudah beberapa bulan pacaran dan ketemunya hanya di luar terus.
0: Sabar, nah. Nanti juga kau akan tinggal di rumahku kalau waktunya sudah tiba.
2: Ya, tapi sampai kapan saya harus terus menunggu?
0: Sampai saya yakin toh dengan ketulusan dan kuatnya cintamu.
2: Maksudnya, setelah sekian bulan kita bersama, kamu masih belum percaya? Apakah saya harus bersimpu dan mencium kakimu sebagai buktinya? Baiklah, saya akan lakukan itu sekarang.
0: Jangan mikul lebay deh. Saya tahu jika kau serius, tapi saya mohon jangan mi terburu-buru. Apalagi mau ketemu mamaku. Mamaku itu orangnya pilih-pilih, Arkam. Juga cepat marah. Maaf, nah, saya bukan bermaksud menghalangi niat baikmu.
2: Tidak apa-apa. Tapi kita tidak ingin terus-terusan dalam ketidakpastian. Apapun keputusan ibumu, saya harus terima itu. Saya anggap itu sudah sebagai resiko bagi saya karena saya suka sama kamu. Sekarang tinggal ketegasanmu.
0: Terserah Mikau Arkam kalau itu maumu. Saya tunggu, Pale.

0: Selamat malam, Bu. Tina Mila, ada, Bu?
1: Selamat malam? Siapa ya? Rasa-rasanya saya belum kenal. Terus ada keperluan apa ya ke sini?
0: Maaf, Bu. Nama saya Arkam. Saya temannya Tina Mila. Kami baru beberapa bulan kenal dan saya bermaksud ingin mengenal keluarga ini. Sekali lagi, saya minta maaf, Bu.
2: Arkam? Maaf, saya lagi bersih-bersih di belakang. Ini Arkam, Ma, yang saya ceritakan beberapa hari lalu.
1: Oh, ini orangnya. Kenapa kau tidak bilang kalau dia mau ke sini?
0: Tidak usah repot-repot, Bu. Saya hanya sebentar mampir. Ya, sekalian ingin mengetahui keadaan Tina Mila karena beberapa hari ini tidak ada kabarnya, Bu.
1: Hebat sekali. Setiap hari harus dapat kabar dari Mila. Berarti ada hubungan serius dengan anak saya, ya?
2: Ma, selama ini saya sengaja tidak ceritakan hubunganku dengan Arkam.
1: Terus? Maksudmu mau main rahasia-rahasia apa? Kamu pikir dengan surprise dan ibu akan setuju? Tidak. Mila, kamu masuk. Masuk, saya bilang. Pantas selama ini kau sering keluar, ternyata ini ya.
0: Bisa saya bicara, Bu?
1: Hei, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu sudah bercermin? Pantas tidak kau bersama dengan anak saya? Hei, saya kasih tahu ya. Kau itu harus tahu. Mila itu siapa? Anaknya siapa? Turunannya siapa? Baru kau bisa banding-bandingkan dengan dirimu. Pas atau tidak cocok? Enak saja pacaran dengan anakku. Mulai detik ini kau putus dengan Mila. Mila itu sudah punya calon yang pantas untuknya. Mengerti?

0: Apa kau sudah lupa dengan kata-katanya Mama? Hah? Mau kemana lagi kau buru-buru mau keluar, Mila?
1: Ma, saya hanya...
0: Hanya ketemu Arkam? Kalau kau ketemu dia, Mama tidak akan memaafkan kamu. Mama sudah persiapkan semua masa depanmu, termasuk pendamping hidupmu, Mila. Daripada Arkam yang tidak jelas asal-usulnya itu, hah?
1: Kenapa Mama bisa tuduh Arkam begitu? Dan sekarang Mama ingin memasung kebebasanku, termasuk orang yang akan mendampingi hidupku. Apa Mama bisa jamin kalau orang yang Mama pilih bisa membuat saya bahagia?
0: Kau tahu apa, Mila? Mamamu ini sudah lebih tahu tentang dunia ini, hah?
1: Saya tidak sangka Mama terlalu jauh mencampuri hidupku. Kenapa Mama tidak kasih kebebasan untuk saya? Kenapa semua keinginan Mama menjadi aturan untuk saya?
0: Mila! Kau sudah merasa hebat ya dari Mamamu, hah? Kau sudah berani melawan sekarang. Kalau Mama bilang ya, ya kau harus ikut. Ya kalau saya bilang tidak, ya tidak.
1: Ya, kalau keinginan Mama sama dengan pikiranku. Tapi kalau berbeda, apa saya harus membohongi diriku, hatiku, supaya Mama senang? Tidak bisa begitu, Ma.
0: Mila! Mamamu sendiri kamu semprot dengan kata-katamu. Apa kamu lupa? Siapa yang melahirkan dan membesarkan kamu, Mila? Saya, saya. Inikah caramu membalasnya? Hah?
1: Aduh. Kepalaku. Aduh, sakit.

0: Arkam, maaf, saya terlambat datang, nah. Begini, saya kemarin dulu bertengkar dengan mamaku, gara-gara tidak merestui hubungan kita. Ada apa kira-kira dengan mamaku, Di?
1: Mungkin ibumu punya alasan prinsip sekali sehingga saya tidak diharapkan hadir di tengah keluargamu. Atau ada peristiwa masa lalu yang membuat trauma ibumu yang mungkin ada kaitannya juga dengan saya?
0: Tidak mungkin karena alasan itu. Kau kan baru ketemu sama mamaku. Mana dia tahu tentang kamu? Aduh, kepala aku sakit.
1: Hah? Kenapa? Kamu kenapa? Tapi kamu kelihatan pucat sekali. Kamu sedang sakit. Kamu sakit apa, Mil? Mila, sadar, Mil.
2: Oh tidak, saya harus segera menolongnya.
3: Dasar kau memang kurang ajar ya? Hah? Terbukti sekarang, kau apakan Mila anakku? Bilang cepat, kau sudah apakan Mila, dasar tidak bermoral, hah?
1: Bu, sabar bu, saya tidak melakukan apa-apa bu sama Mila.
3: Alah, nyata-nyatanya sudah tertangkap basah, masih mau kau juga mengelak. Untung saya datang, kalau tidak kau kasih hancur anakku dan bikin aib sama keluargaku, hah?

0: Stop. Hey, kau mau kemana?
1: Rencana saya mau ke rumah ibu.
0: Tidak usah. Saya sudah sangka kau sudah guna-guna anakku sampai dia sakit dan menderita. Sekarang kau puas kan? Saya tidak akan biarkan kamu bebas, ha?
1: Ibu bicara apa? Saya tidak mengerti, Bu. Saya apakan anak ibu? Kalau sekarang dia sakit, ya bisa jadi itu karena perbuatan ibu sendiri. Tolong, Bu, saya ini sebenarnya mencintai anak ibu dan saya tidak mungkin melakukan hal-hal yang begitu, Bu.
0: Saya tidak menyuruh kau mencintai anakku. Dan kau sudah salah besar menaruh perasaan sama anakku. Apa kau tidak sadar siapa kamu? Punya harta atau tidak? Dari keluarga baik-baik atau tidak? Kau bisa beli cermin tidak?
1: Baiklah, Bu. Mulai detik ini, Bu, Mila tidak akan ada dalam kehidupan. Ibu, asal ibu tahu, ibu sudah terlalu menghina saya. Saya sadar, saya tidak punya apa-apa dan tidak pantas serta tidak sama status dengan ibu. Tapi apakah itu yang menjadi jurang antara saya dan Mila? Ibu sudah membuat hati saya sakit. Baiklah, semua ibu ukur dengan harta tanpa menghargai perasaan orang.
0: Makanya, jadi orang jangan seperti pungguk merindukan bulan.
1: Bu, asal ibu tahu, saya menyesal telah mencintai anak ibu. Ketulusan dan kebaikan hati saya harus berakhir dengan kepahitan seperti ini. Ini menjadi lembaran hitam bagi saya. Saya minta maaf, Bu, atas segala kelancangan saya ini. Dan sampaikan salam saya untuk Mila. Semoga dia bahagia dalam hidupnya.
2: Hidup kita hanya sementara. Jadikanlah dirimu bermanfaat untuk sesama, tanpa membeda-bedakan menurut penilaian kita. Demikianlah mini drama Takdirku. Naskah karya ditulis oleh Bram Perdana. Dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Bayu sebagai Arkam, Farah sebagai Mila, dan Feni Ramawati sebagai Ibu. Teknik rekaman dan ilustrasi musik dikerjakan oleh Madin, narator Nadia, sutradara Madiani Mesman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Baik pendengar, terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami. Di Mamuju malam ini saya Randy masih terus menemani Anda. Dan terima kasih juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Juga streaming kami di rri.co.id. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan dialog Ngobras bersama kami malam hari ini. Akan kita hadirkan topik yaitu bersama dalam kepedulian, bersatu dalam kemanusiaan, bersama komunitas Sia Masei. Jadi tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Jumpa lagi menemani Anda di malam hari ini, saya Randi di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, akan menemani Anda di edisi kali ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Dan malam ini pendengar, kita akan berbincang, ngobrol untuk tema kita bersama dalam kepedulian, bersatu dalam kemanusiaan. Satu tema yang mengajak kita memahami bahwa kepedulian sosial tidak harus dimulai dari hal besar, ya, tetapi bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang memberi manfaat bagi sesama. Untuk malam ini kita sudah hadir di studio, ada Pak Hasnudin, SPD MPD. Selamat malam, saya sapa dulu.
1: Selamat malam Mas, terima kasih atas kesempatannya.
0: Baik, kabarnya baik ya?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Baik, ini terima kasih sudah bisa hadir ke RRI Mamuju ya. Bang Hasnudin ini juga merupakan founder dari komunitas Sia Masih, dan kabarnya ini jauh-jauh dari Majene ya.
1: Betul Mas, saya tadi ini berangkat dari jam 8 tadi ini Mas.
0: Jam 8 malam.
1: Pagi.
0: Oh, pagi.
1: Ya, tiba siang.
0: Wah. Luar biasa ini. Apa namanya? Effortnya untuk hadir ke Ngobras ya. Terima kasih. Dan baik untuk malam ini yang mau gabung, tanya-tanya, ataupun juga mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa gabung dengan kami di sini di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443 lewat WhatsApp juga boleh, kita undang Anda. Baik, sebelum lebih jauh di topik kita, Bang Hasnudin, ini mungkin kita mau tahu dulu, pendengar juga tentu mau tahu, kenapa komunitas Sia Masih ini ada. Nah itu dulu. Baik, silakan.
1: Oh, baik Mas, terima kasih. Ini komunitas Sia Masih ini ada karena seperti slogan dari Sia Masih itu, tumbuh dari hati, nyata dalam aksi.
0: Oh, jadi itu slogan.
1: Ya betul Mas. Okay. Tumbuh dari hati, nyata dalam aksi.
0: Oh, baik.
1: Jadi teman-teman di kampung itu semangat dari niatnya untuk membuat komunitas, bagaimana agar kegiatan-kegiatan kecil di masyarakat itu bisa disebarkan di masyarakat.
0: Oh.
1: Makanya kami bertiga itu membuat komunitas, membuat komunitas namanya Sia Masih.
0: Sia Masih.
1: Sia Masih.
0: Oh.
1: Dan Sia Masih ini kita cari dari beberapa artikel apa sih sebenarnya ini nama lembaga yang cocok yang kami buat.
0: Betul. Karena ini menarik, nama Sia Masih ini tentu ada latar belakang sehingga nama itu dipilih, kemudian juga akhirnya menjadi nama yang juga cukup dikenal ya saat ini, Sia Masih. Dari mana nama ini?
1: Ya, tadi saya sampaikan bahwa kami bertiga ini cari beberapa referensi, baik dari kamus, artikel, jurnal, muncul satu kata di kamus itu, ada kata Sia Masih.
0: Sebenarnya kata ini tidak asing ya?
1: Tidak asing memang.
0: Namun kenapa ini dipilih?
1: Ini dipilih karena maknanya sangat luar biasa. Sia Masih itu berdasarkan referensi yang ada, ada gotong royong, saling sayang, membantu sesama, dan pada dasarnya Sia Masih ini kita mau buat khairun nas anfa'un linnas. Nah, itu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat.
0: Bermanfaat.
1: Nah, makanya ketiga anak muda ini memunculkan slogan itu, dari hati, tumbuh dari hati, nyata dalam aksi.
0: Gitu Mas. Sampai saat ini masih tiga anak muda ini di dalam komunitas ini atau sudah berkembang pesat?
1: Berkembang.
0: Oh gitu. Ya.
1: Ini ada beberapa orang yang di dalam grup itu ada sekitar 13 orang.
0: Oh baik.
1: 13 orang yang bergabung di Sia Masih. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatannya itu sudah berjalan, walaupun kegiatan-kegiatan kecil.
0: Tapi yang diharapkan dari kegiatan kecil ini berdampak, punya dampak untuk masyarakat, berdampak baik.
1: Otaknya nanti berdampak.
0: Baik, mereka yang ada di dalam komunitas ini kan awalnya dari tiga orang ya yang punya inisiatif, sehingga akhirnya bisa banyak yang gabung. Seperti apa yang bisa mungkin mereka akses gitu yang untuk teman-teman yang mau gabung dalam komunitas.
1: Sekarang ini komunitas Semasi itu ada sosial medianya.
0: Oh, baik.
1: Nah, ada namanya di Instagram itu komunitas komunitas Siamasi.
0: Oh, baik.
1: Iya, Facebook, di TikTok itu juga komunitas Siamasi. Jadi teman-teman yang ingin bergabung silahkan follow Instagram komunitas Siamasi.
0: Follow dulu ya.
1: Follow dulu supaya info-info terkait kerelawanan itu bisa teman-teman lihat di komunitas Siamasi itu.
0: Oh, jadi dari media sosial ini bisa langsung di sana ada nomor telepon
1: yang bisa dihubungi. Betul, ada nomor telepon.
0: Kalau mau gabung bisa langsung telepon ke situ.
1: Iya, bisa DM juga di Instagram.
0: Karena saya yakin dari pendengar kita, teman-teman di Mamuju juga bukan cuma di Majene yang mana itu adalah basis dari komunitas Siamasi. Mamuju juga tentu banyak teman-teman kita yang mau ikut gabung. Ya, apalagi ini adalah komunitas yang basicnya itu berbagi.
1: Ya, betul.
0: Baik, yang menjadi media berbagi kepada masyarakat apa biasanya yang disalurkan komunitas?
1: Kemarin ini kami berkolaborasi di beberapa lembaga. Nah, itu termasuk ada lembaga dari Jawa, lembaga dari Jakarta, lembaga di Makassar. Itu supaya ini kegiatan-kegiatan terkait kemanusiaan itu bisa disalurkan di Majene.
0: Seperti apa itu yang
1: kemarin disalurkan? Ada kegiatan-kegiatan berbagi Al-Quran. Berbagi Al-Quran itu disalurkan di Masjid As-Salam. Masjid As-Salam.
0: Dan alhamdulillah, di Majene ya.
1: Di Majene, tepatnya di Ulumanda. Desa Kabiraan. Dari situ kami lihat juga masjidnya, Mas. Masjidnya itu memang sangat parah.
0: Iya. Ya,
1: sehingga komunitas teman-teman Siamasi ini menggalangkan dana, mencari dana di mana bisa kita bangun kembali ini masjid.
0: Nah,
1: sehingga kami cari lembaga-lembaga yang ingin membantu. Alhamdulillah.
0: Ada ya?
1: Ada, betul, Mas. Ada.
0: Berbagi Al-Qur'an.
1: Berbagi Al-Qur'an.
0: Itu sudah berapa kali dilakukan kalau khusus berbagi Al-Qur'an?
1: Ini Al-Qur'an kan baru terbentuk juga sebenarnya komunitasnya. Baru satu lokasi.
0: Iya,
1: tetapi sebelum-sebelumnya itu kegiatan-kegiatan berbagi Al-Qur'an sudah di mana-mana. Nah, kalau di Majene sudah banyak tempatnya kalau untuk berbagi. Makanya kami inisiasi bagaimana ini komunitas bisa terbentuk supaya bukan cuma saya yang bergerak tapi ada teman-teman yang lain.
0: Iya, setuju. Betul. Setuju ya, biar manfaat pahala itu bisa kita dapat sama-sama.
1: Betul.
0: Ya, ada teman-teman dari Mamuju juga yang gabung
1: di Tapalang.
0: Ada dari Tapalang.
1: Ada Tapalang.
0: Artinya teman yang di Tapalang ini bisa adakan kegiatan gitu juga?
1: Bisa.
0: Kegiatan apa yang rutin dilakukan sama komunitas Siamasi ini? Apakah ada kegiatan rutin mingguan, bulanan, atau harian mungkin?
1: Kalau mingguan itu Al-Qur'an sih, Mas.
0: Al-Qur'an.
1: Iya.
0: Keren sekali.
1: Dengan kita berkolaborasi. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada. Karena kalau Siamasi saja yang bergerak, itu mungkin terbatas ya. Makanya kami ingin berkolaborasi di berbagai lembaga supaya bukan cuma komunitas Siamasi saja yang dapat pahalanya, tapi teman-teman yang lain juga. Makanya kami ingin berkolaborasi. Yang kegiatan-kegiatan sekarang itu ya berbagi Al-Quran, bantuan ke masjid, pembangunan. Mungkin kemarin ini di paling ujung Ulumanda itu Popenga, kami mengantarkan alat sholat. Alat sholat. Nah, itu dari lembaga-lembaga kolaborasi.
0: Lembaga yang ikut berkolaborasi ya. Dari kolaborasi yang dilakukan ini, Bang Asnudin, melihat antusias kepedulian sosial dari teman-teman, dari masyarakat sejauh ini di sekitar komunitas Siamasi seperti apa?
1: Alhamdulillah mas, ini sangat antusias ya, antusias sekali, apalagi masyarakat-masyarakat yang sekitar daerah Sendana itu, wah luar biasa mas antusiasnya untuk bergabung.
0: Punya sekret di Sendana?
1: Di tepatnya di Moso mas.
0: Di Moso?
1: Di Moso.
0: Majene?
1: Iya.
0: Oke, jadi di sekitar sekret sana itu banyak teman-teman yang gabung?
1: Banyak teman-teman.
0: Oh, ya.
1: Dari 3 orang, 5 orang, alhamdulillah sampai 13 orang sampai sekarang ini. Bergerak baik laki-laki dan mau perempuan.
0: Iya, baik. Karena ini komunitas yang arahnya itu insya Allah positif ya.
1: Betul, betul mas.
0: Karena ya basicnya adalah berbagi.
1: Iya.
0: Jadi, semoga semuanya bisa ikut gabung juga.
1: Iya.
0: Biar menjadi relawan sama-sama. Iya. Kalau yang menjadi visi besar dari komunitas Siam Masehi apa, Bang Asnuddin?
1: Visi besarnya sebenarnya ini bagaimana ini Siam Masehi bukan sekedar di Moso saja bergerak, tetapi seluruh di Indonesia bisa bergerak. Bagaimana komunitas Siam Masehi ini berjalan, berbagi, berdampak.
0: Nah,
1: itu visi besarnya.
0: Iya, dan tentu juga kalau komunitas ataupun juga gerakan yang didasari berbagi itu ada tantangannya juga.
1: Betul,
0: pastinya mas. Apalagi di dukungan materi.
1: Iya.
0: Ini secara rutin adakah donatur yang memberikan bantuan kepada komunitas Siam Masehi untuk dibagikan gitu?
1: Ada mas,
0: itu
1: komunitas dari Jawa, Jakarta, makanya kami berkolaborasi, bukan cuma satu lembaga saja, tapi ada berbagai lembaga yang ingin membantu Siam Masehi. Dari kolaborasi itu, kegiatan-kegiatan Siam Masehi ini bisa berjalan.
0: Artinya dari mereka itu sudah menjadi donatur tetap gitu?
1: Iya.
0: Oke. Kalau dari masyarakat ada juga yang jadi donatur, Bang Asrin?
1: Sampai saat ini belum ada.
0: Belum ada?
1: Iya. Belum ada.
0: Oke, semoga dari sini nih banyak ya yang bisa gabung ya. Karena pendengar kita di Majene juga ini hampir semua dijangkau siaran kita ya. Di frekuensi 97,6. Iya. Jadi masyarakat di Majene yang mau gabung jadi relawan ataupun jadi donatur bisa dihubungin ya komunitas Siam Masehi melalui media sosial dulu ya.
1: Media sosial.
0: Kemudian ada nomor telepon di sana. Oke. Kalau dari itu tadi dari lembaga yang ikut kolaborasi dengan komunitas Siam Masehi. Kalau bentuk dukungan dari pemerintah daerah adakah sampai sejauh ini?
1: Sampai sejauh ini belum ada mas, karena komunitas Siam Masehi ini baru beberapa bulan juga.
0: Baru beberapa bulan.
1: Nah, itu setelah Idul Adha. Baru terbentuk. Karena
0: baru terbentuk.
1: Ada bantuan masuk kayak semisal kurban. Itu kurban itu pertama kali kegiatan pertama kita Siam Masehi. Makanya saya berinisiasi bagaimana kita bentuk komunitas supaya bukan cuma di Moso saja dapat bantuan, tetapi di tempat-tempat lain juga dapat bantuan. Makanya kami bentuklah komunitas itu. Tapi kalau dari pemerintah belum ada. Mungkin ke depan insya Allah akan ada bantuan
0: betul.
1: Dari pemerintah.
0: Adakah upaya yang dilakukan sejauh ini untuk mungkin bisa masuk ke jalur-jalur pemerintah atau mungkin semacam dinas sosial gitu?
1: Iya. Sekarang sih sebenarnya jalur komunikasi, masih jalur komunikasi. Bagaimana kita bisa dapatkan ya, kayak tadi di lembaga-lembaga ini dari jalur komunikasi. Sampai saat ini masih jalur komunikasi. Ya semoga ke depannya pemerintah bisa berkolaborasi juga dengan Siam Masehi.
0: Iya.
1: Ada kegiatan besar yang ingin kami lakukan, bagaimana yatim fest. Kami menghadirkan seluruh anak-anak yatim.
0: Yatim fest
1: insya Allah
0: itu dalam waktu dekat akan dilakukan.
1: Insya Allah kalau dana dukungan itu tercukupi.
0: mencari dukungan dulu ya, betul, untuk ini diselenggarakan ya.
1: Iya tim PES.
0: Belum pasti untuk tanggalnya kapan gitu ya.
1: Tapi ini masih dalam bentuk ide. Nah, semoga teman-teman yang mendengar ini bisa membantu dan bisa mensupport sama-sama kita lakukan kegiatan-kegiatan positif yang ada di Majene.
0: Iya. Bang Asruddin, ini akses di daerah kita Sulawesi Barat, apalagi komunitas Siamase ini sering menuju ke pelosok-pelosok ya, aksesnya mungkin agak kurang gitu ya, untuk dilalui. Dari situ bagaimana akomodasi komunitas Siamase melewati itu?
1: Iya. Kalau akomodasi ini Mas, ini dari itu tadi lembaga-lembaga yang kami temani, nah, itu membantu, mensupport sekali dari terkait akomodasi yang kami salurkan bantuannya.
0: Seperti apa itu? Misal ke daerah terpencil?
1: Nah, itu kayak
0: bisa ceritakan mungkin?
1: Iya, kemarin di Popenga itu.
0: Popenga?
1: Iya, Popenga. Uh-huh. Popenga ada sekitar berapa orangnya? 5 orang, dua perempuan,
0: iya.
1: 3 laki-laki yang naik. Nah, dari lembaga ini mengakomodasi semua, mulai dari mobilnya, makanannya teman-teman, sehingga bisa sampai di ujung Popenga, ujung Ulumanda.
0: Nah, itu mobil bisa lewat?
1: Bisa pakai mobil hardtop ya kalau.
0: Jadi
1: sampai bermalam teman-teman. Karena aksesnya memang sangat luar biasa parah.
0: Harus istirahat dulu di sana ya.
1: Kalau teman-teman ingin lihat bagaimana kondisinya, silahkan kunjungi sosial medianya komunitas Siamase. Di situ terlihat bagaimana keadaan-keadaan masjid di sana, masyarakat di sana.
0: Target ke depan untuk anggota komunitas Siamase, adakah yang disasar gitu, mungkin masuk ke sekolah-sekolah, sosialisasi atau semacamnya, adakah seperti itu?
1: Ya tetap ke depannya kami berpikir ke situ. Yang penting kita lakukan itu sasarannya adalah anak muda.
0: Anak muda dulu.
1: Anak muda, karena anak muda ini yang paling aktif untuk di usia-usia sekarang. Nah, sehingga baik dari mahasiswa, pelajar, kami ingin semua itu bergabung. Nah, targetnya anak muda, karena umur-umur semangatnya.
0: Betul. Anak muda itu rasa ingin tahu atau rasa ingin mencoba hal-hal baru itu cukup besar.
1: Iya, betul.
0: Kolaborasi dengan komunitas anak muda lain, misal komunitas pecinta alam, mungkin yang lebih paham jalur gitu, bisa ya?
1: Iya, bisa.
0: Itu apa sudah dilakukan dengan komunitas-komunitas anak muda lain?
1: Di kemarin ini ada lembaga dakwah.
0: Oke.
1: Lembaga dakwah
0: di Majene juga. Di Majene juga itu.
1: Majene juga.
0: Apa namanya?
1: Lembaga dakwah Gensi kalau enggak salah.
0: Gensi. Nah,
1: itu
0: Gensi.
1: Gensi.
0: Oke.
1: Okay. Itu terkait keagamaan, itu kami kolaborasi di situ. Kalau lembaga-lembaga lain yang ada di Kabupaten Majene ini belum, baru itu karena tadi Siamase ini baru berapa bulan
0: betul. Jadi anak-anak muda tadi yang diajak gabung, mereka perannya sebagai relawan gitu.
1: Iya betul.
0: Oke. Baik. Pendengar, kita mau jeda dulu untuk malam ini. Jadi untuk Anda yang mau gabung, mau tanya-tanya mungkin sama Bang Asruddin, founder dari komunitas Siamase ini, silakan bisa deringkan telepon kita di WhatsApp ya, 0822 96 09 09 96, juga di 0426 2322 443.

0: Kak, sibuk amat. Masak apa sih?
1: Udah, bantuin sini.
0: Ini masak segini banyak buat apa?
1: Buat Sheila dan keluarganya.
0: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
1: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Ketularan gimana coba?
1: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
0: Amin.
1: Yang penting ikhlas.
0: Kakak sih kawan juga ya ternyata. Cuman cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
1: Muji-muji. Ada maunya nih.
2: Halo, Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan di studio kita masih bersama dengan Bang Hasanuddin, SPD-MPD, founder komunitas Siamase yang punya basis di Majene. Baik, Bang Hasanuddin, dari pengalaman sejauh komunitas ini dibentuk, yang paling menyentuh dalam menjalankan aksi kemanusiaan itu waktu apa? Mungkin bisa diceritakan dulu.
1: Oh iya. Ini Mas, pada saat kami membantu masjid, di Masjid As-Salam, Desa Kabiraan, Dusun Tamberimbi. Itu awalnya kami lihat di TikTok. Memang masjidnya sangat tidak memungkinkan untuk di layak untuk dipakai. Makanya kami sama teman-teman inisiasi, kita ke sana bahwa ternyata betul masjid di sana itu sangat tidak layak untuk dipakai. Sehingga saya berinisiasi bagaimana caranya agar masjid ini bisa dibangun kembali.
0: Datangnya untuk survei dulu.
1: Survei dulu, betul.
0: Habis itu
1: kami cari teman-teman di Jawa. Komunitas baik. Lembaga-lembaga di Jawa
0: Yang mau kolaborasi
1: untuk membantu masjidnya. Itu mulai dari awal tahun
0: dan 2026.
1: Dan alhamdulillah, dari lembaga-lembaga kami kolaborasi, sekarang Masjid As-Salam ini sementara dibangun. Ini juga masjidnya sangat
0: Saat ini.
1: Masjidnya juga kemarin ini sempat viral. Sempat viral. Nah, dari viralnya itu masyarakat di sana ini itu membantu, dan alhamdulillah.
0: Mereka jadi tenaga juga.
1: Dan alhamdulillah pembangunannya ini masih dalam on process. Masih dalam proses pembangunan.
0: Tapi dari materi untuk beli bahan-bahan ini semua sudah mencukupi ya?
1: Alhamdulillah, ini ada satu lembaga. Satu lembaga ini membantu full. Sampai penyelesaian. Insyaallah kisaran satu bulan lebih itu bisa diselesaikan.
0: Satu bulan ke depan. Jadi masyarakat di sana sudah bisa dan layak pakai masjid tersebut di bulan September.
1: September, insyaallah kami akan resmikan bulan September.
0: Itu kondisi masjidnya seperti apa?
1: Kondisinya
0: tanpa
1: itu,
0: lantai kah, tanah gitu?
1: Tanah, dinding.
0: Masih tanah.
1: Ada berapa tanah, dinding.
0: Dindingnya apa?
1: Kayu yang rapuh juga itu. Makanya bilang, luar biasa ini masjid. Tapi semangatnya masyarakat di sana ini yang kami paling menyentuh ini. Karena biar kondisi masjidnya begitu, tapi semangatnya untuk beribadah.
0: Itu masih tetap dipakai
1: masyarakat? Masih tetap dipakai. Sholat Jumat, tarwih, kemarin masih sempat dipakai. Makanya saya ingin sekali untuk membangun masjidnya ini.
0: Itu yang menggerakkan
1: betul.
0: Kondisinya seperti itu.
1: Walaupun akses ke sana itu sangat parah.
0: Itu juga tentu menjadi kesulitan tersendiri untuk mengangkut material ini. Tidak mudah pasti.
1: Tidak mudah, Pak. Betul. Karena biaya, biaya angkutnya.
0: Mengangkut materialnya sampai saat ini sudah tuntas atau masih?
1: Masih dalam proses juga.
0: Pakai apa itu biasanya ngangkut
1: mobil
0: material?
1: Mobil hardtop juga.
0: Itu juga ya. Sejauh ini masih lancar untuk pengangkutan material.
1: Alhamdulillah, tadi ini saya bilang ada lembaga, lembaga yang memang
0: bantu
1: mau
0: full
1: selesaikan.
0: Bantu dari nol ya langsung.
1: Bantu dari nol, betul.
0: Baik. Tentu dari Bang Hasanuddin sebagai founder komunitas Siamase bersama kedua orang tadi temannya, ada hal yang dilakukan dalam menjaga semangat ya, karena di komunitas ini kita sebenarnya tidak mengharapkan apa-apa ya, yang diharapkan hanya ya itu pahalanya ya, untuk menjaga semangat teman-teman di dalam komunitas seperti apa yang dilakukan?
1: Ini untuk menjaga teman-teman tetap semangat. Mm-hmm. Itu ya sebagai anak muda ini ya kami sering ajak untuk berdiskusi, mm-hmm. ajak makan, ajak kegiatan-kegiatan halal positif. Mm-hmm. Paling banyak sih sebenarnya kita berdiskusi. Iya, sebagaimana ini tetap mm-hmm. teman-teman semangat. Yang mendaftar juga hmm. semangat, hmm. orang lain juga tetap semangat. Itu kami berdiskusi dan hmm. Paling sering itu kami berdiskusi dan makan-makan. Iya. Hmm.
0: Iya, mungkin juga dari teman-teman atau ya pendengar kita yang mau gabung gitu ya, atau menjadi donatur. Mungkin apa yang menjadi prinsip dari komunitas Syamasih ya. Kedepannya jika ya insya Allah komunitas ini bisa panjang ya dan berkelanjutan, apa yang menjadi prinsipnya dalam menjaga transparansi jika ada teman-teman yang ingin jadi donatur?
1: Ya, pertama kami ingin sampaikan mm-hmm. bahwa ada seorang filsuf yang mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Kalau di Syamasih ini hmm. aku bermanfaat maka aku ada, hmm. sehingga jadikan wadah Syamasih ini untuk bermanfaat di kalangan masyarakat. Nah, kalau transparansinya ini, insya Allah teman-teman transparansi karena selalu buat LPG. Hmm. Nah, setiap teman-teman yeah. yang kami kolaborasikan.
0: Hmm. Ada LPG yang dibuat ya. Komunitas ini.
1: Iya, betul.
0: Dan itu diserahkan kepada setiap donatur gitu.
1: Iya, setiap donatur. Hmm. Setiap kan sekarang ini belum ada donatur tetap.
0: Iya, betul.
1: Tapi lembaga-lembaga yang gak kami kolaborasikan, hmm. Kami buatkan laporan pertanggungjawaban. Hmm. Supaya transparansinya ada, hmm. ya, kepercayaannya ada hmm. buat teman-teman di Syamasih.
0: Hmm, karena memang itu juga menjadi penting ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kita berurusan dengan apa namanya dana umat ya istilahnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi kepercayaan itu harus terus dibangun iya. di dalam komunitas. Baik, program unggulan mungkin kedepannya akan ada apa lagi, Bang Asnuddin?
1: Itu impian kami itu di komunitas. Hmm. Bagaimana kalau kita buat kegiatan itu namanya Yatim Pes.
0: Oh, yang tadi.
1: Yatim Pes itu menghadirkan seluruh anak yatim.
0: Iya. Se Kabupaten Majene.
1: Se Sulawesi Barat rencananya, wow. Mas. Iya. Karena lalu, kami sudah pas mahasiswa, kami sudah pernah lakukan di Makassar. Namanya Yatim Pes.
0: Iya. Ya. Kemudian dari Yatim Pes itu apa yang dilakukan?
1: Itu ada kegiatan berbagi di dalamnya untuk anak-anak yatim, tampilan. Pada intinya kita di Yatim Pes itu bagaimana kita menghadirkan senyum anak yatim dengan berbagai dari para donatur.
0: Anak yatim dikumpulkan di satu tempat.
1: Satu tempat.
0: Lalu seperti apa? Apa yang dilakukan di situ? Apakah ada semacam pertunjukan
1: ya,
0: atau
1: betul,
0: kegiatan
1: ada pertunjukan, ada
0: kegiatan. Lomba-lombanya mungkin ada juga.
1: Bukan sih sebenarnya lomba, Mas. Hmm. Kalau di pengalaman kami di Makassar.
0: Iya, iya boleh cerita ya.
1: Itu kami belanjakan. Kami ajak ke mall untuk belanja.
0: Oh gitu.
1: Iya, dengan biaya 200.000 per orang itu bisa belanja sepuasnya. Belanja sepuasnya. Nah, sehingga insya Allah kedepannya Syamasih ini juga bisa buat kegiatan-kegiatan seperti itu. Supaya anak-anak yatim ini bisa tersenyum.
0: Ya. Baik. Jika mungkin bisa kasih pesan kepada masyarakat yang mungkin saat ini mau gabung jadi relawan tapi masih mungkin ragu gitu ya. Pesan apa yang mau disampaikan?
1: Ya, ini prinsip sebenarnya. Iya. Tadi saya bilang ada seorang filsuf yang mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Kalau Syamasih mengatakan, aku bermanfaat maka aku ada. sehingga teman-teman jadikan wadah komunitas Syamasih ini khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Itu mungkin mas untuk prinsip saya sebagai membuat komunitas ini. Nah, teman-teman dianggap ada ketika bermanfaat di masyarakat.
0: Jadi masyarakat tidak perlu ragu ya.
1: Iya.
0: Karena itu tadi prinsip kebermanfaatan. Oke. Kalau saat ini dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan komunitas Syamasih dalam menyalurkan bantuan-bantuan yang sudah mungkin dilakukan?
1: Iya, untuk saat ini kami perlu dukungan support ya, support baik dari tenaga, ekonomi, supaya komunitas ini tetap bisa bermanfaat ya, dengan program-program yang kami ingin lakukan ke depannya.
0: Kalau dukungan transportasi, ini kan butuh kendaraan pastinya.
1: Ya, betul. Ya, kalau transportasi memang sebetulnya perlu sekali mas, ya, perlu sekali untuk dukungan transportasinya. Kemarin ini dari transportasinya itu berasal dari lembaga-lembaga yang kami kolaborasikan, sehingga teman-teman yang ikut turun itu bukan bukan ekonomi dari mereka, tetapi dari lembaga-lembaga yang kami kolaborasikan. Karena RAB kami ke sana itu ini terkait transportasi sudah ada. Nah, kami kirimkan dulu RAB-nya mas. Kirimkan RAB-nya sekian-sekian berapa orang. Setelah itu kami buatkan lembar pertanggungjawabannya.
0: Baik. Karena dari sini juga dari dialog ini ya, kita harapkan ada dukungan juga dari pemerintah daerah, mungkin bisa salurkan alat transportasi ya kepada komunitas ini dalam menyalurkan seperti Al-Quran tadi, ini tentu sangat positif. Kemudian juga renovasi masjid, juga semoga juga bisa terus dapat dukungan dari banyak pihak.
1: Iya betul. Jadi yang penting kami ingin berkolaborasi. Kami ingin berkolaborasi bukan sekedar tim Syamasih saja yang bergerak, tetapi ada beberapa komunitas, lembaga, mari bergabung dan berkolaborasi di Syamasih.
0: Kemarin itu tepatnya di waktu yang sama juga kemarin di Ngobras, kita sama komunitas Paskas, Pasukan Amal Saleh, gerakan infak beras yang itu, ada di Polman.
1: Saya kemarin itu sempat gabung di Makassar mas.
0: Oh,
1: namanya
0: gitu.
1: Paskas juga. Dari awalnya dari situ kami ikut kegiatan-kegiatan itu. Makanya saya berinisiasi bagaimana supaya di Majene juga ada kegiatan-kegiatan hal seperti itu.
0: Maksud saya ini komunitas yang semacam ini bisa diajak kolaborasi ke depannya ya. Karena basicnya itu berbagi, sama-sama berbagi gitu ya. Jadi untuk misalnya menjangkau suatu daerah yang terpelosok dan informasinya mereka sudah punya ini, sudah punya alat transportasi Paskas GIB Polman ini. Oke. Terakhir mungkin karena waktu kita juga tidak lama, Bang Hasanuddin, sebagai penutup mungkin apa yang menjadi pesan inspiratif kepada pendengar RRI Mamuju agar terus semangat kepedulian dan kemanusiaan ini ditumbuhkan. Silakan.
1: Oh iya. Terakhir dari saya, mari khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Ketika prinsip saya aku bermanfaat maka aku ada, maka saya yakin teman-teman ingin juga melakukan kebaikan-kebaikan di luar sana. Siap.
0: Cukup ya. Baik. Pendengar, kita cukupkan dulu untuk ngobras malam hari ini. Terima kasih kepada Bang Hasanuddin ya, founder komunitas Syamasih, sudah hadir di sini untuk waktu dan inspirasi, juga berbagi pengalaman yang telah dilakukan bersama komunitas Syamasih. Teman-teman di komunitas ini juga titip salam dari kami ya. Semoga bisa terus semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan besar yang akan dilakukan. Dan juga dari perbincangan ini pendengar, banyak hal yang bisa kita ambil sama-sama ya. Dan kita harus akhiri jumpa kita di Ngobras. Semoga di lain kesempatan bisa hadir lagi di sini, Bang ya.
1: Siap.
0: Kalau mungkin lain waktu tidak bisa datang ya. Karena majennya jauh nih, cukup jauh dari sini. Jadi bisa lewat kita ketemu di virtual saja ya. Baik, terima kasih untuk waktunya malam hari ini untuk pendengar juga. Saya Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video.

0: 10 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Pendengar, selamat malam dan jumpa lagi di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabarnya Anda malam ini? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam kondisi sehat, tenang dan bahagia juga. Terima kasih telah bersama RRI Mamuju sebagai teman setia mengisi malam. Ya, dan malam ini pendengar, izinkan saya Randi sejenak memperlambat langkah Anda, melepaskan penat setelah seharian beraktivitas, lalu kembali membuka lembar-lembar kenangan melalui lagu-lagu nostalgia yang tidak pernah kehilangan maknanya ya. Malam ini kita hadir lagi untuk Anda sampai jam 11 nanti dengan lagu-lagu nostalgia pop Indonesia mancanegara tahun 1980 hingga 2000-an akan mengalun di ruang dengar Anda. Siaran kami pendengar bisa pula Anda dengarkan lewat aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Yang mau gabung di Ruang Rindu langsung kita buka ruang telepon atau juga kirim pesan Anda boleh di WhatsApp 082296090996 juga 0426232443. Oke, dan baik, untuk jumpa kita di Ruang Rindu sudah ada yang coba gabung lewat telepon. Kita langsung sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, terima kasih. Dari Bu Murni kah?
1: Iya, mungkin.
0: Oke deh, makasih Bu Murni. Saya selalu kenal suaranya Bu Murni karena kecil, jadi saya tahu.
1: Kenapa ya?
0: Iya, iya, makasih Bu Murni sudah singgah malam hari ini di Ruang Rindu. Sehat gak kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Lagi tembus,
0: iya. Baik. Sudah di pembaringan lagi nih?
1: Iya, sudah.
0: Oh gitu.
1: Lagi menonton
0: Bandit Academy. Oh, lagi nonton TV. Gimana caranya itu nonton TV sambil dengar radio?
1: Iya, sambil dengar radio menonton TV.
0: Disempat-sempatkan ya.
1: Iya.
0: Dibagi-bagi waktunya.
1: Kalau mata di TV, telinga di radio.
0: Iya, baiklah. Lagu apa yang bisa menemani Bu Murni?
1: Lagunya Nikardila, dipilihkan judulnya.
0: Nikardila, pilihkan ya. Ya. Oke deh, baik. Ditunggu nanti Bu Murni, teruskan. Ya. Mau nyapa siapa?
1: Ya, kirim salam ada Pak Salman yang ada di Mamuju sekarang. Terus dong ke kali Mamuju Pak Salman.
0: Oh gitu, baik, lagi di Mamuju beliau ini ya?
1: Iya, supaya bisa kita ketemu.
0: Ya,
1: dipanggil ini ke sana, tapi tidak bisa ke sana.
0: Singgah di studio juga lah kalau ada kesempatan ya, Pak Salman.
1: Kalau ada kesempatan.
0: Jalan-jalan sama Ibu Murni.
1: Iya, itu yang dibilang, itu dong, kita lima terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Medi Parma, terus ada juga Mbak Dian, terima kasih informasinya karena beliau sekarang sudah ada di Mamuju. Semoga bisa tembus ke Kalimamuji ini.
0: Iya.
1: Ada juga Ani di Berten, terus ada juga Ida, terus ada juga Papa Ulang, ada juga Taimeng, Yobi, terus ada juga Pak Mahir, ada Bintang. Buat semuanya mas aja tanpa yang dikecilikan. Banyak yang mau gabung ini.
0: Baik Bu Murni, terima kasih.
1: Ya, buat Menrandi lagi tugas gitu ya, selalu menjalankan tugasnya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Murni di Kali Mamuju. Saya bacakan juga untuk yang gabung di pesan WhatsApp kita. Selamat malam untuk Bang Hadi yang ada di Boda-Boda, selamat malam katanya, selamat bertugas. Terima kasih. Di sini kabarnya baik ya. Terima kasih untuk itu. Katanya salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Mau dengar lagu Dewi Purwati, Dirimu Adalah Diriku. Ditunggu nanti kita hadirkan. Kita ke deringan WhatsApp dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, terima kasih. Dari Mamuju Tengah kah?
2: Iya, Bun Randi.
0: Oh iya. Siapa di sana gerangan?
2: Dengan Lia di Mamuju Tengah.
0: Ibu Lia di Mamuju Tengah. Kabar sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Luar biasa.
2: Kalau Bun Randi bagaimana
0: baik,
2: kabarnya?
0: Luar biasa juga.
2: Alhamdulillah.
0: Malam-malam begini lagi apa ini?
2: Oh, ini lagi duduk-duduk di teras sambil nelpon.
0: Oh, teras tadi tidak gelap itu?
2: Oh, enggak, terang.
0: Oh, terang. Oke. Okay, iya. Menemani malam ini lagu apa yang bisa kita putarkan?
2: Pilihkan lagunya Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad. Oke deh. Saya yang pilih ya.
2: Iya. Bun Randi saja yang pilih.
0: Oke deh.
2: Saya salam. Iya. Ada tadi ibu. Ibu siapa ya? Kok lupa.
0: Ibu Murni tadi.
2: Ibu Murni.
0: Iya, selalu ada Murni juga, dia Ibu Murni.
2: Ada juga Erwin.
0: Iya.
2: Ada Ibu Dharma di Pulau Kerampuang. Ada juga Ibu Norma di Babana. Mama Mida, Papa Ulang. Ada juga Pak Sultan. Anto di Duri, Asri di Timur. Ada Sidan, Bobby. Ada Alex, Ina, Pak Rahim di Kutai, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Buat semua saja, oke deh.
2: Buat Bun Randi lagi tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia yang ada di Mamuju Tengah ya. Kita terima dulu untuk satu telepon lagi, lalu akan kita hadirkan persembahan tembang malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu. Kecil sekali suaranya.
3: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Masih kecil. Bisa ditambah sedikit volume tak? Iya, maaf ya, kecil sekali suaranya. Ini saya tidak dengar jelas. Jadi kalau mau gabung boleh dipastikan dulu sinyalnya. Sinyalnya bagus gitu ya, supaya pesan yang disampaikan, komunikasi kita juga lancar gitu ya. Saya ke yang berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Malang, Bang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bun Randi.
0: Terima kasih. Dari siapa?
4: Dengan Ibu Mida Diadi.
0: Ibu Mida Diadi, gimana kabar malam ini?
4: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Sepertinya capek sekali Ibu Mida ini.
4: Iya.
0: Dari mana seharian, Ki?
4: Iya, dari kebun, Ki.
0: Oh, kerja di kebun lagi.
4: Iya.
0: Nanam apa itu?
4: Kita bersihkan ladang padi.
0: Oh, dibersihkan.
4: Iya.
0: Padi ya?
4: Iya.
0: Padi gunung atau padi di?
4: Hah? Iya, padi gunung.
0: Oh, itu dibersihkan dari rumput-rumput.
4: Iya, Kang, kita mau menanam lagi nih kalau ada hujan.
0: Oh, begitu, betul ya. Tadi sudah ada hujan, jadi disiap-siapkan untuk itu.
4: Iya.
0: Oke, baik. Sukses, semangat Ki nanti untuk tanam padinya.
4: Iya.
0: Lagu apakah yang bisa menemani malam ini?
4: Lagunya Nova Urba.
0: Mana itu?
4: Hati yang kecewa.
0: Hati yang kecewa.
4: Iya.
0: Oke deh. Disiapkan. Menyapa ya, siapa?
4: Salam-salam dulu. Ada yang baru lewat, Ibu Lia. Ada juga Ibu Murni, ada juga Ibu Dharma, ada juga Erwin di Jalan Tamasabi, ada juga Asri Lut Timur, ada juga Ibu Anik Dia di Salurumbia, ada juga Bapak Ulang, Bapak Rizal Taludu, ada juga Pak Maher di Tapalang, ada juga Pak Salman, Pak KMS, terus ada juga Pak Sidang, Antuk Dendreka, dan semuanya Bun Randi tanpa terkecuali. Yeah,
0: baik.
4: Iya, yeah, buat Bun Randi semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mida yang ada di adi-adi. Kita hadirkan dulu Biarkan Cintamu Berlalu dari Nika Rila, kita pilihkan untuk Bu Murni di Kalimamuju.

0: Tanah Malabi, Sulawesi Barat, kita mewarisi semangat kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: pendengar masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dari Jamal Mirdad, Sekuntum Mawar Merah, yang kita pilihkan untuk Ibu Lia yang ada di Mamuju Tengah ya. Terima kasih untuk Anda saat ini yang masih setia bersama kami. Semoga alunan lagu malam ini bisa menjadi teman, apalagi malam ini juga mungkin lagi di perjalanan, atau mungkin saat ini lagi bekerja, lagi istirahat, atau sekedar menemani mengenang masa-masa indah yang pernah dilalui ya. Baik, untuk malam ini saya juga bacakan yang gabung lewat pesan ya. Kita nanti juga putarkan lagunya. Ada Iwo yang malam ini minta diputarkan lagu dari Sang Alang, judulnya Sendiri. Oke deh, spesial untuk semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Iwo ada di Majene ya. Terima kasih sudah hadir malam ini. Ada juga Ibu Norma di Mamuju Tengah, di Budong-Budong ya. Mau dengar lagu Cinta di Kota Tua dari Niki Astria. Salamnya untuk Ibu Sahara, Pak Mahir, Pak Aco, Bu Lia, Zidan, Bobby, Bang Asri, Pak Sultan, Ibu Mida, dan bersama Bapak Ulan, Pak Salman, Mama Nanda, dan untuk semuanya. Terima kasih untuk yang sudah berkirim pesan ya. Kita catat lagunya, nanti kita hadirkan. Saya mau sapa untuk yang gabung di line telepon kita dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lagu.
0: Baik, dari siapa, di mana?
1: Dari di Boteng.
0: Ani di Boteng.
1: Iya.
0: Oh, kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah, kabar lagi ngopi.
0: Kabar lagi ngopi.
1: Iya.
0: Itu kegiatannya. Tapi sehat-sehat ya?
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Oh, iya. Ngopi itu baik juga, baik. Ngopi biasanya di pagi-pagi ya nih. Ini tengah malam ini ngopi. Begadang kah?
1: Iya, kebetulan ini begadang.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oh, oke deh. Nih, lagu apa yang bisa menemani begadang malam ini?
1: Kalau lagunya Stinky bisa kah?
0: Stinky tadi sudah.
1: Oh.
0: Iya.
1: Soalnya terlambat ini.
0: Yang lain.
1: Kalau Gitar ya Sonata?
0: Teruskan.
1: Tak ingin sendiri.
0: Baik, nanti dicoba hadirkan ya. Teruskan nih.
1: Oke, salam buat Asri di Lutimor, ada Erwin di Lantau Sapi, ada Lia di Mamuju Tengah, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma di Babana, nah, Pak Sultan juga, ada Ponden, ada Cure, ada Sidan di Pemang, ada Dina, ada juga Pak Kemis, Pak Syukur, Anto di Indri Kanduri. Nah, ada juga pengusaha yang menuju. Ada juga Putra Mandar, Pak Salman, Pak Brahan, Pak Mahir, Ben Putra, Alex Sardino, Mida juga, bareng Bapak Ulan, Pak Rizal, Pak Joherudina. Pokoknya buat semuanya aja pendengar di Ruang Rindu.
0: Baik.
1: Randi, semoga sehat selalu dan makin jaya di darah dan makin sukses selalu.
0: Terima kasih, amin.
1: Iya, saya juga ada paling Bobby, paling sama Maulana.
0: Oke deh.
1: Begitu juga.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ani yang ada di Boteng. Iya, ada 4 lagu yang antri saat ini ya. Ada Nafa Urba, Hati Yang Kecewa, Sang Alang, Niki Astria, Cinta di Kota Tua, Betaria Sonata juga, Tak Ingin Sendiri. Ini 4 lagu yang akan kita hadirkan ke depannya. Dan yang lain masih kita tunggu ya. Silakan deringkan telepon kita atau juga boleh kirim pesan di WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, mantap sekali. Di sini kabar baik, Pak Salman ya?
2: Saya lagi di, baik juga, saya lagi di Kota Mojo ini.
0: Pak Salman.
2: Iya.
0: Pak Salman lagi di Kota Mamuju. Bagian mana, Ki?
2: Ya dekat-dekat ini, di dekat dengan RRI.
0: Oh begitu. Bisa jalan-jalan ke sini.
2: Kurang lebih 500 meter.
0: Wih, dekat sekali dong. Jalan kaki juga bisa.
2: Jalan kaki pun boleh.
0: Iya, baik. Pak Salman lagi apa ini kegiatan di Mamuju?
2: Kebetulan ada tadi baru kemarin ngumpul ada tadi ini yang ditemui.
0: Oh begitu.
2: Ada sesuatu hal. Iya.
0: Oh sudah ketemu.
2: Sudah alhamdulillah.
0: Oh iya.
2: Baru mulai pulang ke tempat istirahat dulu.
0: Kalau ada waktu bisa jalan-jalan ke sini besok pagi juga boleh.
2: Insyaallah.
0: Iya.
2: Baik. Tadi.
0: Iya.
2: Ada saya anu di ini, jadi saya telepon tadi teman-teman itu tadi baru juga hubungi.
0: Iya.
2: Belum sempat ketemu.
0: Bu Murni juga tadi itu ada ini ajakan ke tempatnya Bu Murni.
2: Iyalah.
0: Iya. Oke okay deh.
2: Saya minta lagunya anu ya, boleh ya?
0: Boleh. Nanti kita coba hadirkan.
2: Malaysia. Suci dalam debu.
0: Kalau waktu itu kita cukup dihadirkan ya Pak Salman ya.
2: Iya.
0: Suci.
2: Saya enggak mau nitur ini.
0: Oh begitu. Ya tidak masalah. Iya.
2: Jadi salam dulu ya.
0: Oke, Pak Salman.
2: Buat tadi yang baru ada Bu Murni, kemudian teman-teman yang tidak bisa sapa satu-satu
0: iya.
2: Karena enggak dengar. Jadi ada pasti ada Mida, ada Ani di Boteng, ada Pak Paula, Pak Rizal, kemudian Amar di Rawa Indah, ada Ibu Lia, Bu Nurma, orang teman-teman juga di Polman, ada Kang Jango.
0: Iya.
2: Buat yang ada di sudut kota.
0: Iya.
2: Makasih atas jamuannya.
0: Oke deh.
2: Mudah-mudahan tetap ya sehat.
0: Baik.
2: Oke.
0: Makasih Pak Salman.
2: Oke, makasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Salman yang ya saat ini lagi ada di Mamuju. Semoga perjalanan nanti balik ke Polman sehat-sehat, dan kalau bisa jumpa dengan teman-teman di Mamuju lebih baik lagi, atau ke studio juga kita tunggu ya kalau mau berkunjung. Kita hadirkan Hati Yang Kecewa Nafa Rubah.

waktu saat ini menunjukkan pukul 22:53 dan itu artinya kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini harus sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk semua pendengar sahabat Ruang Rindu yang sudah bersama kita ya, mengirim salam, berbagi cerita dan menitipkan lagu-lagu kenangan. Semoga setiap nada yang mengalun malam ini mampu menghadirkan senyum, mengobati rindu dan menjadi penutup hari yang menyenangkan. Untuk yang masih beraktivitas, semoga pekerjaan Anda lancar hingga tuntas ya. Dan yang saat lagi di perjalanan saat ini, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Ya pendengar, kita akhiri ya jumpa kita di Ruang Rindu Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih untuk semuanya. Semoga di lain waktu jumpa lagi dengan Anda. Saya Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah

0: dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mamuju malam ini.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz serta di RRI Digital dan rri.co.id. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini, Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Mamuju. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pagi hari ini dalam rangkaian siaran kami hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Saya Hafid ditemani Bung Frendy di meja putar sampai pukul 11 siang nanti. Sudah kembali menyiapkan beragam rangkaian mata acara, rangkaian hiburan dan juga informasi di ruang dengar Anda. Mengawali siaran kami pagi ini, kami sesaat lagi hadirkan pengajian Al-Quran dan terjemahan. Kemudian pada pukul 5 lewat 30 menit nanti, seperti biasa program Mutiara Pagi hadir kembali menemani Anda dengan wawasan-wawasan Islam bersama dengan narasumber, dan juga tentu menjadi ruang yang bagus, ruang yang baik untuk kita mengetahui banyak hal ilmu seputar Islam, dan Anda juga nanti bisa berinteraktif di sana. Tepat pukul 6 Warta Pagi Sulawesi Barat hadir di ruang dengar Anda, dan kebersamaan kita terus berlanjut hingga pukul 8 disampaikan Warta Berita dari Sentral Jakarta. Dan jangan lewatkan juga nanti ada dialog pukul 9 bersama Kesbang Pol Sulawesi Barat. Itu beberapa di antara sajian mata acara yang kami siapkan untuk menemani Anda pagi hari ini. Mari kita awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan terjemahan. Kali ini bersama dengan Qori Haji Bahri Waru SAG dan Sari Tilawa Anissa Rizki Amalia

0: akan menghadirkan pembacaan Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 26 sampai seterusnya. Dari studio saya Hafid yang tengah tugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah." Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah, banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun, diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun dalam hal berpakaian.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Saling mendoakan untuk kebaikan merupakan sebuah pertanda tumbuhnya kasih sayang dalam masyarakat. Islam telah menyediakan berbagai sarana untuk terciptanya nuansa saling mendoa di antara kita. Antara lain, dengan anjuran menyebar salam dan juga saling mendoa ketika melihat salah seorang dari kita bersin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dianjurkan Rasulullah agar mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian bila kita mendengarkan orang lain bersin dan mengucapkan tahmid, beliau menganjurkan kita agar menyahutnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Maka orang yang bersin dianjurkan menyahut kembali dengan ucapan Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, syukur alhamdulillah kita ketemu lagi pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi, hari Selasa 4 Agustus 2026. Saya Hafid ditemani Bung Frendy di meja operator. Pagi ini seperti biasa setiap Selasa kita ditemani guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Sukri Mondang. Dan bahasan kita pagi hari ini yaitu ghibah, penyakit masyarakat yang wajib dijauhi. Jadi ghibah ini sering dianggap hal biasa. Obrolan di rumah, di tempat kerja, di warung kopi, bahkan di media sosial tanpa sadar itu berubah menjadi ghibah. Padahal sebetulnya Islam mengingatkan bahwa ghibah itu bukan hanya sekedar persoalan lisan, tetapi dapat merusak hati, memutus persaudaraan, dan bahkan bisa menghapus pahala. Seperti apa sebenarnya batasan ghibah itu dan mengapa agak sulit kita kemudian terhindar dari persoalan ghibah ini? Kita akan bahas bersama dan alhamdulillah sudah tersambung dengan guru kita di ujung telepon, Pak Ustadz Haji Muhammad Sukri Mondang. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hafid.
1: Alhamdulillah, kareba madeceng.
2: Alhamdulillah.
1: Suara tak ini juga cukup bagus terdengar di studio ini. Mudah-mudahan pendengar kita juga demikian, sehat walafiat. Dan pendengar juga nanti ada ruang untuk bertanya ya seputar tema kita. Anda bisa masuk sebentar di 0822 9609 0996, atau juga di 0426 2322 443. Pak Ustadz, sebagai pengantar ini, apa sebenarnya ghibah ini dan kenapa kemudian kita agak sulit untuk menjauhi ghibah ini? Tafadhal sebagai pengantar Ustadz.
2: Iya, makasih Pak Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kathiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pendengar, pencinta siaran Mutiara Pagi, di mana saja bisa merilai siaran ini, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Moga-moga kita semua, baik yang ada di studio maupun di luar studio, kita semua mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu sekalian, para pencinta siaran Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 4 Agustus tahun 2026 yang mana dalam penanggalan Islam kita sudah berada di bulan Safar, tepatnya tanggal 20 pada hari ini. Alhamdulillah selalu kita berbahagia, selalu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada hari ini kita akan banyak bincang tentang apa sesungguhnya ghibah itu, apa bahayanya, kenapa sampai Islam kita ini, agama kita menyuruh kita hindari itu yang namanya ghibah. Sebab ghibah itu termasuk persoalan penyakit hati. Banyak ada orang yang kena penyakit hati, tapi dia tidak merasa bahwa dia itu sakit hati. Tapi ada orang ketika dia kena penyakit jasmani, wah, kasak kusuk dia untuk mencari obatnya. Padahal sebenarnya dua-dua ini yang harus kita obati. Penyakit jasmani, kemudian juga penyakit rohani. Salah satu penyakit rohani itu tidak lain adalah orang yang memiliki hati yang tidak bagus, hati yang busuk, hati yang selalu saja bagaimana mencemburui orang, sehingga dia membuat ya perbuatan yang macam-macam, hal-hal yang macam-macam, termasuk inilah ghibah. Kalau kita ditanya apa itu ghibah sesungguhnya Pak Ustaz, ghibah itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan orang lain di belakangnya, yang jika orang tersebut dia mengetahui ada orang yang membicarakannya, pasti ia tidak menyukainya. Bahkan termasuk perbuatan dosa besar yang sekali lagi dilarang di dalam ajaran Islam kita. Sudah jelas, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, tahukah engkau apa itu yang disebut dengan ghibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam. Ada sahabat yang menjawab, engkau yang lebih tahu wahai Rasul. Kemudian Rasul menjawab, qala zikruka ahaka bima yakrahu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi bertanya, tahukah engkau siapa apa yang disebut dengan ghibah? Kemudian ada sahabat mengatakan, engkau lebih tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, sesungguhnya ghibah itu menceritakan kejelekan orang. Termasuk juga kalau memang diceritakan dan dia tidak suka, walaupun itu bagus, maka itu termasuk menggibah orang. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita harus paham bahwa dosa ghibah itu sebenarnya lebih dahsyat, lebih keras daripada zina. Ada satu hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Qala wa kaifa ya Rasulullah? Kenapa sampai ya Rasul engkau mengatakan bahwa dosa ghibah itu lebih berat daripada zina? Kemudian Rasul menjawab, jadi ar-rajulu yazni tsumma yatubu fa yatubullahu alaih. Kalau ada orang yang berzina, lantas dia bertobat dengan sepenuh hatinya, tobatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jadi kemudian kalau dosa ghibah, wa an sahibul ghibah la yaghfiru lahu hatta tughfaru sahibuhu. Tapi sesungguhnya wa anna sahibul ghibah, orang yang melakukan perbuatan ghibah, walaupun dia meminta taubat kepada Allah, tapi kalau orang yang tempat dia berghibah tidak memaafkan dia, maka dosanya tetap jalan. Makanya di situ memang ya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita harus menghindarkan diri dari bahaya ghibah. Sekali lagi, penyakit ini sangat berbahaya. Malah memang banyak bahayanya disebabkan oleh ghibah ini. Apa itu? Yang pertama, merusak persaudaraan. Yang kedua itu tadi, mengurangi nilai pahala, bahkan menambah dosa. Kemudian menghilangkan rasa saling percaya diri. Dan yang keempat, yang kelima adalah menyebabkan adanya kerusakan sosial. Jadi kacau itu di masyarakat karena persoalan ghibah. Saya kira ini untuk sementara dulu.
1: Baik.
2: Kita sebentar, jadi untuk mungkin ada pertanyaan, saya silakan kepada Pak Habib untuk memandu pertanyaan. Baik. Itu. Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, itu sebagai pengantar kita, ghibah penyakit masyarakat yang wajib dijauhi, itu topik bahasan kita. Dan kami membuka ruang pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar tema kita. Silakan saya buka di 0426 2322443, atau bisa juga di nomor WhatsApp kami 0822 9609 0996. Pak Ustadz, sambil menunggu pendengar kita, kalau tidak salah memang ghibah ini secara khusus di dalam Al-Quran ini disebutkan juga Pak Ustadz ya, kalau tidak salah ada ayat yang mengatakan, saya lupa ayat apa bunyinya, tapi kurang lebih mengatakan bahwa ghibah, orang yang menggibah itu seperti memakan daging saudaranya, begitu Pak Ustadz ya. Mengapa ini Al-Quran mengibaratkan ghibah seperti memakan daging saudaranya ini yang sudah meninggal? Seperti apa?
2: Ya, jadi begini. Dalam Al-Quran sudah jelas sekali Allah pernah menjelaskan. Dalam surah Al-Hujurat ya, ada juga di ayat 11, ayat 12. Saya bacakan ayatnya. Jadi ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna ila akhiril ayat. Jadi ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah melarang kita untuk mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi yang mengolok-olokkan itu lebih bagus daripada orang yang diolok-olok. Termasuk juga ya dijelaskan dalam ayat ini, perempuan-perempuan itu jangan mengolok-olok perempuan yang lain. Dan biasanya kejadian di tengah-tengah kaum Hawa, kaum wanita. Oleh jadi orang-orang perempuan yang diolok-olok itu lebih bagus daripada perempuan yang mengolok-olok. Makanya kata-kata Allah, jangan kau salah. Ya. Kemudian kaitannya dengan jiwai itu, seperti yang disampaikan tadi, dalam surah selanjutnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon inna ba'da dhon ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ada kalimat di situ, ayyuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa artinya Pak Habib? Jadi apakah di antara kamu ada yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan lagi Maha Penyayang. Artinya begini, kita diibaratkan orang yang menceritakan kejelekan orang, memfitnah, menggibah, itu sama halnya dia memakan daging saudaranya sendiri. Jadi kita saking dilarangnya, maukah engkau dimakan juga dagingmu? Kan tentunya tidak. Makanya itu diibaratkan saking keras untuk peringatan agama, kita dilarang untuk menggunjing orang, memfitnah orang, menggibah orang, sama halnya kita makan daging saudara kita sendiri. Amat-amat ya luar biasa itu Pak, kalau kita bisa memakan dagingnya. Kanibal. Kita melakukan perbuatan seperti kanibal, memakan daging saudara kita sendiri.
1: Baik. Kita terima penelpon dulu Pak Ustaz di 0426-232-4443. Assalamualaikum. Oh ya, di terputus, bisa dicoba kembali pendengar di jalur nomor WhatsApp juga atau di nomor seluler, nomornya sama di 0822-9609-0996. Gibah ini menjadi topik kita di Mutiara Pagi kali ini. Pak Ustadz, membicarakan orang lain berarti kalau ghibah ini hanya kejelekannya gitu ya Pak Ustadz? Atau ketika kita membicarakan orang lain itu sudah masuk ghibah gitu? Dan seperti apa sebenarnya? Ya,
2: begini Pak Habib. Rasulullah SAW pernah itu ditanya. Ya Rasul, kalau itu sesuatu yang benar ya Rasulullah, ya itu ghibah. Dan Noel pun benar, tapi ia tidak suka. Itu ghibah. Tapi ya Rasulullah, kalau kita sesuatu itu tidak benar ya Rasulullah, maka harus mengatakan itu fitnah. Jadi jangan lakukan, benar atau tidak, sepanjang orang itu tidak suka, jangan kita lakukan. Luar biasa ini Islam ini. Kita diperintahkan bagaimana saling menghargai antara satu saudara dengan saudara yang lain. Jadi kita ini bersaudara Pak. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah katakan, sesungguhnya orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara. Karena itu ya, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Artinya begini, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, jangan melakukan tindakan yang sampai mencederai hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi hubungan kita harus bagus Pak. Untuk apa kita melakukan ibadah yang luar biasa, tapi hubungan kita dengan sesama saudara kita itu tidak bagus Pak Hati. Makanya jangan memiliki itu penyakit hati. Ada orang cemburu. Ya ini juga termasuk berita-berita hoax kan banyak sekarang menyebar. Itu kan bagian daripada ghibah sebenarnya itu. Orang ketika mengatakan kata yang tidak bagus kepada saudaranya, padahal tidak begitu. Itu fitnah. Ada orang mencari, dia tidak suka kalau dengarkan, dia tidak mau dipuji, tidak mau diapa. Itu termasuk ghibah, menggibah orang.
1: Baik.
2: Jangan kita melakukan itu.
1: Pak Ustadz, ada satu pesan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Sangkurio. Pak Ustadz, apakah kalau hanya kita mendengarkan orang yang bergibah, apakah juga termasuk dosa? Wah, ini kalau selagi ngumpul-ngumpul, ada satu yang memang tukang gibah, kita yang hanya mendengarkan, ya, bagaimana itu kata Ustadz ya?
2: Mendengar maupun yang menceritakan sama dosanya. Tidak mungkin ini yang mau menceritakan ini dia semangat untuk menceritakan Pak Habib kalau tidak ada yang mendengarkan.
1: Tidak mungkin cerita sendiri gitu Ustadz ya.
2: Sebaliknya kalau kita tegur lah, jangan ceritakan orang. Tidak bagus. Dan boleh jadi bukan kau tidak lebih mulia daripada orang yang kau ceritakan. Jadi banyak kan sekarang ya itu seperti itu, orang pada gemar menceritakan kejelekan orang padahal dia tidak tahu kejelekannya itu jauh lebih hebat daripada kejelekan orang yang dia ceritakan. Kan kalau kita jadi itu nanti siksanya nanti di akhirat nanti patut ditusuk, jadi mulutnya itu ditusuk, dia punya. Termasuk juga ya orang yang selalu menyebar berita-berita yang tidak bagus, itu jari-jemari akan dipatahkan nanti di akhir kiamat. Beratnya itu siksaannya Allah nanti. Ya itu. Janganlah. Mendengar maupun yang menceritakan sama dosanya.
1: Berarti kalau ada obrolan lagi ngumpul-ngumpul ada gibah di sana, tinggalkan begitu Pak Ustadz ya. Iya.
2: Tapi apa susah itu Pak Habib, karena lebih enak lagi nanti, oh iya udah kompo-kompai lagi nanti membumbui lagi memang itu apalagi kalau wanita itu ibu-ibu yang ada di tangga-tangga itu Pak Habib, enak sekali ada yang di atas itu yang ada yang tidak punya beban itu yang paling bawah yang tidak punya beban itu menyambung cerita dia pancing itu sesuatu memang begini akhirnya ada mikirnya ada gosipnya ada gibahnya dan masih banyak macam-macam lagi
1: ya ini. Iya baik, terima kasih itu Mbak Allah yang ada di Sangkuriang. Boleh dicoba lagi yang lain yang ingin gabung silakan di 0426 2322443. Jadi tadi sampai ke Pak Ustadz bahwa ini salah satu penyakit rohani ya. Jadi ada penyakit rohani, ada penyakit jasmani. Kalau penyakit rohani kita tidak sadar Pak Ustadz, orang lain yang merasakan gitu ya. Kalau penyakit jasmani kita ini penderitanya ini yang merasakan gitu ya. Nah bagaimana kemudian kita ini bisa terhindar dari penyakit rohani ini Pak Ustadz ini? Ditahan dulu, kita tahan dulu Pak Ustadz, ada penelpon. Assalamualaikum. Oh, terputus lagi ya. Baik, dilanjut Ustadz ya. Bagaimana kita agar terhindar dari penyakit rohani?
2: Tidak lain itu sebenarnya menghindarkan diri dari penyakit rohaninya itu Pak Habib adalah agama. Agama itu yang paling penting sekali. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah maupun Al-Quran juga seperti itu menjelaskan tentang bahaya. Bahkan saya katakan tadi, bahaya fitnah itu sebenarnya lebih bahaya daripada perbuatan hina. Itu bahaya itu perbuatan, tidak itu ketimpang perbuatan hina. Kalau zina, begitu meminta maaf, meminta ampun kepada Allah dengan dosa zina, kan terampunkan. Tapi kalau gibah, sepanjang orang yang tempat dia digibahi itu, tidak semata-mata menerima itu, sepanjang itu tetap jalan dosa-dosanya itu. Jadi itu. Jadi agama, kita bentengi diri dengan agama. Utamanya ya, tapi bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan cara ya kita salatlah, kita berpuasa, termasuk kan kita berpuasa untuk puasa tidak ngomong. Puasa untuk tidak banyak bicara-bicara yang tidak bagus. Itu namanya puasa. Puasa itu bukan sekedar puasa tidak makan, tidak minum, enggak. Tapi berpuasa dari segi batiniannya juga tidak bisa kita ngomong, tidak banyak kita mengapa kalau tidak perlu janganlah. Jadi falyakul khairan aw yasmut. Jadi bagus kita berkata yang bagus. Kalau tidak bisa kita sebaiknya puasa untuk ngomong.
1: Baik. Bagaimana kita agar terhindar dari perbuatan gibah ini Pak Ustadz ya. Tapi sekarang agak sulit juga ini Pak Ustadz karena ya zamannya zaman medsos. Ya bahkan gibah ini sudah pindah bukan lagi cerita lisan tetapi ya masuk di media sosial gitu ya. Kalau bagaimana pula ini Pak Ustadz? Kalau jangan sampai sesuatu yang gibah di media sosial ini malah kan kita juga ikut membagikan share gitu ya. Bagaimana Ustadz?
2: Jadi begini, itu kita garis bawahi tadi, ketika perbuatannya orang itu ya sampai menggebu-gebu apa semua pahit. Sebenarnya juga ada perbuatan ghibah itu yang dibolehkan.
1: Ada jim.
2: Jadi Imam An-Nawawi itu pernah ngomong begini.
1: Pak Ustadz, sebelum kita jawab yang dibolehkan, tapi kita dengarkan dulu ada pendengar lagi yang coba gabung. Mudah-mudahan sudah bisa terhubung ini. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Mutiara pagi.
1: Mutiara pagi. Suaranya Pak Salman Polewali kayaknya ini.
3: Iya, sekarang di Mamuju.
1: Oh, lagi di Mamuju.
3: Nah, wah. Dekat-dekat RRI.
1: Dekat-dekat RRI. Ah, kalau begitu boleh mampir-mampir ke RRI kalau begitu. Mumpung lagi di Mamuju ini. Pak Salman, kita bersama Ustadz Sukri Mondang ya. Silakan waktu kita singkat ini.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Salman.
3: Saya coba cermati Pak Ustaz tadi ini. Sehingga jantian puasa. Puasa itu selalu teman-teman atau muslim identik itu dengan amal. Takut akan neraka, ingin surga. Nah memang harusnya seperti itu, logisnya seperti itu. Tapi ada sisi lain yang mungkin harus lebih kita pahami kenapa kita berpuasa. Menurut beberapa hal yang saya pernah cermati itu, kenapa orang berpuasa? Pertama, karena bagaimana merasakan bagaimana penderitaan fakir miskin yang haus ketika tidak minum, yang lapar ketika tidak makan.
1: Baik.
3: Nah itu sebetulnya yang sering kita lupakan. Bahwa sesungguhnya puasa itu adalah pelajaran. Baik kita umat muslim, bagaimana memahami yang tiap fakir miskin, anak yatim, untuk apa yang tidak makan dan tidak minum.
1: Baik, baik.
3: Nah itulah sebabnya ketika kita bicara hal puasa, ada rangkaian kenapa rukun Islam keempat itu bersakat. Karena ketika kita supami hakikat puasa yang hakiki yang sesungguhnya, maka kita akan bersakat. Sakat akan kita berikan pada orang-orang yang tidak mampu. Pertanyaannya pada hari ini, masih kami memahami itu hakikat puasa sesungguhnya orang muslim.
1: Baik,
3: orang
1: baik.
3: Yang berkecimpungan tentang finansial harusnya kan dia berbagi sesama orang fakir, anak yatim. Dan saya rasa tidak ada lagi anak yatim, anak orang miskin, orang tidak minum, orang tidak makan ketika orang-orang muslim, non muslim berkecimpungan bisa berbagi.
1: Baik, baik. Pak Salman, waktu kita singkat.
3: Makasih, Pak Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Salman Polman, tapi lagi di Mamuju katanya sekarang. Agak di luar topik kita karena topik kita hari ini ghibah dan penyakit masyarakat yang wajib dijauhi. Ustadz, mungkin direspon dan juga tadi ada hal yang menarik bahwa ghibah itu ada yang dibolehkan gitu. Ya, sebagai penutup juga Pak Ustadz, waktu kita sudah di akhir.
2: Ini begini Pak Hafid, seperti yang saya sampaikan tadi, pengecualian ghibah yang dibolehkan menurut beberapa ulama termasuk Imam An-Nawawi. Kalau kita ingin mengadukan perbuatan kezaliman seseorang, itu bukan termasuk ghibah. Kemudian kita minta bantuan supaya dia ada pihak yang bisa merubah perbuatan kezaliman seseorang itu, itu juga bukan termasuk ghibah. Pokoknya tujuan kita itu memperbaiki dia. Tapi bukan berarti bahwa kita mau lakukan supaya dia itu terendak-endak. Tapi tujuan kita sampai kita harus perbaiki.
1: Yeah.
2: Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Niat kita apa? Jadi ketika kita mau memperbaiki dia melalui orang lain atau oknum misalnya polisi apa semua, karena dia banyak melakukan hal-hal pelanggaran, itu bukan termasuk ghibah kalau menurut Imam An-Nawawi. Jadi itu beratnya sebenarnya Pak Hafid, itu adalah bagaimana perbuatan kita dengan niat kita yang tulus, yang ikhlas, menjadikan dia orang yang akan membiasakan dia dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau Pak Salman tadi itu, saya jawab sedikit Pak Hafid ya. Pak Salman, memang puasa seperti itu Pak. Supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin, orang yang tidak mampu. Nah, jadi bagaimana kita berpuasa itu tujuannya sebenarnya bagaimana kita dekat dengan Allah dan dekat juga dengan manusia. Termasuk sebenarnya itu kita memposakan diri untuk tidak menceritakan kejelekan orang. Kita menghina, kita memfitnah. Ya apalagi kita tidak men-share hal-hal apa yang jelek yang tidak suka orang. Ah ini jangan melakukan itu, karena itu tidak diperintahkan oleh agama kita, bahkan Nabi melarang perbuatan-perbuatan. Saya kira itu Pak. Jadi hidup ini bagaimana kita senantiasa ya orang merasa senang, orang merasa aman, nyaman dengan kita Pak. Jangan sepertinya orang membenci kita. Satu orang yang membenci itu jauh lebih banyak itu Pak. Kalau kita punya teman 1000 itu enggak, tapi kalau satu yang membenci sama dengan berapa orang juga yang membenci kita. Janganlah. Baik. Jadilah orang itu kan, kalau Nabi itu kan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta termasuk manusia yang lain. Saya kira itu Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sayang sekali kita harus menutup pertemuan kita di hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu kembali di Selasa pekan depan dengan topik-topik yang lain. Menutup bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ya, jadi ini menjadi pedoman kita di dalam bertutur kata agar terjaga setiap ucapan-ucapan kita. Terima kasih Pak Ustadz. Saya Hafid bersama guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Sukri Mondang, dan ada Bung Frendi di meja operator. Mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menghadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Sari berita, sebanyak 2031 kasus tuberkulosis atau TBC berhasil ditemukan di Sulawesi Barat hingga awal Agustus 2026. Terancam punah, burung maleo hanya tinggal 8 pasang terlihat di Desa Sumare.

0: Duduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 2031 kasus tuberkulosis atau TBC berhasil ditemukan hingga awal Agustus 2026. Jumlah tersebut mencapai sekitar 41% dari estimasi total kasus sebesar 5.002 kasus TBC di Sulawesi Barat. Pengelola program tuberkulosis Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Harsalim, mengatakan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, pihaknya akan terus mengoptimalkan upaya penemuan kasus tuberkulosis di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. Ia menambahkan, Dinkes P2KB Sulawesi Barat menargetkan capaian penemuan kasus tahun ini dapat melampaui temuan tahun lalu yang mencapai sekitar 81% dari target.
1: Kalau kemarin di bulan Juni, kita baru menemukan sekitar 1.400 sekian pasien ya. Nah, di Agustus ini kita sudah mengalami sedikit peningkatan ya. Kita sudah berhasil menemukan sekitar 2031 kasus. Artinya sekitar 41% dari estimasi yang ada. Kami tetap akan terus menggenjot upaya penemuannya ya, minimal lebih dari penemuan kita tahun lalu ya. Tahun lalu kita di angka 81%.
0: Lebih lanjut, Dinkes P2KB Sulawesi Barat juga mengimbau masyarakat yang mengalami gejala TBC seperti batuk selama 2 minggu atau lebih untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan agar dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin. RRI Mamuju, Muhammad Ahinirsyada melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Mamuju menggelar peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Mamuju. Marhadi Umar selengkapnya melaporkan.
3: Hari ini kita laksanakan.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Mamuju menggelar peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen daerah dalam pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan terhadap anak. Kepala Dinas DP3A Kabupaten Mamuju, Masita Syam, menjelaskan bahwa agenda perayaan tahunan ini sedianya dilaksanakan bertepatan dengan Hari Anak Nasional pada 23 Juli lalu. Namun, acara ini baru dapat terrealisasi karena penyesuaian jadwal. Masita menegaskan bahwa perayaan Hari Anak Nasional tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, melainkan bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, serta ruang kreasi bagi seluruh anak yang ada di Mamuju. Dalam kesempatan tersebut, Masita juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati saat acara tersebut berlangsung.
3: Hari ini kita laksanakan kegiatan Hari Perayaan Anak Nasional tingkat Kabupaten Mamuju yang seharusnya kami laksanakan pada tanggal 23 kemarin, bulan Juli, tapi satu dan lain hal sehingga hari ini baru dapat kita laksanakan. Tapi itu tidak mengurangi nilai daripada hikmah yang kita ingin ambil dari peringatan ini. Jadi peringatan ini kita maknai sebagai suatu bentuk pemberian perhatian dan hak-hak anak terhadap tumbuh kembangnya, kesehatannya, pendidikannya, dan kesempatannya untuk berkreasi. Jadi setiap tahun memang kita laksanakan untuk Kabupaten Mamuju.
4: Melalui peringatan ini, Pemkab Mamuju berharap seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung potensi anak-anak yang ada di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: BKKBN Sulawesi Barat resmi meluncurkan 4 program unggulan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mempercepat penurunan angka stunting. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
5: Namanya GATI, Gerakan Ayah Pelayan Indonesia, salah satunya mungkin media lihat bahwa ada gerakan mengantar anak pertama dari sekolah, ada mengambil rapor dan sebagainya.
6: Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat resmi meluncurkan 4 program unggulan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mempercepat penurunan angka stunting. Peluncuran ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Wahida Paheng di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Majene Kamis lalu. BKKBN Sulawesi Barat menegaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting serta kesiapan menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada keterlibatan pemuda atau generasi berencana atau Gendre. Wahida Paheng mencatat sebanyak 86,8% penduduk Indonesia saat ini berada di usia muda. Oleh karena itu, BKKBN memfokuskan

0: memfokuskan pembangunan ketahanan keluarga lintas generasi melalui 4 program strategis. Program pertama adalah TAMASA atau Taman Asuh Ceria Anak yang menyediakan layanan pengasuhan aman dan edukatif. Kedua, GATI atau Gerakan Ayah Hebat Indonesia yang mendorong peran aktif sosok ayah dalam pengasuhan anak seperti mendampingi anak di hari pertama sekolah hingga mengambil rapor. Selain pengasuhan anak dan keterlibatan ayah, program ketiga yang diluncurkan adalah SIDAYA atau Gerakan Lansia Berdaya. Program ini membekali kelompok lansia melalui layanan kesehatan, sekolah lansia, hingga pelatihan kewirausahaan agar tetap mandiri secara finansial di tengah tren era aging population.
1: Yang pertama adalah ada namanya TAMASA, kemarin kebetulan juga salah satu yang launching Taman Asuhan Anak. Terus juga ada namanya GATI, Gerakan Ayah Terlayu Indonesia. Salah satunya mungkin media lihat bahwa ada gerakan mengantar anak pertama dari sekolah, ada mengambil rapor dan sebagainya. Terus juga ada gerakan namanya SIDAYA, Gerakan Lansia Berdaya. Ada 4 menu di sana, bagaimana sebesar kesehatan, bagaimana...
0: Sebagai program keempat, BKKBN Sulbar juga berkomitmen mendukung penuh berbagai program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis, MBG, sekolah rakyat, dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Tusjensa, melaporkan.
2: Saudara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 3.000 rumah tangga sasaran di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat menerima program bantuan listrik gratis pada tahun ini. Selengkapnya Marhadi Umar melaporkan.
3: Kan bahwa bantuan listrik hemat dan murah ini ya.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 3.000 rumah tangga sasaran di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat akan menerima program bantuan listrik gratis pada tahun ini. Program bantuan listrik gratis tersebut hadir melalui dua skema, yaitu program listrik hemat dan murah atau LHM yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Sulawesi Barat, serta bantuan pasang baru listrik atau BPBL yang bersumber dari APBN melalui Kementerian ESDM. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Kamarudin Kamil, menjelaskan bahwa penanganan listrik gratis dari porsi APBD Provinsi tahun ini menyasar sebanyak 37 rumah tangga. Namun, porsi anggaran terbesar diperoleh dari pemerintah pusat melalui APBN, yakni sebesar 3.000 rumah. Untuk mengoptimalkan kuota 3.000 rumah dari Kementerian ESDM tersebut, Pemprov Sulbar meminta pemerintah kabupaten segera melengkapi proposal dan data warga yang kurang mampu di wilayah masing-masing. Hingga saat ini, Dinas ESDM Sulbar mencatat telah menghimpun sekitar 18.000 data susulan calon penerima dari kabupaten untuk diajukan ke tingkat pusat.
3: Sedikit saya jelaskan bahwa bantuan listrik hemat dan murah ini bisa dikatakan listrik gratis, itu kan kegiatan program rutinitas tahunan dari pemerintah. Jadi terkait dengan sudah adanya bantuan ini sudah berjalan. Dan sejak dari awal tahun sudah kami lakukan verifikasi, melakukan survei ke lapangan, dan insya Allah pada bulan depan sudah terlaksananya adanya pembangunan instalasi itu. Target kita untuk tahun ini dengan anggaran APBD itu sebanyak 37 rumah. Namun kita tidak pesimis soal itu karena kucuran dana dari anggaran pusat juga ada. Target untuk anggaran pusat itu untuk tahun ini sebanyak 3.100 rumah tangga sasaran. Jadi kita terus meminta kepada sektor kabupaten untuk meminta data proposal untuk memasukkan segera ke provinsi untuk dilanjutkan ke tingkat kementerian.
4: Lebih lanjut, adapun proses verifikasi dan survei lapangan telah berjalan sejak awal tahun dan pengerjaan fisik berupa pemasangan instalasi listrik gratis ini akan dijadwalkan mulai terrealisasi pada bulan Agustus mendatang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Saudara, populasi burung maleo di Desa Sumare dan Tapandulu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terancam punah. Kini tersisa sekitar 8 pasang. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Populasi burung maleo di Desa Sumare dan Tapandulu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tersisa sekitar 8 pasang. Data itu berdasarkan pemantauan rutin komunitas sahabat maleo Mamuju. Ketua Sahabat Maleo Mamuju Abdullah mengatakan jumlah tersebut didapat dari pengamatan di lokasi-lokasi penetasan maleo selama beberapa bulan terakhir. Ia menilai angka ini menunjukkan maleo masih rentan sehingga perlu tindakan serius agar tidak terjadi kepunahan lokal di Sulawesi Barat. Menurut Abdullah, setiap anakan yang ditemukan menetas akan langsung dilepas ke hutan agar bisa tumbuh di habitat alaminya. Langkah ini disertai patroli sederhana dan sosialisasi kepada warga di sekitar kawasan pesisir dan hutan tempat maleo mencari makan dan bertelur.
7: Populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di desa Sumar Datapan dulu sekitar 8 pasang. Ada bertambah karena kami baru-baru ini juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami. Upayanya ini bagaimana kami terus mempopulasi edukasi kepada masyarakat agar tetap tidak berburu telur dan menjaga habitat burung maleo.
6: Lebih lanjut, ia berharap masyarakat hingga pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi terlibat aktif sehingga ikon Sulawesi Barat ini dapat terus lestari. Selain pemantauan populasi dan pelepasan anakan, Sahabat Maleo mendorong adanya dukungan kebijakan dan anggaran khusus konservasi. Mereka mengingatkan bahwa tanpa perlindungan nyata, 8 pasang maleo yang tersisa ini di Sumare dan Tapandulu bisa berkurang dan menghilang dari alam. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Saudara, Kabupaten Mamuju periode Juli 2026 mengalami inflasi di angka 0,55%. Kelompok makanan menjadi penyumbang terbesar. Nur Asmi Saleh selengkapnya melaporkan.
8: Tiga kelompok pengeluaran yang mengalami andil inflasi tertinggi diantaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Mamuju mencatat, inflasi di Kabupaten Mamuju periode Juli 2026 secara mantuman atau bulan ke bulan di angka 0,55%. Kenaikan tersebut dipicu terutama oleh meningkatnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi selama periode tersebut. Kepala BPS Kabupaten Mamuju Sundari Budiani dalam berita resmi statistik yang digelar di kantornya Senin 8 Agustus 2026 mengatakan, inflasi Juli 2026 tercermin dari kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 111,63 pada Juni 2026 menjadi 112,24 pada Juli 2026. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi di angka 1,16% dengan andil 0,44% terhadap inflasi bulanan Mamuju. Selain itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mencatat inflasi di angka 0,61% dengan andil 0,03%. Sementara itu, kelompok kesehatan mengalami inflasi paling tinggi secara persentase, yakni 1,82% dengan kontribusi atau andil terhadap inflasi di angka 0,03%. Data BPS menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi faktor dominan yang mendorong inflasi di Kabupaten Mamuju periode Juli 2026. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang berdampak signifikan terhadap pergerakan indeks harga konsumen selama bulan pelaporan.
8: Pada bulan Juli 2026, kami mencatat secara month-to-month di Mamuju mengalami inflasi sebesar 0,55%. Ini mengartikan secara rata-rata terjadi kenaikan harga pada bulan Juli 2026 jika dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya. Tiga kelompok pengeluaran yang mengalami andil inflasi tertinggi di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,16% dengan andil sebesar 0,44%. Yang kedua, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,61% dengan andil sebesar 0,03%. Kemudian yang ketiga, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,82% dan memberikan andil sebesar 0,03%.
9: BPS Kabupaten Mamuju akan terus memantau perkembangan harga berbagai komoditas strategis sebagai bagian dari penyusunan statistik inflasi yang menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengendalian harga dan menjaga daya beli masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Selain Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene juga mengalami inflasi 0,04% namun kenaikan harga secara umum masih relatif terkendali. Kembali, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Untuk bulan Juli 2026, Kabupaten Majene mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,04%.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi mantuman atau bulan ke bulan periode Juli 2026 stabil di angka 0,04%. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga secara umum masih relatif terkendali dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Kabupaten Majene Dinas Rikandi dalam berita resmi statistik yang digelar di kantornya Senin 8 Agustus 2026 mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan indeks harga konsumen atau IHK, inflasi Juli dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, meskipun sebagian kelompok lainnya mengalami penurunan harga maupun tidak mengalami perubahan. Ia menjelaskan, dari 11 kelompok pengeluaran yang menjadi komponen penyusun inflasi, mayoritas mengalami kenaikan harga. Namun demikian, keberadaan dua kelompok yang mengalami deflasi serta dua kelompok yang tidak mengalami perubahan harga turut menahan laju inflasi sehingga tetap berada pada level rendah. Menurut Dina, terdapat tiga kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang utama inflasi di Kabupaten Majene selama Juli 2026.
10: Untuk bulan Juli 2026, Kabupaten Majene mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,04%. Jika kita lihat secara lebih rinci berdasarkan 11 kelompok pengeluaran, di sini terlihat bahwa ada 7 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, 2 kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan 2 kelompok lainnya relatif stabil atau tidak mengalami perubahan harga. Jika kita lihat lebih detail, kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi yaitu kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga, kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga.
9: BPS menilai kondisi tersebut menunjukkan tekanan inflasi di Kabupaten Majene pada Juli 2026 masih terkonsentrasi pada beberapa kelompok pengeluaran tertentu dan belum terjadi secara merata pada seluruh komponen konsumsi rumah tangga. Data inflasi ini menjadi salah satu indikator penting bagi pemerintah daerah dalam memantau perkembangan harga barang dan jasa serta merumuskan langkah pengendalian inflasi terutama terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga pada bulan-bulan berikutnya. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Saudara, Festival Laskar Mamuju yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN UGM di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, padukan budaya dan layanan sosial. Muhammad Ilham berikut melaporkan.
11: Ya, alhamdulillah salah satu kegiatan hari ini yaitu festival budaya yang diselenggarakan ya.
6: Festival Budaya Laskar Mamuju Pijar Ragam Budaya bersama Menapak Rasa memeriahkan Desa Sumare Mamuju Sulawesi Barat Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bagian dari program KKN UGM 2026 ini berlangsung di lapangan bola Desa Sumare menghadirkan bazar UMKM, gerakan pangan murah dan cek kesehatan gratis serta pagelaran seni bagi warga setempat. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Barat, Bau Akram Dai mengapresiasi besar kehadiran mahasiswa KKN UGM di Desa Sumare dan Desa Tapandulu. Ia menambahkan, Festival Laskar Mamuju menghadirkan pertunjukan seni tradisi, ruang ekspresi budaya, dan sosialisasi penguatan destinasi wisata pesisir berbasis budaya lokal.
11: Alhamdulillah, hari ini suatu kepercayaan sangat besar pemerintah Kabupaten Mamuju di mana Civitas Akademika dari Universitas UGM menempatkan di dua desa yaitu Sumare dan Tapandulu peserta KKN UGM periode kedua tahun 2026. Nah, mereka hadir di sini untuk menerapkan ilmu mereka dan alhamdulillah mereka sudah bisa berkolaborasi dengan pemerintah setempat yaitu pemerintah desa dan masyarakat setempat yang ada di dua desa di Kabupaten Mamuju.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap rangkaian festival dan seni budaya hingga layanan sosial dan ekonomi rakyat menjadikan Sumare dan Tapandulu contoh kawasan pesisir yang memadukan penguatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Saudara, Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengawasan dan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Lalu bagaimana komitmen Satgas dalam menjaga kualitas program dan mencegah SPPG kembali mengalami suspend? Berikut kami hadirkan wawancara bersama Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firsa Ahmadillah. Selengkapnya dipandu reporter Ahyan Irsyadah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Lalu, bagaimana komitmen Satgas dalam menjaga kualitas program dan mencegah SPPG kembali mengalami penutupan sementara? Berikut wawancara kami bersama Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadila. Baik Bapak, bagaimana komitmen Satgas MBG dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sulawesi Barat tetap berjalan sesuai standar kualitas dan keamanan pangan?
13: Baik, terima kasih. Saya Firas Ahmadila Maga, Koordinator Regional SPPG Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami telah melaksanakan rapat koordinasi lagi Satgas MBG tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya rapat Satgas kali ini yang telah banyak membahas terkait bagaimana sejauh mana progres pelaksanaan program MBG di Provinsi Sulawesi Barat. Khususnya tadi poin utamanya adalah terkait bagaimana pengawasan. Jadi Satgas sekarang bisa melakukan pengawasan terhadap SPPG maupun kegiatan MBG yang ada. Kemudian bagaimana pematuhan atau SPPG ini bisa mematuhi standar dan SOP yang selama ini telah dilaksanakan. Itu yang pertama. Jadi Satgas bisa mengawasi, nanti akan dilaksanakan juga sidak di lapangan atas nama Satgas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten supaya SPPG ini tetap bisa melaksanakan prosedur atau kegiatannya sesuai dengan standar yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, fokus utamanya adalah tidak hanya terkait dengan pengawalan adanya pengurusan sertifikasi like hygiene sanitasi atau SLHS dan juga adanya fasilitas IPAL di SPPG. Namun bagaimana nanti ke depan SPPG akan kami kaji nantinya di ke depan, tapi bagaimana supaya limbah-limbah yang ada di SPPG itu nanti akan dilakukan pengujian berkala. Jadi sebenarnya melalui Kepmen LH2760 tahun 2025 itu sudah ada sebenarnya, namun hanya saja saat ini kan fokusnya adalah SPPG ada IPAL, tapi bagaimana nantinya IPAL itu hasil ujinya, uji limbahnya itu bisa diuji di lab yang terakreditasi. Nanti ke depannya kami akan kaji juga dengan pimpinan kami, tapi yang jelas bahwa SPPG ini bisa senantiasa dilakukan pengawasan agar supaya pelayanan kepada penerima manfaat MBG itu bisa berkualitas nantinya.
12: Lalu, pasca penutupan massal sekitar 120 SPPG di Sulawesi Barat pada April lalu, langkah apa yang dilakukan Satgas MBG agar SPPG yang kini beroperasi tidak kembali mengalami penutupan sementara?
13: Betul, jadi kami di kesempatan ini kami menyampaikan bahwa SPPG wajib untuk senantiasa mematuhi SOP-SOP, baik prosedur dalam keamanan, untuk menjaga keamanan pangan, serta bagaimana fasilitas-fasilitas di SPPG itu tetap berjalan dengan baik. Tidak hanya SLHS, ketika sudah dapat SLHS itu menjaga, artinya senantiasa mematuhi SOP yang ada, kemudian IPAL-nya juga senantiasa dicek instalasi pengolahan air limbahnya, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga adalah bagaimana memastikan bahwa bahan baku yang didapatkan atau diterima oleh SPPG itu diolah dengan benar, kemudian prosesnya dan lain sebagainya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena salah satu penyebab SPPG yang suspend adalah kejadian-kejadian luar biasa akibat keamanan pangan atau KLBKP, yang juga ini tentu hal yang tidak kita harapkan. Sudah dalam 5 bulan terakhir pelaksanaan, terakhir kan kejadian keamanan pangan di Polman pada saat bulan Februari yang lalu. Kami senantiasa mengimbau kepada SPPG untuk senantiasa mematuhi SOP yang ada, supaya MBG itu tidak hanya kualitasnya, tetapi keamanan pangannya senantiasa terjaga bagi penerima manfaat.
12: Demikian wawancara kami bersama Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Berita-berita tersebut selengkapnya Anda bisa baca juga pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Mamuju.
1: Agustus 1945, hari di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Indonesia merdeka bukan hanya sekedar perayaan, tetapi sebuah pengingat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang persatuan untuk Indonesia maju. Setiap kita punya peran untuk mengambil bagian pembangunan bangsa.
3: Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
1: Mari lanjutkan perjuangan para pahlawan. Mari bersama bangun Indonesia maju, Indonesia emas.
3: Segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
0: Mamuju pagi ini.
4: Mamuju.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Kan itu pemerintah ta yang disanga WFH.
3: Iya.
4: Yeah. Work from home.
2: Ya, yeah, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emang dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua ya rek kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
3: Yeah. Oh iya iya iya.
2: Mua dia disimbor pegawai dia tomo disimbor. Yeah. Untuk apa? Ya mek si pejabat ta si kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Lalu mak kantor, anda dan doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dan lalu mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu, enggak enggak bagi bergaul mendulur dia, mencari masjid lalu itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lalu di bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
3: Iya, insya Allah hasilnya.
2: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMC pejabat tadi. Andan di teruas yang baru. Namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa sih banyak muak kata media masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik karena anda melewat HP malam itu siang baruan malam itu si harga-hargai nang ngarek pak kepala dinas pak iya tuh dek ni harap nang ngarek selama hari
0: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid
0: ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah saya itu sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk.
4: Setiap komunitas punya cerita, setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya harus, kan biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga dalam
4: hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: pagi ini.
1: Mamuju pagi.
2: Dari Jalan Marta Dinata Mamuju Sulawesi Barat Pro 1 RRI Mamuju hadir di udara lewat gitaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz serta lewat streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hafid kembali melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini di Mamuju Pagi edisi Rabu. Selasa sekarang. Kecepatan. Ya, hari keempat di bulan Agustus 2026. Gimana kabar Anda? Sehat? Alhamdulillah kalau demikian. Tapi kalau toh ada di antara Anda yang saat ini tidak enak badan, lagi kurang sehat, kurang fit, kami doakan juga mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan sehingga aktivitas bisa kembali berjalan seperti biasa. Saya sudah menyiapkan beragam informasi dan juga deretan musik yang bisa mengangkat spirit semangat Anda pagi hari ini, terutama Anda yang pagi ini sudah kembali mempersiapkan segala sesuatu untuk menjalani kesibukan, menjalani aktivitas hari ini. Harapan saya Hafid ditemani Bung Frendy di meja putar, berharap Anda apa yang menjadi planning, apa yang menjadi rencana-rencana Anda hari ini juga bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan kendala apapun juga. Di Halo Sulbar nanti pukul 9 kami akan mengangkat satu topik, ini kaitannya juga dengan Agustus ini di hari kemerdekaan kita. Jadi nanti bersama dengan Kesbangpol Sulawesi Barat kita akan berbincang satu topik yang bisa juga Anda ikut terlibat di dalamnya untuk menyampaikan komentar, pertanyaan ataupun juga opini Anda. Di segmen ini informasi dan juga hiburan musik saya hadirkan untuk Anda dari Triad Republik Indonesia, Ahmad Dhani.

The Rock Indonesia, Bidadari Kesunyian. Selamat pagi untuk yang baru monitor. Teleponnya sebentar ya. Oke, ada beberapa penelponnya masuk pagi hari ini. Sebentar lagi untuk Anda juga yang ingin berbagi informasi, saya terima Anda ya di 0426232243. Kami lansir dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, di mana Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono ini mengubah status keracunan program makan bergizi gratis menjadi kejadian fatal. Kebijakan ini diikuti penerapan prinsip zero tolerance terhadap setiap insiden keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Keputusan itu diambil setelah Sudaryono mengunjungi penerima manfaat yang terdampak kejadian di Semarang. Hasil evaluasi kemudian ditindaklanjuti dengan memperketat pengawasan dan juga penegakan disiplin di seluruh SPPG. Perubahan status tersebut juga diikuti prosedur penanganan yang lebih ketat di seluruh SPPG. Jadi setiap dapur yang diduga menjadi sumber insiden langsung dihentikan sementara untuk menjalani investigasi. Jadi pemeriksaan mencakup hasil laboratorium, kemudian penerapan higien dan sanitasi, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional. Evaluasi juga dilakukan terhadap seluruh personel yang bertanggung jawab mengelola personel dapur. Jadi setiap ada kasus keracunan, dapur atau SPPG langsung dihentikan sementara. Jadi itu kebijakan yang dilakukan. Jadi Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan ini tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan sanksi kepada petugas. Langkah itu juga diarahkan untuk membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan penerima manfaat. Jadi hasil investigasi ini menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya. Jadi pihaknya menilai apakah terjadi kelalaian atau terdapat unsur lain. Disiplin seluruh pihak harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan penerima manfaat ini menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Jadi zero tolerance terhadap kasus keracunan harus diterapkan tanpa kemudian ada pengecualian. Ini menyangkut keselamatan anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui serta balita. Jadi Badan Gizi Nasional memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini terus diperkuat melalui peningkatan standar keamanan pangan. Upaya itu diharapkan untuk menjamin manfaat program sekaligus juga melindungi seluruh penerima manfaat. Baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id. Setelah ini saya undang Anda yang mau gabung di 0426232443 atau juga di 0822960909. Ada lagu dari Papua, Kok Cantik Tapi Sombong.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten,

0: serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
1: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
0: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mamuju.

0: Apa kabar untuk Anda yang tengah menyatu di Pro 1, mungkin lagi sementara pegang setir, lagi mobile di empat lingkar kota Mamuju dan sekitarnya, yang tengah mendengarkan lewat FM 96 MHz ya, yang juga bisa Anda dengarkan di wilayah Mateng dan sekitarnya, sebagian Pasangkayu dan sekitarnya. Juga yang ada di wilayah Majene yang mendengarkan di frekuensi 100,2. Dan wilayah Polewali Mandar yang mendengarkan di frekuensi 97,6. Juga Anda bisa pantau sebagian Pinrang dan juga Mamasa. Ya. Serta yang lagi dengar kami di streaming rri.co.id, juga melalui aplikasi RRI Digital. Jadi RRI bisa didengarkan kapan dan dimanapun juga lewat streaming. Anda bisa download aplikasinya di Play Store, ya. Aplikasinya RRI Digital. Ya. Baik, selamat pagi semuanya untuk Anda. Yang pasti kita sudah di kalender 4 Agustus 2026 hari ini. Jadi tanpa terasa, tidak lama lagi kita akan tiba di puncak ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Sebuah momentum yang selalu mengajak kita untuk berhenti sejenak untuk mengenang sejarah, mensyukuri kemerdekaan, sekaligus juga merenungkan apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa kita tercinta. 81 tahun Indonesia merdeka, waktu yang tentu tidak singkat. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini dari perjuangan, pengorbanan, dan juga semangat pantang menyerah para pendahulu-pendahulu bangsa kita. Mereka mewariskan kepada kita semua negeri yang harus terus kita jaga, kita rawat, dan kita bangun bersama. Nah, salah satu bentuk penghormatan yang sederhana namun syarat makna adalah mengibarkan bendera merah putih di lingkungan tempat tinggal kita, di kantor, di sekolah, maupun di tempat-tempat usaha. Jadi bendera ini bukan sekedar simbol negara, tetapi juga pengingat akan persatuan, semangat, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Bagaimana di lingkungan Anda? Apakah suasana kemerdekaan itu sudah mulai terasa? Apakah merah putih sudah berkibar di depan rumah masing-masing warga? Ya, atau justru semangat memperingati hari kemerdekaan ini sudah mulai memudar? Jangan sampai gitu ya. Saya tunggu Anda di 0426-232-443 dan juga di 0822-9609-0996. Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, ini meminta kepada masyarakat untuk waspada. Ini maraknya peredaran konten berisi hoax di platform digital menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid Senin kemarin menyampaikan bahwa konten-konten yang berisi hoax yang diproduksi untuk melakukan provokasi ini beredar di platform digital menjelang hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Kata Mutia Hafid bahwa pihaknya mencermati dalam mendekati Agustus ini, terutama menjelang hari kemerdekaan, banyak sekali konten-konten hoax yang diproduksi untuk melakukan provokasi-provokasi terhadap kondisi yang baik saat ini. Jadi perlu diperhatikan. Dan kata Mutia Hafid bahwa konten berisi hoax yang berpotensi untuk memecah belah bangsa ini bentuknya beragam. Antara lain konten hoax yang dibuat sendiri oleh kreator dan konten hoax yang dibuat menggunakan video lama. Di antara konten yang berisi hoax beredar menurut Mutia Hafid adalah ada konten berupa gabungan fakta dengan narasi yang tidak benar, serta konten berupa rangkaian video lama dengan deskripsi yang tidak benar. Konten-konten yang beredar ini, kata Muti Hafid, ini menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi anggota masyarakat awam yang kurang berhati-hati dalam menerima dan merespon informasi dari platform digital. Jadi pihaknya berharap media massa di Indonesia ini membantu untuk kemudian memerangi konten-konten hoax dengan menghadirkan informasi, mewartakan kondisi yang sebenarnya terjadi di berbagai daerah. 0426232243, saya kembali setelah yang berikut.
1: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
2: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
1: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
0: Yeah.
1: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan, cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju.

0: pesannya cukup jelas, tetap semangat, jangan kendor. Itu judul lagu dari Bondan Prakoso. Tetap semangat untuk Anda juga yang saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat menuju ke tempat kerja, atau mungkin di jam-jam seperti ini sebagian besar mungkin sudah di jalan. Ya, saya selalu mengingatkan tetap berhati-hati di jalan, tetap fokus, tetap patuh pada aturan rambu-rambu lalu lintas. Di jam-jam pagi ini biasanya macet, anak-anak sekolah yang berangkat, ya tak ada yang berangkat sendiri, ada yang kemudian orang tua juga mengantar, begitu pula yang berangkat menuju ke kantor di tempat aktivitas, sehingga suasana pagi ini mungkin terlihat ramai di beberapa ruas-ruas jalan yang ada di Mamuju. Kami masih mengawal Anda dengan pilihan lagu dan juga informasi-informasi menarik untuk Anda. Kemarin itu di Kabupaten Mamuju, ini berlangsung kegiatan memperingati Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Mamuju yang digelar di kantor Bupati Mamuju. Dan ada satu yang menjadi catatan di momentum peringatan Hari Anak Nasional itu, bahwa rupanya angka kekerasan terhadap anak khususnya di Mamuju ini masih ya perlu mendapatkan perhatian serius. Angkanya masih lumayan besar, sebab banyak kasus yang ditangani. Jadi berdasarkan catatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Mamuju, ini mencatat ada 56 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditangani sepanjang tahun 2026 ini. Dan pihak dinas terus mengoptimalkan penjangkauan serta pendampingan hukum dan psikologis bagi para korban. Kepala DP3A Kabupaten Mamuju Masih Tasam, ketika dihubungi RRI usai peringatan Hari Anak Nasional kemarin, mengungkapkan bahwa dari total puluhan kasus yang ditangani, bentuk kejahatan yang paling mendominasi masih berada di kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Jadi ada 56 kasus dan terbanyak yang mendominasi kasus yang ditangani adalah kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Jadi cukup memprihatinkan, karena kekerasan seksual yang menimpa anak-anak ini, pendengar, justru dilakukan oleh orang-orang di lingkungan dekat korban, seperti paman, kakak, bahkan hingga bapak sambung. Dengan demikian, maka DP3A Kabupaten Mamuju menegaskan bahwa upaya pencegahan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Jadi diperlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk membentengi anak-anak dari ancaman kekerasan. Jadi memang hal yang sangat miris, pendengar, karena rata-rata perilaku berasal dari lingkungan keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan korban. Anda punya komentar terkait ini, silakan saya buka ruang interaktif di 0822 9609 0996, atau juga di 0426 2322443.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mas, mana janji kamu yang dulu? bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: FM RRI Mamuju.

101 RRI memujukan hal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi. Oh ya, udah terputus. Oke, boleh dicoba kembali. Mungkin terlalu lama menunggu tadi ya di 0426232243. Mungkin ingin berbagi informasi atau mungkin ada yang ingin Anda suarakan, Anda ingin mengomentari, menyampaikan pandangannya barangkali juga terhadap beberapa isu, beberapa informasi juga yang kami hadirkan pagi hari ini. Di antaranya juga tadi ini informasi mengenai kekerasan perempuan atau kekerasan terhadap anak, di mana di sepanjang tahun 2026 ini, Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Mamuju ini mencatat ada 56 kasus kekerasan terhadap perempuan. Yang paling memprihatinkan adalah kasus yang paling banyak terjadi adalah kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Yang lebih menyedihkan lagi karena berdasarkan pendampingan yang dilakukan oleh DP3A, banyak pelaku yang justru berasal dari lingkungan terdekat korban. Ada yang dilakukan oleh pamannya, dilakukan kakak, bahkan ayah sambung. Artinya bahwa ancaman terhadap anak ini tidak selalu datang dari orang-orang asing, orang dari luar, tetapi justru bisa jadi muncul dari orang-orang yang selama ini dipercaya. Jadi DP3A menegaskan bahwa perlindungan anak ini tidak bisa hanya menjadi tugas daripada pemerintah saja. Orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan sekitar, bahkan media hingga dunia usaha ini juga memiliki peran yang sama untuk bagaimana menciptakan ruang yang aman bagi anak. Nah, pendengar, menurut Anda apakah kepedulian masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak ini sudah meningkat atau justru masih banyak yang ya memilih diam karena menganggapnya sebagai aib keluarga. Ya, kami mengundang Anda untuk berbagi pandangan, juga bisa masuk melalui telepon ataupun juga nomor WhatsApp kami. Karena bisa jadi pendapat, pandangan Anda ini menjadi inspirasi bagi masyarakat yang lain untuk kemudian lebih peduli di dalam melindungi anak-anak kita. 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443.

0: akan kulakukan semua untukmu. Demikian satu komposisi dari Ran, membawa kita pada titik jarum jam tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kami segera bergabung kembali dengan rekan-rekan di pusat pemberitaan Pro 3 RRI. Kita mendengarkan Warta Berita Pro 3.
1: Pro 1 RRI Mamuju segera bergabung dengan Pro 3.
2: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan